Kira penudi subah antara tahun 96 ngagai 98 pia. Mayo nyagi mayo rusak ba dia. Bisik pelandu sawak nyo bau sinang sawak dia sio mayo nya bisik nyumbuh orang hutan. Mayo hatai jelu-jelu dia. Nan mu dia tu bekenin dak ne. Te kita bisi info tau bekunsi ngo kami. Upis bekuasa zoo ba menua Hangzhou. Bebenar bebula berita ti madah ke jelu juga matahari hari bangsa juga matahari. Laban juga tepeningah mayo bangsa. Bisiknya juga matahari. Bisiknya tadi jugam nama ku sidaknya tadi jugam celua mamai jugam kemit bisiknya tadi jugam berbulu kala ka cecoklet kala jadi sidak tu upis zu bahang zau berbula berita ti madah ke jelu juga matahari ti dipandang ke bak zu nya nang jugam ti plesu kira ya tadi mensia nyaruk diri nyadi jugam kes tu balat amai mai carut. Udah bakau sebuah video senentang jelunya, jelu jugamnya tadi bisik depedak sida lenyak me tadi peninga kuasa viral ke dia tu mimik-mimik datanya lain seniap ngena gambar dambik ngena kamera udahnya tadi lalu dikunci bak media sosial okay bedau temunya betul tau kamai nya mutai ke nyadi bak zu di Hangzhou din mayanya kita ina sigi nemu ya ngagi nemiak kena nemu jugam tu sigi nemu berdiri tanda gayanya tegi-tegi nak nemu gaku ya jugamnya tegi-tegi tau kena lalu untuk jugam angkat yang tadi bungkuak nak ya tegi-tegi maka kita mesia tak nak nemukannya jugam matahari tu nak sikit bangsa jugam ke nak sikit berdiri tegi-tegi nyak matahari ngujung korang ambil gambar jugamnya lalu di share rombak media sosial tidak aku dah kalak dengan gizunya dia tanya bala pemberita begini saya hati kita ayak buah kita nemu jugam yang tadi okey jugam mamai munyi korang tadi gat tunu ko zonya lagi habis sih sekedak munyinya apa media ti laban ukainya murah tamak ngagi zo peningan ti kita ngagi zo negara den rumah ya ya dalam laman Weibo ianya laman media sosial bak menua China den terang mai mandang ke jugamnya benung degi-degi lalu maliak kibak kanan pakai kita mesti atang gaya-gaya ya ya pada mata ko peningan nasi jugam tu nasi mai-mai jugam tajak porang ngumbainya tadi ukai laban nama ke buah hari gama videonya peningan ti nak nemu kita kalak medak atau kena ya kebenun daripada aku di tu bisa singkap-singkap lemak bapah jugamnya indah nama ke junggu mulut pada air akhirnya ya ti kita nak nemu nama begini ku gama singkap lemak pedak kita mulut pada air akhirnya ya sepeda untuk peningan bisa kalak sekedak zu di menua China dia ngena ukui dia kena sidak nganti jelu ke nadai ba zu sidak ya. Dalam tahun 2013 sobat peninga sebuah zoo di Hinan kalau dibantah orang laban ngena ukui bangsa Mastiff Tibet. Ukui tu mayo bangsa ukai semina ukui suah pedak kita tu bat dunia tu mayo bangsa ukui. Upis berkuasa zoo bahinan dia kak pendak ngena ukui bangsa Mastiff Tibet dikena sedak nganti jelu singa. Laban nama kebuah peninga nanti kita medak bat dalam Google tayap kita ukui bangsa Mastiff Tibet tu gamal yang sikit maka singa laba bulu peguk bulu rekuang tadi nak sikit ngermai maka bulu rekuang singa nama kebuah tanya tadi ditemu orang lebuh harap jalan tadi mendap puh anak pernah di nyin singa puh besar singa nyin kau sidak tak nak muka mukai lebuh singa nya delara peningat tak nyalak munyu ukui nyak mebut sidaknya pansur ukai nyak jak kira ya nak lama udahnya bak zu di Sichuan di China di megak sama bak menua China kes kesamanya di kalai zu bak Sichuan di China dia ngena ukui bangsa Golden Retriever dia kena sedang nganti singa Afrika bakanya amin tadi bisik bulu bak rekuang ne membaka peniau singa kama main tadi tang lebuah delara orang alu nyala nyak mengujuang tadi ditemu orang lakar rugi membayar nan mu carut me pampe mayanya pelawak aku jadi nyak tadi leman berita kita ke rubah ngenang jelu jugam ke dekumai sidak ya bakal mensia kira tadi mensia ngeluluk ke diri nyadi jugam tak kebenarnya sigi juga mamai kita bansang ngagi leman berita kita kedua ke sekali tu agi sama ngenang jelu leman berita kita kedua atau peninggal ngenang siku ular tamak serta ngenduah dalam baju siku lelaki tu benung tinduai cak jadi dalam kes tu lelakinya benung belelak nat ke diri bak baruh pun kayu mahal ke peninggal laban dia
tu arinyo bala benar angat ne nya metudang kanya benar gawok kini benar berjalai kini duduk dulu babaruh pengkayu nak muka-mukai siku lah terduang engkanya ulah terduangnya pun sama ke ngiga ndur ngendua ya pun tadi ngerayap lalu tamak ngage baju lelaki tu kira tamak dengan selepak baju ya ke bekancian baluan ah balubangnya ya tamak tamak ke dalam baju dia lalu belalai dia lelaki tu bayang tinduk tadi peningannya bermimpi gelesik-gelesik ya ya terdani tangkaban yang pening habisik medak perkara tu nya me penyaik balakaban dengar kita penyaik balakaban ya balakaban tik medak perkara tu tadi nak ngasuh yang kasar. Pelabak aku bisik kita mendak video dalam TikTok senantang perkara tu. Anak gue yang kasih. Kira pihak menjakuk sidak, jakuk bangsa sidak. Ya, mentari jakuk bangsa India. Tang ya baku dekali aku. Anak kasih. Pada bisik ular dalam baju dek. Nyak melakinya peninggalnya benar rambek yang ngenat ke diri. Lepas belakaban ya ngelarau bisik ular tamak dalam baju ya. Ya nemunya ular pelaban gresik-gresik yang ngasai ke ularnya. Sikit bisik ngkiluang mana dalamnya. Bukan ngkiluang aja nanti kita meda ular 2-3 kali dia lah pansur kena ngabang-ngabang sute berluari cok tentu bisa terkena ke sebelah tu buah dia nanti aku ni buah ya redak lebah aku dia kunyah kepala ya bala kabarnya tu bunyi kokor pun tadi benar men tadi nguji dekat ngeluar ke ularnya tang pedak aku kai nguji dekat ngeluar ke ular apa ni ngah bala kabarnya tadi benar mai telepon mangan namanya ngambar ularnya dalam baju ngambar belakang kabarnya tadi tebenu rambek tangannya tadi dengkah ya kata skin ngambil kulanya nak mantua ukai nulung ya kak ngambil gambar kak agak konten video TikTok sedak ya udah semua kabarnya pucat kelat lepas nemu diri ukai nama pucat kelat ngasai ke sepiak kaki udah ada sebayan dia ni nak nanti ularnya udah tamak lah baju tapi neka ular mengigat ni tekak de pantua mantua dada mantua perut mantua punggung sukati dini ya kak mantua nyam tadi peringat leman berita kita kedua tu ngenang senentang ular ti tamak ngeke baju sikut laki tu benung nat ke diri dalam kes tu okay semina kita dekat ngenang lakinya tang ngenang balakaban nanti lebuah bisik penusah nyampau balakaban dengan laka betuluang dalam cerita tu nyawa belara okay sikut menang anu dulu ane negu nyak meyanya tadi mua ni buah kira pudak nyo pudak mua mulut nyo pudak nyo pucat bukan nama tadi takut nemu dirinya kaki udah sepiak di sebayan di dian lepas ular benung kiduang ya agak peningan nanti kita main-main mendak videonya ularnya tadi benung nekis nemu kak ngelaban ular nemu ngengar ke ularnya tadi kak ngelaban ica nasib nak mangkir kecil nanti mangkir kecil sikit nyau terus kaban ukai terial semangat gay pedaku tak udah lenyau semangat roh ya pun dah pancuat dari tubuh maya ularnya ketamak dalam baju nyawa tadi leban berita kita kedua ya okay, dai uji kita mansang ngagai leban berita kita ketiga kak nak ngusi leman berita ketiga sama genang senentang ular senua ular terduang katanya sama genangnya tangti leman berita kedua tadi kita genang ke bak India nya tadi nada apa nama leban ularnya uliah deburu uliah pansut udah bakau ke muka baju lalu diketiak kularnya tang lelaki sikut lelaki bak menua Indonesia atau nasib ya lain bimbing nama nasib ya aku dekat ngenang sikut lelaki nguji dekat bayam sikut ular kiranya tadi kan nunjuk ke pemerani ya pengelandia bermain dengan ular senduak jadi nyak tadi dalam kes tu lelakinya berumur 20 tahun mayanya ya benua mandang ke diri bayam ular benarnya tadi pegai ular tanggung ke atas so ke kibak so ke kanan udahnya tadi ya lu ngagak diri neguk-neguk pala ularnya lu kak disiwa me ularnya jadi video senentang perkara tu bisik udah dikunci ke badal media sosial kalai mayanya lakinya nguji dekat siwa ularnya semak sesemak nak muka-mukai peningah nyak ya nak muka-mukai lebuah ya dekat numpir ngagak kening ularnya ularnya pun lalu maliak ngagak ya serta mantua iduang ya lalu dia panggil ularnya mamai ke ujung ke lakinya terkenyit serta dia tangkap ularnya tepuk baru dalam kutak mayanya ada nama-nama ya peningah relax aja duduk nat ke diri ya udah bekau ke depan tu ularnya seraya megai-megai duang nak lama udahnya peningahnya terbelurut kaban ke ujung yang ada tadi luput dia baik orang lagi klinik peningah tang lebuh datai di klinik dia dia ada bela derisa madah ke laki tu dah nadai ketegal depan tu ular baik duangnya
Nya mentadi nak nemungkap lawak ke ku ya tu sama daya jegek dekat bayar mulal kira ke minta puji maka kita dia tu ya tahu ke yang tadi nasib ya nak betul ya engkau orang kena sikit landik bayar mular tangnya mentadi nasib nada engkau sarinya ularnya nak nyamai hati kini tahu kulanya bisik ringan kini bedau de beri ngirup bedau de beri makai nyak mentadi ke ngujung ke ya mati ke tegal ke depan tu ular bayi doang tiga-tiga lemah beritahu dah tusuk ngagai kita. Serentang ular siko selamat siko lagi mati ketegak depan tu ular bayi doang. Okey benar bukan tadi bayi doang. Kita berperindang dulu dengan lagu peringau dah lagu tu lagi ya. Kita bisik dua itik leman berita nanti kita nak tahu tinggal tu dua itik leman berita ke penuh dia. Kita ingat dulu lagu tu.

Ya, kita bertemu baru dalam program Leman Berita Round kedua, program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama aku buah aku ngasuh kita nak tahu ndak pulai baru kita ngage TC radio buleng aku dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Tau ya, laban Leman Berita kita keempat tu ngenang pekit Belanda 100 meter. Kita keliak kalak ngau rup sukan pekiat Belanda. Aku amai yang berketuk, boleh tahan aku keliat 100 meter. Nanti nak salah aku ke muji diri au. Ya agi 100 meternya, agi setakat 14 second, agi boleh. Pamang ke berat ke tubuh tu keliat tang. Agi ke sama-sama share, sama-sama tubuh dengan aku. Tinggal, nak lagi jauh tinggal. Setengah jengkal kini tinggal ke pangan diri lah banyak sama-sama saya sedih. Landia ke cikgu keliar. Jadinya tadi peningau di menua China dedian habisi pekit diatur. Pekit lomba ngemain universiti dunia atau ke FISU diatur buat menua China. Jadi dalam pekitnya nasi baka pekit lomba ngemain kebukaan me bisi orang Belanda, bisi boxing, bisinya merai, bisinya tadi perjuak suar, bisinya perjuak jauh, bisiknya perjuak kijang, nikau ke lekam riam, nikau ke diskus, mayuh macam pekitan tu dungkup ke ngage nembiak ti belajar ba universiti. Universiti di dunia tu tau ngau. Jadi sidak ya, dianjung ngage mena China berbuat ke medal ba dedian. Jadi siti ari pekit kebisik dia tu mayanya, ari mayuh pekit kebisik dia tu siti pekit ya kebalat benar narit ati orang, kebalat benar di kejakuk kurang ba dalam pekit lomba ngemain universiti dunia FISU di China ke sekali tu. Nama kebuah dalam pelandak 100 meternya. Jadi kita nemu rekod pelandak Indo tikas Olimpik meruan di pegai siku Indo ari menua Amerika bernama Florence Griffith Joyner. Ngau rekod 10.49 second. Nombor satunya tahun 1988 subah. Alu datai dia tu bedau di pecah ke rekod. Ia kedegaga abak menua Korea Selatan. Tang kita yuk kaya dekat ngenang rekod induk pemadu laju Belanda. Tentu kita kenyit. Tang utai kedekat dekenang aku buat pekit sekali itu. Ianya sikuk pengari induk dalam pelandak 100 meter. Tik ngari ke menua Somalia bernama Nasra Abu Bakar. Ya peningau kaya si minat boleh rumun cit. Nada yang awak kita boleh rumun cit buat final. Laban tik sekali Belanda tarik 8 ikut lepas kurang. Agi boleh diterima nanti kita nombor enciat nombor 8 nanti dengan mak. Nyemak orang bukain tadi boleh nombor 1 rekod tadi 10.5 sekian kini nanti dengan mak. Sekurang kurang kita ke boleh nombor enciatnya Belanda kita 12.3 12.4 second kira pihak ya nombor enciatnya. Tang induk tu tadi lain nama kebuah. Udah ke ya boleh nombor enciat. Ya megak ngerikut rekod orang ke numbun cetik pemadu yang lubah Belanda 21.81 second dua kali orang Belanda ngalah ke Belanda siko. Selalu ya orang tu boleh numbun cet bak Belanda tu nak kelak ngeluik hari 13 second. Laban orang ke entik bak final tu nasigi orang ke laju-laju. Orang tu medak pekit tu madah ke nasib induk bernama Nasra bak dalam pekit 100 meter tu nang udah ditemu sidak. Laban lebuah orang bukai nyedia ke diri dekat Belanda ngangat kisik murah berjugi-jugi yang orang ngadu ke kasut, ngadu ke baju, benar orang fokus tadi menawu aku kak boleh nombor satu. Jadi induk tu tadi maya orang nyedia ke diri ngangat kisik ya degi-degi je bahkan nembiak kena ampit ais krim. Degi-degi meda orang kibak kanan, kibak kanan. Orang berjeli buah jugi yang sebelahnya. Ya degi-degi ngantik dia ke Belanda. Lebuah pelandaknya dilepaskan. Induk bernama Nasra tau, berumur 20 tahun. Nang berupai mit. Berbanding ngau sidak ke bukai. Jadi induk ke bukai ti ngari ke menua bukai dalam pekit Belanda 100 meter tu. Tubuh sidak tegap. Bisik singkul. Sidak daripada rajanya cua-cuau peninggi. Nasigi arwah meh. Sidaknya tadi nasigi boleh ngau orang final. Laban nama kebuah tubuh sidak nasigi gamal orang ke nasigi Belanda. Tang induk tu tadi ya kai nyuribab ribab tu dah ya. Lebuah sidak bukai berumpak ngenatai ke diri bak dan dekat menang. Dia di induk bernama Nasra tu dia pedak kitut kitut baka ke jugi yang nuju ngagi adan. Laju gini miat-miat Belanda. Hari induk tu bisai dalam video pedak kita dalam laman sosial. Gika kita badi ni aku dah medak. Sino ke mendak tuan-tuan siapa nak menganjuang ya Belanda. Udah habis pengelak orang bukai peningai ya kedah sangkai di adan. Baru meyanya tadi datai bak adan. Orang udah baduk. Udah nadai gila lelak. Iya nama berkitut-kitut ngenatai kerik kia.
Nanti Belanda peningat dua kali orang lepas Belanda baru ya nyak datai kasih anak. Okay, nanti kita malu ningat ya malu gi Belanda. Nyak mentadi utai ke nyadi di mana China dia dem pekik lomba ngomain 100 meter. Jadi menteri lomba ngomain Somalia Muhammad Bare madah kediri dekat Mansiak perkara tu laban utainya balat benda ngemalu ke mana Somalia. Dikenang orang puh tu sah lah bantu tau tinggal saya kendiri nak laju ni buah ngau orang dan tau tak nak aku ngau menti menua sidak ya namanya ngasuah ya perbaik aku kungkanya nak degi orang buah menua Somalia dia laju gari tau tau ne kai tu sah malah bantu nyam tadi peningal leman berita kita ke empat kali tu kita mansang ngagai leman berita kita ke penudi aku dekat mai kita ngagai menua India dekat nanya kita dulu nama je nama handphone ti amam.

atau kamera besar kena. Aku kat iPhone, aku kata mayuah bangsa ke dekat kita. Jadi begini cara kita kat ngulih ke handphone-nya. Bisi sekedar nyimpan duit, kena kau beli handphone-nya. Ah, mana memang kena. Ah, jadi bisi sekedarnya tadi nak kisu, jangan kapok kunya. Nak dek kiruah ke jenama amai me ulih de kena kita lalau. Kenya aku balaya. Jadi bisi mega rindu ke handphone bangsa ke culik-culik. Lalu bisi mega orang ke lama rindu handphone ke seminak jenyanya aja. Laban ni kemen culik sikit pedih sigat. Nantu nemu ngena tekan bangsanya. Kenya aku sedak ya. Aku mai kita ngenang sepasang laki bini di muda India. Ti sanggup nyual anak seduai ke Tegal dekat beli handphone bangsa iPhone. Kita nemu peringat handphone bangsa iPhone tu ukai handphone ti murah. Nanti nak salah aku nak ke dia tu nan mu berapa dia tu iPhone berapa dia tu gini. Ya kenaka aku dah dengar aku sarinya. iPhone 14 bisi dengar 15 dengan 16 kat masuk. 17 dengan 18 kat masuk. Nan mu aku nan dah tunda handphone kemaya dia tu. Sari tu beli ke baru. Pergilah lusak bisi ke baru datai bani maya dia. Harga handphone tu kayaknya murah-murah tu bangsa iPhone tu. Bisiknya ya pemandu murah 3000 lebih 4000 56 ke dekat ya. Ha 6000 anci kita nyamai tu beli engine speed 6000. Kes tu peningannya di bendua ke dokumai Panihati Gandinagar muak ke Benggol Barat. Kalai indai nembiaknya udah ditangkap polis. Tang laki tadi bakal jebon ulih ngelari ke diri. Lebuah polis datai ngaga rumah sedaya. Munyeko dalam cerita Doremi sup hilang. Ha kenyak ya. Ulah sedaya melaki bini tu peningat ditemu orang udah bakal sidak ke dia bersepiak rumah. Ndak agi medak anak mit sedaya ke berumur 8 bulan. Ah, ni nak peningat orangnya lihat hati ngelama tu bisik ni ngah nembiak nyabak nembiak main sebelahnya ni anak seduai ke umur 8 bulan sarinya. Okey nama orang lihat hati peningat ngelama tu seduai suah sebenar ke diri madah ke diri merinsak senak deh beranau menggau orang sepihak rumahnya mewai tu sah nak kami tu berau ke kadang bisik kadang nadai lawak ni berkiranya dari mana nanti bisik berlawak suah gik berlawak ke suap kusuang kok bini ya madah ke diri miskin lakinya tadi nadai untuk kerja nade boleh hutai atau sehati tanda muka-muka peninggal sidak ya sudah melaki bini tu bisi depeda orang bisi siti harinya sudah depeda orang tadi bergaya ngena iPhone baru ukai telepon-telepon ngapa nanti telepon nyanyi orang nade munyi tang sudah itu tadi ngena iPhone bangsa kebaru udah ke ngena iPhone bangsa kebaru de soso ke bamua ramai orang ngacit-ngacit ke sebelahnya dini na orang nyo Iran ati nyo lihat ati dini boleh duit nge mayuahnya sudah itu udah ke sarinya madah ke diri merinsak sana tu nyo ngena iPhone gage udahnya peninga sudah itu suah mandang ke diri rawun ngelantang kati baka orang kaya tu sate urat tu nak patut tu tentu bisi utainya di lebuah depan siak udah bekau di report ngage polis lebuah depan siak dia ada sidak tertemu ke seduainya berjual anak seduai ke berumur 8 bulan ngage orang bukai duit keduliah seduainya terinya medekena meli telepon serta dekena seduai rawun seduai melaki bini tu megap dia berita ke orang dekat berjual siku ke anak induk seduai berumur 7 tahun laban dekat nguliah ke duit kedegal dekat nyamai berdalam penghidup nasib udah temu dulu nanti nak ada temu orang udah menaknya tadi ya ke berumur 7 tahun tu dekat dijual seduai ketegal dekat hidup ngau lantang nyam tadi pelaman berita kita ke penudi ke sekali tu terima kasih ngagi kita kudah bergulai sejalan ngau kami di YFM Biaban RTM di Kuching. Terima kasih ngagi kita. Ya, bertemu baru minggu bukanya lah. Nama lagi leman berita kita minggunya lah. Nanti sabar aja. Oh, minggu baru lah. Kita bertemu baru dalam program leman berita. Terima kasih ngagi kita semua. Kita kudah bertemu. Ngaku berdindin-dindin dua. Terima kasih ngagi kita. Nak lihat disebut nama di tau ya. Tang nombor telefon. Cikgu dah disimpan. Nama-nama tahu share, tahu kunci ke leman berita ngagi. Kami di YFM Biaban RTM Kuching. Penerbit program leman berita. Mumpul aku ke minggu tu. Bye-bye ngagi kita peningat. Small.

0: Ay, sobray.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Sibu 87.6 FM.

0: dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo!
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekiat atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: YFM segulai sejalan.
1: Statistik bandang kepenusah berbadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah berbadi nyari ari ulah diderba tina nitiah ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi bak jalan alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, yeah, lagu ke di Baik Ramles Walter ke pagi tu peningan kau lagu di rantai pengingan manis Siti lagu megak ke sama dekat kau berebut ke gelar juara beranugerah carta sampai juara ke 9 ke dekat diatur kita indah lama dagi ya. Jadi kau lagunya peningan 15 minit dagi jam kita dekat pukul 9 pagi. Jadi 9 pagi kita dekat ingat ke berita hari Kuala Lumpur sebelum kita ke Nampung awak kita bergulai buat Y9-12 kita hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari nyalai ke sekali tu berdengar terus merindang kita agak ngau lagu ke di by Winnie Albert lagu ke masuk buat renggat final ACSJ Mega ia ke 9 ke dekat diatur dalam mak dagi ya. Jadi lagu aku ukai luluang jadi dah tu lagi lagu ke di by Darah Helena Perau Mien.

0: Kita ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Kita kaku, benung,

Rikmeh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajapan nyawa semenala kajaku tak rutia cukup saya ngagai sida ngerima. Terima kasih ngagai kita labah lagi terus menjaga kami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semoga sentiasa dalam keadaan yang baik, sejahtera dan bahagia hari ini. Hari Sabtu hari ini. Masa berlalu pantaskan dalam seminggu dah terasa. Hari Sabtu sudah hari ini. Jadi minggu ini pun kan habis sudah. Esok sudah hari Ahad, hari Minggu. Wah, habislah seminggu. Lepas tu hari Senin lagi bermula lagi minggu yang baru. 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, semoga semuanya dalam keadaan yang tenang, bahagia dan gembira bersama keluarga, teman-teman maupun bersama insan yang anda sayang, dah kiralah di mana juga berada. Pada pagi ini, hari ini merupakan hari yang ketiga kan. Hari yang ketiga Pesta Limbang, Regata Limbang untuk tahun 2026 ni. Setelah batas sudah kita ni dah ada apa namanya ni? Indah ada regata, dekat-dekat ramaian macam mana ni. Tapi alhamdulillah je lah, walaupun kemarin ada hujan di sebelah pagi. Dalam pukul 10 macam tu, ada hujan. Boleh lah. Tapi jerebu alhamdulillah. Kalau kita ni lihat di sini,

dengan 64. 64 saja. Sederhanalah kalau 64 tu. Belum sampai 100. Kalau 100 tu ya ada bahayalah. Walaupun ni kategori sederhana tapi ada bahaya juga lah kan. Okay, macam biasa 9:30 sekarang kita ni akan bersama dengan rakan kita ni dalam program macam biasa hari Sabtu, setiap hari Sabtu, cerita hari tu. Jadi apakah cerita-cerita yang akan kita kongsikan bersama rakan-rakan kita ni di stesen-stesen kawasan di Sarawak FM, di Suriaman, Sibu, Bintulu, Miri dan Limbang. Semuanya sekarang seketika lagi.

0: Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Alright, kembali lagi Yus dan Jai teman kita orang untuk pagi tu. Tapi kali tu kita nak bersama dengan rakan-rakan kita daripada stesen kawasan lah, di Bintulu FM, Limbang FM, Miri FM, Sibu FM dan Seri Aman FM. Lelah berkakak.
3: Okay, hari tu 6 stesen bergabung menjadi satu.
2: Yeah,
3: untuk
2: betul.
3: Cerita hari tu, kita nak tahu lah apa aktiviti dan juga program yang berlangsung di kawasan masing-masing lah. Oh?
2: Ya. Yeah. Jadi kita nak menyapa sekejap dulu.
3: Silakan.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya.
4: Morning.
5: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar?
4: Baik guru.
5: Alhamdulillah sihat.
4: Sihat. Yeah. Sihat guru.
2: Ya guru, guru. Hadir guru.
3: Kumbang yang satu si berbunyi.
2: Ha? Siapa kumbang ni?
3: Kumbang di utara. Saya ada suara.
6: Sebabnya semua orang bersuara. Saya siapa nak didengar?
3: Ya kak.
2: Okeylah. Kita diam. Suruh yang di Limbang.
3: Si berbunyi tak belakang.
2: Ha. Diam semua.
6: Diam.
2: Silakan Jeb.
6: Ya je lah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
6: Iya ja.
2: Iya ja.
6: Iya ja.
2: Okeylah, alhamdulillah. Okeylah. Jadi mungkin ada perkongsian-perkongsian okay. Daripada kita orang yang
6: di Limbang.
2: Sebab aktiviti-aktiviti tapi jauh lolah ja.
3: Ya, sebabnya tak ada suara
2: tak. Suara. Tok tak dorong dia bersuara.
6: Terima kasih rakan-rakan
3: saya. Sebagai satu hukumannya. Kita ke utara terlebih dahulu. Ya.
6: Terima kasih rakan-rakan saya yang baik hati hari itu.
3: Ya.
6: Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki.
3: Amin.
2: Amin.
3: Amin.
2: Hantar
6: QR apa? Cabutan petua kah?
2: Bang.
6: Cabutan nama petua kah?
2: Oleh kerana nak muji kita, dek. Hantar QR.
6: Okey.
2: Okey.
6: Sebenarnya kalau di Limbang sejak rimari, selama 2 hari itu memang dah gagal lah di Limbang kita. Ada Regata Limbang 2026 yang mana rimari merupakan hari yang terakhir untuk bot laju. Bot laju ada dua hari ada dua berlangsung. Tapi saya nak nanggar yang bot laju yang ada atap ya. Tapi sih yang macam Formula One pun. Tapi si banyak ah. Rimariknya cuma ada 3 buah.
2: Speedboat
6: ya, speedboat yang yang pun horsepowernya besar. Yang rimariknya 50 horsepower, biasanya 60. Dia memang lajulah tapi sedah si banyak yang ditangga cuma 3 buah aja je. Jadi seronok gila lah rasanya. Alhamdulillah walaupun ya. Sebab saya sendiri pun hari-hari membuat laporan dari tebingan sungai. Sempena dengan regata tu. Dan hari-hari pukul sekitar pagi, pukul 10 pagi. Baru acara ada start, hujan turun. Alhamdulillah hujan rahmat je lah.
2: Betul.
6: Sudah lama si hujan, tiba-tiba hanya hujan. Alhamdulillah hujan rahmat. Tapi si lama lah. Lebih kurang dalam setengah jam dia lepas ya, acara seterusnya akan diteruskan lagi lah. Dan hari itu acara kesukaan Abang Yus.
3: Kesukaannya.
2: Kenapa
3: ya?
6: Hanya biasanya ini akan ada di udara, di air, di daratan ada.
3: Di udara.
6: Di udara dia.
2: Di udara. Belum coba lagi di udara.
6: Belum eh?
3: Mengulas di udara.
6: Mengulas di udara aja. Soalnya di udara.
3: Okey.
6: Hari itu lomba berkayuh.
3: Okay.
6: Ada kalau pagi itu ada 5 kategori. Saringan perahu bida kategori 30 pekayuh, 15 pekayuh, 25 pekayuh, 20 pekayuh dan 30 pekayuh yang berlangsung pagi itu. Sebelumnya disambung petang kelah ada 20 pekayuh untuk saringan 2 perahu bida kategori 20 pekayuh, 25 pekayuh, 15 pekayuh, 20 25 pekayuh, 15 kategori bida pekayuh dan perahu bida kategori 30 pekayuh yang hari itu pun yang akan berlangsung. Dan hari-hari kalau kita nanggar banyak perahu-perahu yang dah masuk. Ada yang dari negara jiran kita, dari Lawas pun banyak yang datang. Alhamdulillah senangnya untuk kategori tu, kalau di Limbang kategori pekayuh-pekayuh kata tu, memang sambutannya memang menggalakkan lah. Terutama dari negara jiran. Tapi kalau kita nak nangga bot laju, orang kita di Limbang tu nampaknya kurang apa nama? Nya suka nangga yang bot laju lagi berbanding yang bekayuh.
3: Bekayuh.
6: Tenangga aku pun
3: ya teruja lagi nangga. Ya,
6: bila aku nangga ai
3: lombak bot.
6: Si pernah aku nangga orang-orang kedatuk yang mbak dah apa tika pindah sejak dari hulu nak dari hulu Limbang. Alhamdulillah ada jalan raya gini tu. Daknya dah awal dah. Acara bermula pukul 7:30, adanya pukul 6 dah ada siar.
3: Mok dah bermalam di siar kot.
6: Mungkin lah.
3: Kan, wala kemah ya.
6: Ada yang berkemah lah. Ya, berarti aku tu, bagi aku tu baru lah. Sebab kita siap pernah nanggar ke Datuk sebelum tu nak.
3: Oh, sebelum tu Zedah.
6: Sebab Zedah berkemah-kemah bagi Zedah.
3: Satu perubahan.
6: Satu perubahan lah. Bayangkan aja, ya, aku dengar cerita daripada Sidak Penganjur, yang ada last regata tu tahun 2013.
3: Oh, yeah, lama.
2: Memang dah lama dah.
6: Memang dah lama sudah.
2: Baru muncul
6: balik. Baru muncul balik tahun 2026 tu. Ya pun alhamdulillah juga. Jerbu tu pun si bapa kuat gila di Limbang.
3: Okey.
6: Kalau di si angan-angan je lah. Ya banyak lagi regata nak. Rakan saya.
2: Ya, banyak lagi.
6: Guru-guru.
2: Lepas tu ada di Lundu, di Seratok, lepasnya baru Dragon Boat di Kuching dan lagi atas Sawak di Kuching.
3: Yang hafalnya.
6: Memang.
3: Setahun dah hafalnya.
6: Tapi ada guru jadi itu nak.
2: Ada guru, ada orang guru saya datang.
6: Iyalah. Saya nanggap gambar
2: Ismail dengan saya dipuja.
6: Wah, orang-orang kuat aja.
2: Guru.
3: Jangan hatikan guru.
6: Saya dikonti ya. Rugilah. Sedahlah. Beri peluang orang lain je.
3: Bapak, ayah ajak perkongsian dari Limbang.
6: Sebenarnya banyak sebenarnya. Kita nak beri peluang orang lain je.
2: Okay. Terima kasih. Nampak muda ni pakai topi kau.
6: Alhamdulillah. ada QR dek?
2: Ha?
6: QR.
2: Kelak kita PM tepi lah.
6: Bukan QR ni.
3: Banyak muda alu QR.
6: Cabutan nama bertua.
2: Cabutan nama bertua boleh hantar.
6: Nama bertua, hantar je.
2: Mungkin Zana, boleh hantar Zana.
6: Boleh hantar.
2: Kan?
3: Napalah pecah-pecah buat semua. Rata. Biar rata. Sama rata.
2: Zimah kita jangan tetak.
3: Okey. Dari Limbang.
2: Okey.
3: Limbang kita nak ke Miri dulu lah.
2: Singa
3: Miri kita.
2: Apa kita di Miri tu teh?
3: Mu.
2: Assalamualaikum mu.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa cara mu di Miri ko eh?
3: Miri jerebu di nao.
2: Gaya kita
3: sama.
2: Tu.
3: Mu nak ke 9 kawasan bacaan IPU yang
7: ada pakai mask teh mul.
8: Kami baru selangkah nak berlari sikit tadi.
2: Macam di area kami orang tu, kami kan diam di area Matang. Jadi kami orang ngela di Matang yang Matang Highland.
3: Wah.
6: Jerebu kuat gini.
2: Ayalah Matang Highland.
3: Gunung Serapi si nampak.
2: Gunung Serapi si nampak.
3: Hilang udi.
8: Ni gaya kita tu. Aw ajaklah.
2: Okeylah mul.
3: Yang belum mau pulang.
2: Aw nyagi kau di telaga air nun. Okeylah mul, silakan mul.
3: Terima
8: kasihlah. Okey. Tok dari Miri, assalamualaikum, selamat pagi untuk info ekspresi kita hari tu. Dengar tadi lepas dari Limbang, Miri pun ada juga regata kelak nak. Minggu depan di regata Sibuti. Sama juga Jumaat Sabtu Ahad. Jadi lepas Limbang ke Miri, time tu pun border ataupun sempadan kita ni magazine kita pun memberi laluan kepada sidaknya dari Miri ataupun dari sini nak ke Limbang, di mana dilanjutkan masanya sampai jam 12:30 malam. Dan juga dilanjutkan jam tu sampai 20 bulan kelak. Jadi kepada kita orang yang berada di Miri, masih lagi sempat nak pergi regata di Limbang lah. Tapi untuk di Miri, pada minggu depan di regata Sibuti. Dan juga yang antaranya yang Mul nak kongsikan, seterusnya Mul nak kongsikan juga di mana tok ada mengenai Ordinan Buruh Sarawak. Jadi pertanyaan masalah di tempat kerja kita orang daripada Jabatan Buruh tu, boleh pergi ataupun berjumpa saatnya tengah mula mahkamah buruh bergerak. Program tu berlangsung pada hari tu dan juga esok, bermula jam 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Dewan Kampung Tunku Abdul Rahmat. Jadi kepada kita orang mana-mana yang ada kemusykilan, boleh hubungi Zatnya juga di talian 085-420-1095 tu daripada Pejabat Tenaga Kerja Migi. Tapi kira tu sedangnya tengah mula Mahkamah Buruh bergerak di Taman Tunku. Ia antara yang Mul kongsikan juga. Selainnya juga Mul nak kongsikan di situ mengenai vaksin anti-rabies yang mana berlangsung untuk hari tu dan juga esok di Taman Bulatan Migi. Bermula jam 9 pagi hingga ke 4 petang. Dan juga peringatan vaksinasi anti-rabies dan pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing kita orang berumur 3 bulan ke atas, tidak bunting dan juga menyusu. Sediakan juga kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada masa pada setiap masa. Jadi untuk lebih lanjut lagi, kita orang boleh hubungi Zatnya di talian 085-411-866. Yang antara yang Mul nak kongsikan, ada lagi Mul nak kongsikan. Okey, itu untuk Sarawak Literature Festival Book Fair Sarawak Outre, Highlight Culture Showcase, Art Theater Workshop, semua tu adalah anjuran daripada Pustaka Negeri Sarawak Miri yang mana bakal berlangsung pada hari Rabu sampai ke hari Ahad minggu hadapan, 23 hingga 27 September 2026, bertempat di Pustaka Negeri Sarawak Miri, juga di Stadium Tertutup Miri. Itu antara yang Mul nak kongsikan. Lagi sikit last yang Mul nak kongsikan untuk perkongsian kita di cerita hari itu daripada Miri, itu adalah daripada Dun Senadin pun Service Center lah, di mana Miri Special Need Fest yang mana berlangsung pada esok hari 20 September 2026 hari Ahad esok jam 10 pagi hingga ke 6 petang, bertempat di Permai Mall Miri. Itu adalah festival untuk special needs lah, person di mana untuk anak-anak yang mana special boleh pergi ke SIA. Sekarang kita ketahui dengan lebih lanjut lagi aktiviti yang ada di SIA. Okey, ya, ajaklah perkongsian daripada Miri untuk cerita hari tu.
2: Ya. Yes, pasal apa tak baby apa?
3: Istimewa.
2: Kita nak pergi sini tu, pintu dulu. Ya, Kak Zana, kita hai Zana.
9: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semua.
3: Waalaikumsalam.
9: Pintu dulu pun kuat jerebu tu sampai kami sini nampak dah duit dalam beg duit tu.
2: Ya. Kami pun dah sini nampak, kita pun dah sini nampak dah tu.
9: Tapi bibir merah main nampak Yus.
2: Ya, dah nampak.
3: Ya, terang dalam jerebu.
2: Dengan mic kita nampak, dengan nak banner belakang pun nampak. Kita dah sini nampak.
9: Okey, siapa? Okey, dari Bintulu ada juga program-program yang Zana nak kongsikan. Minggu tak belum ada gig program yang besar, tapi minggu depan Zana nak mewawarkan supaya orang ramai boleh datang ke Bintulu, terutamanya di tapak lapangan terbang lama Bintulu, sebabnya minggu depan bermula 25 September Jumaat akan berlangsungnya Expo Pertanian terbesar di Sarawak, Sarawak Agrofest 2026 yang akan diadakan di Bintulu bermula 25 September hingga 4 Oktober selama 10 hari bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu, yang mana sepanjang 10 hari penganjuran Sarawak Agrofest 2026 tu antara tarikannya adanya pelbagai laman pameran seperti pavilion pameran yang mengetengahkan perkhidmatan daripada agensi kerajaan dan swasta, AgroTrade, AgroFresh, AgroTest, Peladang eShop, Sarawak Kitchen, Laman Padi, Laman Ikan, Laman Nanas, Laman Komoditi, Laman Sagu dan Nipah, Laman Ternakan, Laman Pertanian Pintar dan banyak lagi yang akan terlibat bersempena dengan Sarawak AgroFest 2026, adanya jualan produk-produk tempatan daripada usahawan-usahawan dan pelbagai jualan makanan dan minuman yang akan diadakan bermula 25 September hingga 4 Oktober 10 pagi hingga 11 malam bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Yang singgah ke Niah, nak nanggar regata Niah ya, bolehlah terus ke Bintulu memeriahkan Sarawak AgroFest 2026. Dan seterusnya Zana nak kongsikan juga esok hari Ahad 20 September pihak Pejabat Kebajikan Masyarakat bahagian Bintulu juga akan mengadakan satu program, program yang dinamakan program Ritma Kehidupan Harmoni yang akan diadakan bertempat di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu bermula dari jam 8 pagi, yang mana antara pengisian bersempena dengan program Ritma Kehidupan Harmoni itu adanya aktiviti karya dalam harmoni menghasilkan karya kreatif yang bertemakan kita berbeza, kita tetap bersama, adanya aktiviti seni lukisan ekspresif, adanya refleksi ritma kehidupan harmoni dan seterusnya. Pada sebelah petang, majlis perasmiannya esok hari akan diadakan pada pukul sekitar 2 petang yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Johnny Pang Leong Ming, iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri N68 Tanjung Batu. Dan Zana nak kongsikan juga aktiviti yang seterusnya, yang ketiga mengenai aktiviti derma darah minggu tu, hari tu 19 September, aktiviti derma darah diadakan di The Spring Mall Bintulu 10 pagi hingga 12 tengah hari. Dan untuk esok hari juga 20 September, aktiviti derma darah juga akan diadakan bertempat di Boulevard Mall Bintulu 10 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi cukuplah tiga perkongsian dari Bintulu yang Zana nak kongsikan pagi tu, Yus dan Jai dan semua yang lain.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih bahannya.
9: Sama-sama.
2: Bila saya check speed dia 147 km per jam.
3: Oh. Tiga bahan.
2: Oh, tiga bahan.
3: Tapi yang Miri tak laju sikit lah.
2: Oh, Miri laju.
3: Lima bahan.
2: Miri ya 200 speednya. Yang pun tak tahan CPJ. Memang kompon pun dah saman.
9: Sedia aman laju lagi ke lah?
2: Siaman. Ya, sibuk yang nak betih, betih jagung.
3: Kita cuba dah lah ke sibuk lah.
9: Si sempat memakan jagung pagi tu.
2: Siapa ni sibuk tu? Orang baru kah?
10: Hai, assalamualaikum semua.
2: Waalaikumsalam. Nembiak baru kah?
10: Oh, barulah
3: tu. Dah artis tu.
2: Eh, bukannya tu lagu ke? Bukannya penyanyi kah?
10: Nah. Oh, nyalah ya.
3: Oh. Dari kecilnya berlagu.
2: Oh, nyetuk lah. Dia kami berlagu di Sibu, mari.
10: Oh, okay. Dia berlagu. Ada je kita ya, Bang Yus.
2: Lagu sikit lho.
3: Lagu apa lagu?
10: Sikit. Oh, sikit.
2: Sikit.
3: QR lho, QR.
10: Oh, QR lho, QR.
2: Wow, QR. Okey lah, Sazia. Apa dah dikongsi tadi Sibu? Silakan, Sazia.
10: Okey, terima kasih, Bang Yus dan juga DJ Jai dan yang lain. Dan kami nak kongsikan info di zon tengah untuk kali tu, di mana jambatan Batang Paloh bernilai hampir 300 juta dah memasuki fasa akhir pembinaan dan dijangka dibuka kepada orang ramai seawal pertengahan Oktober, dan sekiranya kerja-kerja akhir berjalan lancar. Ahli Parlimen Tanjung Manis merangkap Pengerusi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, Datuk Insinyur Yusuf Abdul Wahab berkata, perkembangan projek berkenaan amat mengembirakan memandangkan keseluruhan struktur jambatan dah pun bersambung. Dan kerja-kerja masih lagi berbaki melibatkan kemasan di bahagian tepi jambatan, jalan, pemasangan lampu serta beberapa kemudahan berkaitan. Dengan adanya jambatan tu, perjalanan rakyat dari Sibu, dari Tanjung Manis bolehlah ke apa kata orang tek di Jabatan Paloh tu dengan lebih lancar, dan isu kesesakan khususnya sering berlaku musim perayaan dapat dikurangkan. Okey, untuk info yang kedua kami nak kongsikan, di mana Majlis Daerah Dalat dan Mukah akan mengadakan kursus latihan pengendali makanan di Perpustakaan Awam Mukah untuk sesi September 2026 tu, hari Sabtu hari tu bermula di Majlis Daerah Dalat dan Mukah melalui bahagian kesihatan dan perkhidmatan bandar komited untuk memastikan setiap pengendali makanan di kawasan majlis antaranya di Mukah, Balingian, Dalat dan Oya sentiasa mematuhi syarat-syarat kesihatan seperti menjalani pemeriksaan kesihatan pada setiap tahun, mengambil suntikan vaksin anti-typhoid pada setiap satu atau dua atau tiga tahun, dan mengambil suntikan dan menjalani kursus latihan pengendali makanan pada setiap lima tahun, dan mengamalkan sepenuhnya etika yang betul ketika mengendalikan makanan. Dan seterusnya info yang terakhir, Majlis Daerah Dalat dan Mukah akan mengadakan jom sama-sama kita kitar semula. Kepada warga di sekitar Dalat dan Mukah, bolehlah embak dan hantar barang-barang kita semula ke Dalat 3R Program 22 esok 20 September 2026 2 petang hingga 5 petang di Balai Persatuan Bomba Sukarela Pekan Dalat. Jangan lupa jua embak ubat yang Sid gunakan, ada ubat tamat tempoh ke, ubat yang Sid gunakan, ubat cecair, sirap, krim atau suplemen di rumah, jangan dibuang. Simpan embak untuk bersama dan serahkan untuk pengurusan yang betul menerusi jom sama-sama kita semula. Ya, ajak perkongsian di Sibu.
2: Oh, terima kasih Sazia. Alhamdulillah. Bagus sembiak tu. Dia nunggu saya abang. Ya. Oh. Cik macam dah lain.
3: Dia seorang ke dugang. Dia seorang ke dugang. Oh. Tapi Sazia, bila orang ada nyampe salam, kami kena apa? Kena maklumkan lah. Oh. Ada pendengar kita tu dah jauhnya dari tanah seberang.
10: Oh, ay, benar.
3: Nyawa sibo.
10: Siapa ya, Teh?
2: Namanya Mansur Pataus.
3: Yang salam kita.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenal kita dengan tu ayah?
10: Ay, benar tak ke? Nama Yusto. Cocok.
2: Mansur namanya. Jangan dia naung sibo.
10: Oh, kenal. Kenal mek Abang Mansur.
2: Kenal tak dengan tu ayah nak?
10: Nya pendengar setia Sarawak FM.
3: Ditekan-tekannya.
2: Terima kasih.
3: Okey, dah harapnya berpuas hati lah. Oh.
10: Sama-sama.
3: Okey, Sazia, kita ke Seri Aman lah. Oh,
2: Azimah. Azimah kemain lagi kita tetapnya.
3: Nampak sangat menekan-nekan ya, dia. Dia tadi menekan-nekan. Okey, Azimah, silakan dengan cerita kita.
11: Alright, itu Ali Sri Aman ada ngembak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
3: Tidaklah, kereta api.
2: Berat tak timbaknya, Jai.
11: Baik, sedang berlangsung adalah program jualan ramah madani Sri Aman dan Betong di 9 lokasi. 5 lokasi berlangsung bermula hari Marik dan hari Tok akhirnya. Di 5 lokasi iaitu di Pasar Serba Neka Keluarga Pusat, di Lubuk Antu, di Betong, di Sepauh dan di Pasar Serba Neka Keluarga Seratok. Sementara 3 lagi lokasi program jualan ramah madani diadakan pada 19 September iaitu hari ini di mana itu dia?
2: Mana saya tahu?
3: Mana itu? Itu mana?
11: Di Dewan Meludam, di Dewan Sekurang Laman Kelili dengan Dewan Milenia Debak. Dan di satu lokasi diadakan pada hari ini dan esok iaitu di Lipapa Hypermarket Seri Aman. Ia adalah program jualan ramah madani Seri Aman dan Betong untuk program pertama yang diwawarkan untuk bahagian Seri Aman. Next, program Sarawak Ku Sayang yang akan berlangsung di Betong pada 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Seperti biasa, akan diadakan pameran-pameran daripada pelbagai agensi kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan, badan bukan kerajaan dan sektor swasta. Yang menariknya, insyaAllah Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johor Tropeng akan merasmikan SKS tersebut pada 25 September pukul 9 pagi. Dan cabutan bertuahnya, sebuah kenderaan bertayar 4 menanti pengunjung-pengunjung di sana nanti.
2: Nang bertayar 4 kah?
3: Oh, bertayar 4.
2: Bertayar 6 kah?
6: 10 pun ada.
11: Menyusul tibanya.
6: 10 pun ada tayar apa?
2: 10.
11: Akan.
6: Terima kasih cikgu.
11: Menyusul tiba kelak.
3: Tok tek tayar 4 lah. Okey.
11: Tok tayar 4 ja supaya si menaruh harapan.
3: Okey lah, jual dari tayar 2.
11: Seterusnya. Seterusnya menyusul tiba 3 Oktober ke lah. Seperti yang kita sedia maklum, akan melangsungnya anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 di Dewan Tan Sri Stephen Kalong Ningkan Betong, yang akan menampilkan 12 peserta termasuk 2 buah kumpulan yang akan mempertaruhkan karya dan bakat masing-masing. Dan insyaAllah Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas akan merasmikan ACSJ kita pukul yang dijadualkan pada pukul 5 petang. Seterusnya untuk hebahan awal yang mana Betong bakal menjadi lokasi pelaksanaan Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sarawak, insyaAllah pada 16 hingga 18 Oktober 2026. Lebih 30 aktiviti akan dianjurkan sepanjang 3 hari tersebut, termasuk seperti biasa larian, futsal berkaitan dengan sukan lah kerananya Hari Sukan Negara, yang akan berlangsung di Dewan Panglima Rentap Betong. Itu sahaja untuk setakat ini. Selain akan juga di si lupa juga Regata Krian Seratok berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober. Dan Regata Tandang Sari di Pusat akan berlangsung pada 16 hingga 18 Oktober, insyaAllah. 16 hingga 18 Oktober kelak akan berlangsungnya SKS Sri Aman. Back to back kita.
2: Dia jangan ditetak tarik.
3: Oh,
2: dia macam
3: Oh, terjadi dia di daerah Bali tu. Dia adakan Bali tu. Sri Aman SKS.
2: Tetap. Boleh tahan tak ya?
3: Oh,
11: baik ya, ajaklah. Ah, 3 minit ya.
2: Oh, masih Zima. Masih.
11: Sama Bang Yus.
2: Oh, abang.
11: Kata kirim QR.
2: Ngau. Okeylah. Di Kuching pun ada juga lah. Perkongsiannya ada dua. Yang akan berlangsung sebentar aja lagi. Akan bermula jam 10 pagi adalah majlis perasmian pembukaan Perantis Pendaya 2.0 yang akan dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang akan berlangsung di Dayak Chamber Tower, Kuching. Sekejap pergi lah. Ini akan bermula jam 10 pagi.
3: Dan yang kedua, Tok, kita ada Majlis Penangguhan Minggu TVET STEM Terbuka Kerjaya dan Keusahawanan College Vokasional Matang. Dan dijadualkan yang akan hadir Encik Zulkarnai bin Fauzi, yang merupakan pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknik vokasional di Kementerian Pendidikan Malaysia, yang akan diadakan di College Vokasional Matang sekitar pukul 11 pagi tu.
2: Ya, sekolah anak saya tu.
3: Ya. Ada meriah pagi tu.
2: Meriah. Dia orang ambil lagu medah siapa.
3: Oh, ada permintaan.
2: Konti dia ambil.
3: Okey, ada permintaan.
2: Lalu batuk. Siapa batuk?
3: Dua lagu.
2: Okeylah, walaupun pun terima kasih banyak-banyak. Dan kita orang terima kasih kepada Abang Jeb kita. Terima kasih kepada Kakak Zana. Terima kasih kepada Kakak Mul kita.
3: Bimbang tu otai.
2: Terima kasih kepada Kak Zazia kita. Di sini. Terima kasih Kak Azimah kita.
3: Kita juga ada Pak Yus.
7: Terima kasih Pak Yus.
3: Ya. Kita juga ada Kak Jai.
2: Ya, terima kasih.
3: Dia seorang dapat.
2: Saya seorang diberinya nama Pak Yus.
3: Pak Yus.
2: Oh, terdah jadi hati.
6: Sedahal kalau Indon. Sedahal
3: tadi dah ditunggah dua orang.
2: Sebab orang dah tunggah saya abang kan.
6: Sebab kalau Indon Pak ya. Nya anaknya hormat.
2: Oh ya kak.
6: Bapak ni buat bapak.
2: Oh bapak. Alhamdulillah jugalah.
6: Alhamdulillah.
2: Terima kasih ya bapak AJL ya.
6: Dan terima kasih kepada bu guru yang ajar tadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 baru tahu.
2: Terima kasih. Terima kasih guru. Guru, okay. Terima kasih guru.
6: Pentingkan guru.
2: InsyaAllah di lain masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
10: InsyaAllah.
2: Jumpa lagi. Bye-bye.
10: Waalaikumsalam. Bye.
2: Okey, kami doa Jai nak gunuh diri dulu. Jai. InsyaAllah lepas tu 10 pagi, berita ringkas 10 pagi akan dapat kita ikuti. Lepas ya, rakan yang lain akan teman kita orang untuk pertemuan yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tampak sepuluh. Bye-bye. Bye.
12: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Maldives Mohamed Muizzu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan suap mata wang bernilai $100 juta dan menzahirkan keyakinan bahawa hubungan duhala akan bertambah kukuh susulan lautan negara Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizzu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan mewujudkan peluang baru untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan 3 lagi mayat, 2 lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal tenggelam di Laut Jawa menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal tersebut. Virgo Transport 8 membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan. 9 disahkan maut manakala 126 lagi masih hilang. Pertempuran di Yaman memburukkan lagi situasi kemanusiaan yang sudah kritikal di negara Laut Merah itu. Menurut amaran Pegawai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Geneva, puluhan ribu lagi penduduk kini memerlukan bantuan untuk terus hidup. Seramai 22 juta orang, hampir separuh daripada keseluruhan penduduk bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Dalam pada itu, agensi PBB memaklumkan mereka memerlukan lebih banyak dana dengan kadar segera untuk membantu penduduk. Pihak berkuasa Pertahanan Awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kecemasan di 7 kawasan memberi peringatan kepada penduduk mengenai ancaman yang tidak dinyatakan serta menggesa mereka mematuhi arahan yang disampaikan menerusi platform Amaran Awal Kebangsaan. Amaran itu dikeluarkan di Jeddah, Taif, Yanbu, Al-Ula, Khamis Mushaid, Jazan dan Abha. Pihak berkuasa tidak memperincikan bentuk ancaman yang mencetuskan amaran berkenaan selain tidak melaporkan sebarang kematian atau kerosakan. Dalam hal itu, PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat Barat Laut, Pakistan. Setiausaha agungnya, Antonio Guterres berkata, serangan terbabit menyasarkan orang awam yang sedang beribadat menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid selain mengulangi pendirian bahawa keganasan terhadap orang awam tidak boleh diterima. Dalam serangan bom bunuh diri itu, sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh manakala 57 lagi cedera. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presidensi Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka himat nasihat institusi itu. Perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan Washington mencapai perjanjian dengan Denmark dan Greenland yang memberi Amerika kawalan kekal terhadap keselamatan di Greenland tanpa melibatkan sebarang kos. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata, perjanjian itu menangani semua kebimbangan Amerika berkaitan Greenland. Beliau menyifatkan perjanjian itu sebagai perjanjian tanpa had tempoh sambil berkata, Washington berbangga dengan persetujuan yang dicapai. Sukan Bola Sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea mengalami kekalahan ketiga dalam lima perlawanan musim ini selepas tewas 0-3 kepada Brentford awal pagi tadi. Gol Jadon Anthony, Igor Thiago dan Fabio Carvalho memastikan Brentford kekal tanpa kalah serta melonjak ke tangga ketiga liga mengatasi jiran mereka dari London Barat itu. Akhir sekali, Harry Kane meledak dua gol ketika Bayern Munich membelasah Union Berlin 7-0 dalam aksi Bundesliga awal pagi tadi, sekaligus menjadi pemain terpantas mencapai 100 gol dalam liga itu. Kane menjadikan gol ke-100 dan ke-101 dalam hanya 98 penampilan liga, memecahkan rekod terdahulu Dieter Müller yang mencatat pada 1977 dengan 33 perlawanan lebih banyak. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Memazin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Berita seterusnya akan dapat ikuti jam 12:30 hari nanti.
13: Bimbang FM, pasti di hati.

Okey, sudah pun pukul 10.18 minit pagi. Apa kata kalau kita ni tinjau dulu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang hari ini? Hari Sabtu 19 September 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Hari ini kalau ikut ramalan cuaca di sebelah pagi jerebu, petang ada ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat untuk hari ini. Manakala untuk esok pagi ada jerebu, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala suhu untuk hari ini minimum 23 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius.

Suhu untuk esok 24 darjah Celsius hingga 33 darjah Celsius. Okey, itu ramalan cuaca untuk bahagian Lembang hari ini dan esok. Kalau kita ni tinjau lagi ramalan cuaca laut perairan untuk tempat kita ini di utara negeri Sarawak. Di sebelah pagi untuk hari ini diramalkan tiada hujan, tapi di sebelah petang pun diramalkan tiada hujan, tapi malam ada ribut petir di beberapa tempat. Ini ramalan cuaca laut perairan. Manakala angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Okey, pagi tiada hujan, petang pun tiada hujan, tapi malam ada ribut petir di beberapa tempat. Itu ramalan cuaca laut perairan. Manakala untuk esok, pagi ada ribut petir di beberapa tempat, petang dan malam cuaca diramalkan tiada hujan. Manakala angin bertiup dari utara barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Okey. Patu ramalan cuaca laut perairan dan sebelumnya tadi ramalan cuaca untuk daerah Lembang. Sebagai pengetahuan kita ni bersamalah hari ini. Tapi kalau kita ni tinjau lagi IPU, indeks pencemar udara. Kalau di Lembang setakat pukul 9.64 IPU-nya. Itu untuk di Lembang. Sederhana saja. Kalau di Sandakan ya okey, 44. Kalau Lembang 64, moderate, sederhana. Kalau Bintulu ada kuning je ni, sama laju Bintulu, Mukah, Kapit, Sibu, Sarike dan Seri Aman serta Kuching, kuning ni. Unhealthy, tidak sihat ni. Setakat jam 9 pagi lah. Okey, itu antara yang kita muatkan juga untuk makluman kita bersama pada pagi ini di Lembang FM. Dan juga kalau kami lihat regata Lembang FM, apa yang berlangsung di Batang Sungai Lembang ataupun di Batang Lembang, di Sungai Lembang, acara apa yang berlangsung, boleh saksikan secara live ataupun langsung di Lembang FM, di laman Muka Buku ataupun FB Lembang FM. Di sana diorang buat siaran langsung mengenai dengan pesta regata ini dari kepada kemarin sudah sebenarnya, dari kemarin hari ini dan esok ini sempena dengan pesta regata ini. Okey, Bebeh Chicken, apa khabar? Ajmal Khan, Assalamualaikum bos. Apa banyak? Ini yang melihat menerusi laman TikTok.

kasih. Selamat datang kelaman AJL pagi ini. Okey, sudah pukul 10.24 pagi.

Okey, sudah berpukul 10.32 minit pagi. Masih lagi bersama geng Sambat Radio kita ni. Hari ini ada majlis perasmian Regata Limbang. Masa ni tetamu kehormatnya yang berhormat Dato' Amar Haji Wang Tengah Aliasan, Timbalan Premier Sarawak, mewakili yang berhormat Premier Sarawak untuk merasmikan Regata Limbang 2026. Dan esok acara masih lagi diteruskan, Regata Lomba Berkayuh esok. Dan penangguhannya sekitar jam 4 petang disempurnakan oleh yang berhormat Dato' Haji Hasbi bin Habibullah, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia. Okey, itu mengenai dengan regata. Kalau kita ni lihat di sini, sekejap Okey, area ni acara yang berlangsung sepanjang pagi ni lah, P1 sampai P5. Pagi ni ada saringan satu perahu bidar kategori 30 Pekayuh, saringan lagi saringan 2 P2, saringan satu perahu bidar kategori 15 Pekayuh, P3 25 Pekayuh perahu bidar, dan P4 kategori 20 Pekayuh perahu bidar, dan P5 saringan kedua perahu bidar kategori 30 Pekayuh yang dibuatnya tadi awal, kategori 30 Pekayuh di awal pagi tadi. Manakala untuk sebelah patang ni, saringan kedua perahu bidar kategori 20 Pekayuh, saringan kedua perahu bidar kategori 25 Pekayuh, dan saringan kedua perahu bidar kategori 15 Pekayuh. Manakala acara finalnya 2.5 patang, final perahu bidar kategori 20 Pekayuh, perahu bidar kategori 25 Pekayuh, final perahu bidar kategori 15 Pekayuh, dan final perahu bidar kategori 30 Pekayuh. Itu last. Penutupnya 4.5 patang, penutupnya. Manakala untuk esok, P1 perahu naga kategori 12 Pekayuh, P2 saringan kedua perahu naga kategori 12 Pekayuh, P3 3 perahu naga, saringan 3 perahu naga kategori 12 Pekayuh. Manakala seterusnya, saringan keempat perahu naga kategori 12 Pekayuh, dan saringan kelima perahu naga kategori 12 Pekayuh. Manakala P6 untuk esok pagi ni, saringan 1 perahu naga kategori 18 Pekayuh, saringan 2 perahu naga kategori 18 Pekayuh, dan saringan 3 perahu naga kategori 18 Pekayuh, dan saringan 4 perahu naga kategori 18 Pekayuh. Bermakna esok pagi kebanyakannya 12 Pekayuh dan 18 Pekayuh, atau bagi kategori perahu naga yang akan berlangsung esok. Dan sebelah patangnya final, ini yang banyak yang akan melihat ni, final untuk kategori P10 perahu naga kategori 12 Pekayuh lelaki, P11 final perahu naga kategori 18 Persatuan Cina, P12 final perahu naga kategori 18 Pekayuh mix campuran, final perahu naga kategori 18 Pekayuh jabatan P13, dan P14 final perahu naga kategori 18 Pekayuh lelaki. Okey, itu antaranya yang berlangsung untuk hari ini dan esok.
Jadi masih lagi banyak lagi ada kata acara-acara yang akan berlangsung hari ini dan esok. Manakala acara penutupannya esok, bukannya penutupan sebenarnya, acara penangguhan pesta regata pesta limbang ni akan disempurnakan esok petang oleh Yang Berhormat Datuk Haji Azbi bin Habibullah, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia. Manakala hari ini perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Ahmad Haji Ong Tengah Aliasan, Timbalan Premier Sarawak, mewakili Yang Berhormat Premier Sarawak hari ini. Okey. Teruskan bersama Limbang FM.

Okey, terima kasih kerana masih lagi bersama Limbang FM Radio. Kita ni pasti di hati untuk hari ini. Dan jangan lupa, kita ni akan terus mengikuti berita ehwal semasa dari bilik berita RTM Kuching, RTM Sarawak. Sekarang, sekejap lagi. Jadi teruskan bersama kami di Limbang FM, walau di mana juga anda berada. Yang sedang menikmati hidangan, salam jam selera anda yang masa ni dalam perjalanan ke mana destinasi itu, yang tengah berniaga selama menjalankan urus niaga, yang berkayuh selamat berkayuh, yang melihat orang berkayuh pun selamat melihat orang berkayuh.

Okey, masih lagi bersama Limbang FM, radio kita ni pasti di hati. Dalam kita ni, setiap kita ni mempunyai minat yang berbeza kan. Ada yang minatnya main bol, ada yang minatnya melihat orang berlumba pahu. Bukan dengannya minat, ia pun sendiri ikut berlumba pahu. Macam-macam minat, ada yang indah, ada juga minat dan macam tu. Di rumah hanya, duduk di rumah, relax di rumah. Ada apa ingin mahaga orang ramai. Bagi bayi apa yang bayi paning. Bila orang ramai ni sasak bebas tak lah. Macam-macam tiap bau kan dicium. Dan yang mudah paning, tambah paning lah. Jadi nak mau itu minat masing-masing kan. Terpulang kepada kita ni. Apa yang penting, kita ni bahagia. Indah mengacau dangan. Indah mengusut dangan. Ada yang minat hayam? Ada. Ada yang minat ambok? Ada. Ada yang minat ucing yang terlagi lah. Banyak. Kita ni dengar minat wangan ni. Lain bunyinya minatnya. Kita ni dengar kan.

Yang aku lain minatnya, ada yang minat satu, ada yang minat ani. Ani yang ada minat ayam, yang minat ambok. Lain tu minatnya. Hanya seorang-seorang punya minat. Tak dapat dimahir tu minatnya. Hanya jarang kita terlihat dengan minat melihat buaya. Melihat apa ni, haimau. Melihat bawang. Jarang tak dilihat. Yang jarang jadi dilihat, kalau yang macam mana tu banal lah. Melihat apa ceritanya kita ni, kelulut. Kelulut tu ada. Tapi yang melihat tebuan, melihat anu tak ada. Penyangat tak ada. Dia memang tak ada lah. Untuk bawa pedangan minat. Sakit memang melihat anu macam ini. Kalau tak perlu pandai, tak perlu tinggi ilmu.

0: Okey, terima kasih kerana masih lagi bersama Limbang FM dalam geng Sambat Adio kita ni. Hari ini Sabtu 19 September 2026 bersama dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Kita ni cuba hubungi rakan kita ni, DJN, untuk mengikuti perkembangan terkini di Pesta Limbang dan Regata 2026 di tebingan Sungai Limbang pada masa ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar, En?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Cuaca okey ke pagi ni?
1: Cuaca pagi ni cerah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Matahari pun terang benderang hari ni.
0: Alhamdulillah. Kalau kelmai hujan pagi.
1: Kalau kelmai gerimis-gerimis, hari ni cuacanya panas.
0: Okey.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, kalau macam tu kita didengarkan laporan dari En, macam mana En?
1: Okey, baik, terima kasih AJL di Konti dan seperti yang AJL maklumkan tadi, hari ini berlangsungnya Regata Limbang. Kalau mai tani melihat tandingan bot laju, ini kita melihat Regata Limbang perahu bidar yang bertanding. Dan untuk makluman juga, pada waktu ini tengah berlangsungnya majlis perasmian Pesta Limbang yang tengah berlangsung di pentas utama. Dan untuk pagi ini atau cara program yang tengah berlangsung, yang mana tetamu kehormat pada pagi ini yang berhormat Dato' Amar Jawang Tengah bin Ali Hassan, Timbalan Premier Sarawak yang mewakili yang amat berhormat Premier Sarawak, tiba di tapak pesta ini sekitar pukul 10 pagi tadi. Dan untuk atau cara program yang berlangsung awal pagi tadi, antaranya nyanyian lagu Negaraku dan Ibu Pertiwiku. Selain itu ada persembahan pembukaan dari pada kumpulan kesenian Sri Mastari Limbang. Dan sejurus lepas itu bacaan doa yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Abdul Rahman Iqbal bin Aldi, Imam bahagian Limbang. Dan juga selepas itu ucapan aluan daripada Yang Hormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail, Timbalan Menteri Industri Antarabangsa, yang mana untuk tetamu kehormat kita pada pagi ini, iaitu yang berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap ADUN N79 Bukit Kota Limbang, yang menyampaikan ucapan aluan sebentar tadi. Dan pada ketika ini di atas pentas ucapan perasmian daripada tetamu kehormat kita yang berhormat Dato' Amar Jawang Tengah Ali Hassan, Timbalan Premier Sarawak yang mewakili yang amat berhormat Premier Sarawak, sekaligus akan merasmikan Pesta Limbang 2026. Dan juga selepas itu akan diadakan simbolik perasmian Pesta Limbang. Dan untuk makluman pendengar juga, yang mana simbolik perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Amar menandatangani pendayung dan seterusnya akan memacakkan pendayung ke replika sampan. Itu merupakan simbolik yang akan diadakan sekejap saja lagi selepas ucapan perasmian daripada tetamu kehormat kita pada pagi ini. Baik, selain itu juga tetamu kehormat yang hadir pada pagi ini, iaitu Yang Berhormat Dato' Paulus Palugumbang, ADUN N80 Batu Danau, Yang Berhormat Dato' Henry Sum Agong, Ahli Parlimen P222 Lawas, Yang Berbahagia Tuan Awangku Jinal Abidin, Dato' Pengiran Haji Jawa, Setiausaha Politik Yang Berhormat Premier Sarawak, Yang Berusaha Tuan Haji Yunus bin Tambi, Residen Bahagian Limbang, serta Timbalan Residen, Yang Berusaha Tuan Sulaiman bin Enggal, Pegawai Daerah Limbang, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Masyarakat, Ahli-Ahli Majlis, Rakan-Rakan Penaja dan Pengerusi Persatuan yang turut hadir meriahkan, serta rakyat Limbang yang turut juga meriahkan program Majlis Perasmian pada ketika ini. Baiklah. Untuk atau cara program yang lain juga, pada awal pagi tadi sebenarnya diadakan perlumbaan yang sudah pun diadakan, iaitu perlumbaan perahu bidar yang diadakan seawal pagi tadi untuk saringan satu kategori 30 pekayuh Dan seterusnya saringan satu perahu bidar kategori 15 pekayo, saringan satu perahu bidar kategori 25 pekayo, dan juga saringan satu perahu bidar kategori 20 pekayo. Manakala untuk saringan dua perahu bidar, saringan dua perahu bidar kategori 30 pekayo akan dilangsungkan pada pukul 1 petang ini kerana memberi luan kepada majlis perasmian. Dan untuk makluman pendengar juga, untuk pagi ini juga, selepas saja majlis perasmian selesai, tetamu kehormat akan mengadakan pelepasan acara maraton perahu bidar kategori 30 pekayo sepanjang 3 km. Itu yang akan dilepaskan nanti oleh tetamu kehormat kita untuk acara yang dinanti-nantikan juga, maraton perahu bidar kategori 30 pekayo sejurus lepas majlis perasmian. Baik, untuk acara sebelah petang nanti, banyak lagi acara diadakan, antaranya saringan 2 perahu bidar kategori 20 pekayo, saringan 2 perahu bidar kategori 25 pekayo, saringan 2 perahu bidar kategori 15 pekayo, dan final perahu bidar kategori 20 pekayo, final perahu bidar kategori 25 pekayo, final perahu bidar kategori 15 pekayo, dan juga final perahu bidar kategori 30 pekayo yang akan dilangsungkan pada sebelah petang nanti. Itu antaranya yang akan diadakan pada hari ini. Baik, untuk senarai pasukan perahu bidar yang bertanding memeriahkan regata pada tahun ini, antaranya ada Landas Nampuan, Helang Setia Brunei Darussalam, Pasukan Juang, Cahaya Nur Rahman, Awat

0: Sungai Bunga dan SPTB Brunei Darussalam, Putra Dungun N79 Limpang, dan seterusnya ada Wawasan Bersatu, Sri Penca dan juga seramai sebenarnya 12 pasukan yang turut bertanding memeriahkan lagi Regata Limpang pada tahun ini. Okey, dan saya itu juga saya pada Regata Limpang yang diadakan pada 11 siang. Jangan lupa bagi anda yang nak menyaksikan malam konsert Pesta Limbang yang diadakan pada malam ini, antara penyanyi jemputan yang akan membuat persembahan, penyanyi jemputan antara Zikifli, Akmar Rustam, Normadiah dan artis jemputan juga iaitu Hailey Robson, Ben Kapak dan juga Aming Spring. Itu antara yang meriahkan pada malam konsert Pesta Limbang pada malam ini. Dan saya juga gerai-gerai jualan juga dibuka untuk anda pengunjung-pengunjung yang datang ke tapak pesta. Manakala jualan Rahmah Madani akan diadakan pada pukul 1 petang ini. Akan diadakan pada pukul 1 petang ini. Dan seterusnya juga untuk acara lain juga, Majlis Penangguhan Pesta Limbang akan diadakan esok sekitar pukul 4 petang. Itu untuk Majlis Penangguhan Pesta Limbang. Dan jangan lepaskan peluang juga kepada anda yang nak mendapatkan cabutan tiket bertuah. Anda kena imbas QR Code. Itu syaratnya lah untuk anda mendapatkan tiket bertuah. Dan cabutan tiket bertuah akan diadakan pada pukul 4 petang. Itu antara yang menarik lah untuk Pesta Limbang pada kali ini. Dan selain itu juga anda boleh juga saksikan secara langsung acara-acara yang bertanding di page FB Pesta Limbang 2026 yang dibawakan secara langsung terus ke lokasi untuk anda menyaksikan sendiri. Bagi anda yang mungkin anda berkesempatan untuk datang ke dataran Sungai Limbang untuk menyaksikan secara langsung, boleh dan saksikan secara langsung di FB Live pada waktu ini. Baik, rasanya JL, itu sahaja yang dapat saya kongsikan di tembingan Sungai Limbang. Memang meriah hari ini. Cuaca pun sporting.
1: Alhamdulillah.
0: Orang ramai pun memang ramai. Dan program yang berlangsung juga berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik pada hari ini. Dan kita harapkan juga cuaca pada malam ini juga cerah ataupun juga mengizinkan kita untuk menyaksikan konsep Pesta Limbang 2026. Baik, baik, kembali bersama dengan AJL di Konti Limbang FM.
1: Baik, terima kasih, En.
0: Baik, sama-sama.
1: Okey, itu dia seketika kita ni bersama dengan DJ En yang melaporkan mengenai situasi terkini di Regata Limbang dan juga Pesta Limbang yang berlangsung di tebingan Sungai Limbang masa ni, dan acara-acara yang berlangsung dan juga acara malam ni yang ada artisnya. Jadi jangan melepaskan peluang. Dan yang menarik juga ada cabutan nama bertuah. Boleh QR, boleh scan QR-nya ada kena sediakan. Kadang-kadang ada orang-orang yang membawa QR ni jalan-jalan. Jalan-jalan siapa scan isi nama, nombor kad pengenalan, handphone, lepas tu jawab soalannya. Banyak soalannya, senang aja. Apakah anda bersetuju? Kalau setuju, setuju macam mana, memuaskan kan, anda memuaskan kan? Ada banyak soalannya, 2-3 butingnya, soalan-soalannya, sandangnya mengenai dengan Pesta Limbang itulah. Dan kalau mungkin ada cadangan kan dibuat untuk menambah baik lagi, boleh bagi cadangan di dalam permohonan itulah, dalam borang yang disediakannya, dalam QR code-nya. Okey, baik. Sudah pukul 11.29 pagi. Terima kasih banyak-banyak kena terus bersama kami di Limbang FM. Adio kita ni, pasti di hati.

Baiklah, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita menerusi geng Sambat Audio kita ni untuk hari ini. Hari yang ke-262 bulan ke-9 tahun 2026. Masih hari yang ke-95 bulan ke-4 tahun 1448 Hijrah. 19 September 2026. 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jumpa lagi masa akan datang. Jaga diri, sucikan hati. Semoga hidup sentiasa mendapat berkat dalam rahmat Ilahi. Assalamualaikum.

0: kekayaan, pergandingan tenaga bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama. Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
2: Pergandingan walau seketika, perhubungan kekal selamanya.
3: Tanah kita indah dan permai,
4: bumi kita aman dan damai.
0: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
1: Siramkanlah ia dengan keharmonian.
0: Suburkanlah ia dengan kemampuan.

0: 19.
1: Chill.

0: Okay, Malaysia Radio tau lu tap mo bang niat do muna na jo. Ko ana mong tau popo lu bawang lu daya lu ninger dan nier siaran na pu tau bang jo. Sini kan on ninger Limbang FM Radio tau lu tap mo bang niat. Okay, kan on ninger siaran tau bang kerap ini. Kudang pekalai udung minggu ani da jo 6. Tau mo papu bang segmen bele. Okay, tau pa bele tau berteka teki. Okay, ko an tau popo lu bawang lu daya Malaysia, Brunei, Indonesia. Ya pa mo inan tau ninger dan nier siaran na Radio Limbang, live TikTok, live Facebook, TV Radio, ini pernah RTM klik, tau unad ningar dan niar siaran Radio Limbang, oke? Okay? Pad-padinganku, DJ Jacob, dan room sekerja, DJ Grace, puk tau acos ini, bang program tau ini. Oke, okay, segaga kera berukir awan ningar, ngecoko tau masih lagi bang segmen setting-setting, ya. Setting-setting sound system tau unad ke udara bang live gabungan rangku di penarum sekeja DJ Grace. Okay, terima kasih kuan popo tau lun bawang adun bala tau lun daya adun bala tau aco sini di merepat namung tau bang tinudo berluk do sihat bawang niat miaka panpadingan tau kena uningar aco sini puluk liwa bulan liwa co 6 aco sini kena uningar ke okay? Puluk liwa bulan liwa 2026 panpadinganku di penarum sekeja sepengah ini. Okay, we merpat kuan tau kena uningar mengalap bepat pad-pad denganku di penarum sekeja Grace. Lema bapu tau bahas segmen ini kuan tau lepian ngor live TikTok, live Facebook muka kuan tau ataupun lema bahas talian telefon pana nombor telefon tau yang na 0852-2246. Okay, kuan tau luk ningar dan niar bang live TikTok, live Facebook kena uningar rap, support siaran tau dengan repost. Okay, repost share video tau. Komen lama balaman komen dan maklupan terkena uningar follow Limbang FM dan tapping. Okey, tap like. Okey, apa tau kena uningar bang cos ni. Okey. Nala kerap tau petecu kena uningar pada denganku di pandang rumah sekejap Grace. Lama bapa tau bang segmen belek cos ni. Siapa mic pakai mini ni?
1: Nombor telu.
0: Oh, nombor telu.
1: Dok muda dah coy di dok mu papu kuan kena tamantinan lama bapa. Puli dan Jojo. Sini muna ada Jo tak kan?
0: Muna ada Jo. Ya, nak ini masih pukul 22.20 tahun. Mereka pilih ada Jo yang.
1: Muna ada Jo. Do muna ada Jo kuan among tau.
0: Do muna ada Jo kuan tau. Okey, yeah. Kuan Elinda Malado muna ada Jo. Berina Yani. Salam Madani. Wan Madua. Kuan tau among
1: salam
0: Ratna.
1: Salam Madani. Ku. Terima kasih.
0: Yes. Rat Angel. Panak Malado muna ada Jo kuan tau. Terima kasih
1: Angel. Do muna ada Jo Angel. Okay. Jadi, apa-apa panak? Suinan kananak tamantinan. Ningar apu pilih ada Jo. Radio tau bang muna ada Jo ini. Kai Mala, terima kasih. Ngajku tahu nginulat di pana nginet. Ni da jonam tau na live TikTok, ini pana live Facebook, lama baruat program balik-balik. Idi balik-balik tau bang minggu sini. RJ Jacob.
0: Mungkin makai di ko ngadan ko ni bang ini, nah ko ni makai ka anun di ko ane ni. Anu pakai account sisi ini.
1: Limbang FM.
0: Nah, nombor telefon diko. Nombor telefon diko sendiri.
1: Nombor telefon. Padahal nombor telefon nak ini man. Ay, why.
0: Okay. Baba.
1: So, ba. Dia punya kabilai lah ya. Okay.
0: Okay, do mo papo do mo dere cho kuana mong tao taman tina kena nak look bang live TikTok. Okay, tao inan na kena tao Maj Bunga Rose Sarlin Yabu tao inan na Welisa Samuel Well. Okay, Joel Kefli, pad-padingan tau, Mr. Black, Dobli Richard, Sif, Santara.

0: po arang gawa lang mga program Radio Talo tapo bang niat mga Diyos ini. Okay, terima kasih kwan tao. Tao, hai Colina, do muna di Diyos, selamat berhujung minggu. Terima kasih Colina. Okay, ini arang tao lagi di part-part bang live TikTok bang puli di Diyos ini lagi nak niar. Okay, Zek malado mapo arang gawa brother kabalana Zek. Okay, do mapo arang gawa kwan mata gomitoy malado puli di Diyos kwan among tao gomitoy. Terima kasih. Me love MJ panamala do muna di Diyos kwan among tao. Okay.
1: Yeah, do muna di Yeah.
0: Okay, ko request na ko makai live sapo ko ni. Ini pakai mini. Live sini. Okay, anun nga dan TikTok mini.
1: Okay, dapat di tau near di mungkin ini nan sesut Sabang lah kan.
0: Yes, ngaco ko iko makai akun 5 FM.
1: Betul.
0: Ya mo iko makai telepon mo sendiri.
1: Yeah,
0: jadi
1: betul. Ya
0: makai akun TikTok mu. Ataupun ngadan mu sendiri. Jadi iya nak ko miak request nak ko lah.
1: Okay, okay.
0: Di ngadan mu bang ini.
1: Okay, nama gua dah tahu nak curhat nak pu tahu bang muna dah cuy ni.
0: Okay.
1: Di win a cup di ko dia ni kan.
0: Okay,
1: duit dia. Okay. Topian macam belek dia tun lah, cakap.
0: Mau, nak nak kerap tahu betul cuy dengan belek ya.
1: Wirawe nando dah tahu macam belek tahu dia tun.
0: Okay.
1: Siapa tahu miak Wada dinginat kira nak kenak tau pele dem yak miak wada di tun ngorat nan belek tau bang mana join ni lah. Okey belek tau uni nak kurang ini belek ini sebetulnya pengetalu minggu ini minggu luka telu bang siaran tau minggu luka telu bang siaran tau. We rawe kuan kira nak kenak tau luka pengen dengar minggu pun minggu kedua kalirungan na makafal da balik ni pa. Jo balik ni ke ia cuma aja 2 telu 4 5. 5 bilak bala. Balik kemuyu. Ini bunga nang kan.
0: Okay.
1: Balik kemuyu selulundon don bang buror. Anun ke ia. Selulundon don bang buror. Balik muyu anun ke ia. Ini balik tau dia. Jadi nutun ngor balik tau kena nak luk ningar uni nai nadi balik kena nak selulundon don bang buror selulundon don bang buror anun ke iya. Jadi terima kasih kuan tau luk di pada ningar apa boleh dah coba garab ini. Jadi ya apa nak suinan tau nutun ngorat nana balik tau ini balik tau uni nai nadi.
0: Okay.
1: Inan Sabang. Okay. Balik tau inadi yana selulundon don bang burur. Anun ke iya? Selulundon don bang burur. Nutun nawar na tau ya. 0852-246. 0852-246.
0: Okay, kamera run on. Kamera okay. Mo run on.
1: Kamera
0: mini run on. Kamera
1: mo. Alright.
0: Okay, kerana dengar lah. Tahu lah mubat baru dengan balik tahu macam sini ya. Ini balik tahu kudang ni. Balik moyo. Luk ningar dan nir siara radio limbang. Muna de jauh sini ya. Balik tahu ni nak kudang ni. Selulundon. Okay, selulundon. Don bang burur. Anun ke ina. Selulundon don bang burur anun kain naga. Ini kena dengar. Anun ina. Anun ina dan anun iya. Selulundon don bang burur. Balik matalulun bawang lun daya anun ke iya. Ke ngor lemabalaman komen live TikTok ataupun lemabalaman komen live Facebook Limbang FM ataupun lembaga talian telefon 085-211-246. Okay, gambar okay. Kamera na, gambar kamera na
1: yeah,
0: on.
1: Yeah. Coming.
0: Okay. Jadi ini telu cara inan tau lun telu ngorat nan balik tau cos ini. Ya ini lembaga live TikTok, lembaga live Facebook ataupun lembaga telefon. 085-211-246 muka bukan tau lun telu. Okay, do mejo kuan tau, rat kenak tau Meslin.
1: Okay. Kedok okay.
0: Maco. Hai Joen. Kaya kena dengar. Ngor ratnan balik matalu dia anun ke iya. Selulundon.
1: Don bang burur.
0: Selulundon.
1: Don bang burur.
0: Balik matalu anun ke iya. Okay, ngorat nan balik tajo sini.

0: Dengar. Kan ini jam 12:30.
1: Terima kasih Kuan Yama Anthony Paru rata Kampung Gayak Lawas ya.
0: Okay.
1: Kampung Gayak Lawas
0: nama dia.
1: Iya nama Raya Belek ni.
0: Oh, Belek Anthony Paru ini.
1: Betul.
0: Okay.
1: Ini Belek Ratana. Okey, Belek Yama Anthony ini minggu luka telu ya.
0: Wow.
1: Minggu luka telu.
0: Pakar belek ya ni.
1: Betul.
0: Yang ni pakar belek dan mula belek ni kena ingat Anthony ya. Mula belek ni dan ini belek ni yang lokal telu ini kalau tak silap.
1: Ya betul.
0: Okey,
1: Udin belek. Belek lokal dah tahu kan?
0: Ya betul. Do rajin ini ani minggu ini merai belek kuan tahu lu telu. Okey, taman tina kena nak popo kolon bawang lun daya look bijak sini dan bijak sana. Belek-belek muyul lun telu. Selulun don bang,
1: bang burur.
0: Balik-balik muyu anun ke iya.
1: Lu nutun ngor bang minggu lu pun minggu lu kedua naya munad naya ngem naya petulu biar nutun ngor baru.
0: Oh ini artinya balik ni balik lu panga tinutun ataupun minggu lu kena pelabak kan?
1: Betul lah.
0: Oh,
1: ini kan minggu lu kedua.
0: Jadi nata lu kena berjaya nengorat nan balik ni.
1: Betul.
0: Okey, tolong mubat dengan balik tau kena uningar. Selulun don bang burur. Balik-balik muyu anun kena. Okey, nganau dawar nak ini to 0125211246 lama balaman komen. Okey, kena nak tahu dia malah jantung.
1: Jantung?
0: Okey, jantung anu ni nak dia. Jantung anun. Jantung pisang?
1: Dia.
0: Jantungmu ataupun jantungan
1: jantung
0: si jantung hati.
1: Kamu Izek, napa we mek papuk kandang ngitun anun orna.
0: Okey, kebala Izek. Yusa malado mejo kuan namung tau. Terima kasih mejo. Do mejo ya.
1: Terima kasih pandangan radio tau nokuman mejo ko pa. Di anun pana or tau ngerima anun pana or lu baran kena kuan tau bang mun ada chaini tau lu tep ngerima ya cukup tau pianakap anun ke or ini satu na.
0: Iya. Okey, nutur ngorat nan balik tau lun telu. Selulun don bang burur. Balik muyuh anun ke iya. Okey, terima kasih lun bawang, terima kasih lun daya. Ya pepanainan muyuh matalu ningar Daniel siaran radio Limbang Bang Becosi, live TikTok, live Facebook, TV, radio ini pada RTM klik.
1: Batu?
0: 5 cara inan tau ningar Daniel siaran radio Limbang. Okey, pandanganku. Okey, tau ngerima dawar ia ni. Tau ina nasional. Ya, pengharap dawar ini.
1: Okey, dah muda daco.
0: Halo. Nah, putut talian tau. Okey, nombor talian tau. 0-5-2-1-1-2-4-6.
1: Kena nak miak nawar baru. Lama bahan nombor tau. 0-5-2-2-4-6 ya.
0: Okey, taman tina kena nak. Co sini, co lo kata lu ya. Siaran, anu pakai Pesta Limbang. Regatta
1: Limbang, ya,
0: kan?
1: Ya.
0: Okey, tau inan kena tau ide ni. Osman. Okey, kena tau Osman. Ide lama bahan talian tau bang kerap sini. Kena Osman.
1: Hai, dah muda dah.
0: Hai, Osman. Aduh. Okey, ni yang kena Tosman ini dipadpa dengan Tosman segaga kerap ini.
1: Ya,
0: mungkin dia pian nutun ngorat nan balik tau, okey. Kena dengar ya? Sakwa bro, balik tau selulun don bang burur. Balik-balik muyo anun ke iya. Okey, now ni balik tau cok sini. Selulun don bang burur. Balik-balik muyo anun ke iya. Don anun bang burur. Ni ya, don anun bang burur. Okey, kena tau Nimrod. Malah hai DJ, look. Batagap yana DJ Grace kemelana ini semoga sehat-sehat dan do remood.
1: Terima kasih Nimrod. Anun bala Jos ini.
0: Okey, kena mendengar Jos ini colo kata lu peluba alun Tungai Limbang, hari kata Limbang, Pesta Limbang. Okey.
1: Okey Jacob. Iko bang tu dah telucu kan?
0: Telucu
1: dia tengah bapak. Telucu ini dia tengah bapak. Anun luk batagap.
0: Ay, mula lok batanggap. Lok napa ta? Sekarang na kita nutun gayam.
1: Okay.
0: Inan talian ini.
1: Alright.
0: Okay, hello Radio Town.
2: Hello.
0: Ya do meco.
2: Ya.
1: Do muda da co.
0: Okay, dah lama bang. Ya, ya. Okay, Denny.
2: Kau mada belek weh.
0: No, Eren ya.
2: Ali.
1: Kena nak Elis.
0: Oh, Elis.
2: Ya.
1: Ya, apa kau nak ini ya?
2: Ne masih rumah betul dua ne betul telur ne.
1: Dok sehat tu cuci ni?
2: Sehat.
1: Oh, gumpur Tuhan. Okey, Elis. Telu minggu balik ni di bang program tau. na tininakalit tau na tininakalit mo. Eh ba ano niya?
2: Ah. Bua longoran.
1: Bua?
2: Bua longoran, bua pulong.
1: Ke?
2: Ya, sejenis macam kebayau.
1: Hah?
2: Ya sejenis kebayau. Ya melak kebayau, melak ya hitam kurang kebayau. Bua pulong ne.
1: Oh.
2: Jadi daun bang ilong ini daun.
1: Daun lah.
2: Daun.
1: Oh, ah? Ia memang daun, kudang daun ini ulun dia ilong na.
2: Oh. Ia ilong na sama nak kebayau, tapi ilong ya naik tua.
1: Mhm.
2: Kontau ngai ngopa ya kayu. Ane Malaya.
1: Oh.
2: Jadi kutuk daun lah, nah ya bang dewang ya kurang kebayau, nah, kebayau naik tok daun.
1: Oh, kanan ni nak ka? Kanan ilong na?
2: Kanan. Kanan, ia main na kebayau ini, on kong rangor kebayau, ia pun rangor ta.
1: Oh. Inan na tunggu limpang ka?
2: Oi, inan ma pulong kay dai. Bang pulong kay.
1: Oh, bang pulong inan.
2: Ba, in... dai. Kampung yang datuk.
0: Bo, ba, ni anti bang pulung mo yo mainan ba pulung kai ko dengan apa? Pulung dulun ko dengan apa?
2: Bang pulung mo yo mungkin inan.
0: Bo, oh, mungkin inan lah kayak.
2: Buang nguran, buang nguran. Adanya buang nguran.
0: Buang nguran.
2: Buang nguran.
1: Lenguran.
0: Lenguran. Okey. Ya,
2: term kudang kebayau. Kalau melap sama. Kiong ni pun sama.
1: Asal yang mata membudak itulah. Asal yang mata.
2: Masai mata membudak. Lai aku dah kebayau.
1: Iya. Oh, aku dah nak.
2: Buat pulung.
0: Oi, dah. Oi, Grace ni naiknya na pernah nak kuman na buat na.
2: Eh, main nak kebayau.
0: Oh, iya na naik pernah na kuman buat sini na. Dan nak kali kau pernah siniar mau buat na atau pernah?
1: Oh, idea gue.
2: Weh, niar. Teman kayak iring lepo kayak numpang apa.
0: Oh, okay.
2: Bang pulung kadang mun kongkap inan, kini naik inan.
1: Matu. Okay, terima kasih.
2: Buang nguran, ingat. Daun bang ilung ya, daun.
1: Terima kasih nak Elis.
0: Terima kasih.
1: Okay, bye. Dona Ida, kau menyer pelubah alun cos ini?
2: Ngau, me.
1: Oh, nak kau, me?
2: Bersitol, ne.
1: Oh, mo. Dok lawe nai. Okay, terima kasih. Okay. Bye.
0: Okay, bye.
2: Bye.
1: Okay, bye.
0: Buat nun kena nai dia?
1: Buat nguran. Buat renguran.
0: Buat lenguran. Lon talo muyo lok menonton TikTok ataupun live Facebook ini ke. Klik muyo buat lenguran. Dia pernah niar buat lenguran atau kuman buat lenguran ini. Anun nai dia lenguran kan? Anun tu, ngam kau tu tan gini.
1: Nanti memayak padbian.
0: Mula lenguran kalau nak silap nanti. Kalau nak silap dengar. Kau nak ada lah. Ina kong irim ki bos. Bos luk na mere balik na. Buri na buat beludu ya na. Ini burizek.
1: Burizek kan
0: don? Okay, burizek buat beludu.
1: Oh, buat beludu.
0: Kali mau buat beludu?
1: Idewi? Kali.
0: Oh, buat beludu ni kena tahu dengan belacan dengan buat ladin na. Kah? Zek? Cara atau kuman buat beludun dengan belacan dengan buat lada kah, Jack?
1: Oh, ini cara mu lah.
0: Cara duit. Cara aku kuman buat beludun.
1: Lu kali aku buat beludun ni pada 2 liter.
0: Ya, ngisit dengan nena. Ngisit dengan belacan dengan buat lada kah, Zack? Kau kudang apa cara mu kuman buat beludun, Zack? Ruan mu ngisit makai sos ini, kah?
1: Dengan sos dengan kicap.
0: Sos dengan kicap kah, Zack? Okay, kena dengar balik tahun ini tahun ini. Telur cara inan tahu ngorat nan balik. Yana lama balaman komen live TikTok ataupun live Facebook 5 FM.
1: Betul.
0: Dan luka telur, yana lama batalian telefon 085-211-246. Okay, 085-211-246.
1: Yeah.
0: Okay, unni balik tahu kena dengar selulun don. Don bang burur. Selulun don. Don bang burur. Burur anu ni na. Nah, tau kali lah kena ninger selulun daun. Ya mo bang burur. Okay, balik-balik mataluh anun ke ina. Ina ratnan balik tau ngor. Balik tau kena ninger. Lama-balaman komen. Live TikTok, live Facebook. Ataupun talian telefon 085-211-246. Okay, kembali Zack. Mantap. Zack, okay, buat beludu ya. Okay, Nimrod dan ini ko Nimrod. Okay, DJ Naya Pusak Bong ka. Ah.
1: Ide Nimrod?
0: Ya, na Nimrod. Buri na Pusak Bong ye lak kana atau jantung pisang. Atau si jantung hati. Hadi. Punya taulah jantung ini Nimrodnya. Jantung pisang, jantung hati.
1: Segala jantung.
0: Pusak bong. Okay.
1: Jantung bumi.
0: Yeah. Alright, ini ya. Ngomongin pasal bong lah di Nimrodnya.
1: Ya, mau naik mada di ubud bong lah kan?
0: Naik mada ubud bong. Ya, cuma merot pusak bong.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Wira-wira bang ubud bong di don di tak? Kan?
0: Ah, kira nak tahu ana mala anu ni ni.
1: Anu
0: dia. Kebalannya nguda double madua ni. Madouble ka? Madouble suara.
1: Okay, mungkin dia inan ke yen year lama ba TikTok ataupun Facebook.
0: Ana nonton ko nah silent momong ana.
1: Ya,
0: volume.
1: Ya, memang silent.
0: Sedang nah. Okay, silent na momong. Okay, kita cuna tau ngerima dawar sata cuna. Halo, radio tau.
1: Dah boleh dah cu.
3: Halo.
1: Dah boleh dah cu. Ya maksud tinggal leku.
3: Mo.
1: Ada yang bala cu sini.
3: Bala ado.
1: Okay, maksud. Tindak kau dari kadai lawas sini?
3: Ini.
1: Ada yang luk meramai dari lawas?
3: Nau kan, nau ni tak ada tamu ni tingkat dari bulan.
0: Ya, nah, kode
3: udah tamu memang ramai lah.
0: Mau nih udah kode kadae so sini, kuman mi, kolomi.
3: Nah, menang nak barang we.
0: Oh, oke. Okay. Nah, buat lapun mi dia ke buah?
3: Dah nak buat lah kini lah.
0: Artinya temurun dia kadae lawas sini apa main ke barang belian ya?
3: Mau.
0: Ya, ramai yang mulu dia lawas so sini nah.
3: Ramai dia lawasnya, mula dari tamu kau penuh mulu dia lah.
1: Cun 6 kan, udung minggu. Yalah
3: cun. Malah pun pukul perasan dah.
1: Wow, waduh.
3: Tengah buat raya maun perikau dari 25 tolong puluh. Nak ini puluh regit bernama.
1: Wih, Malay tu badu ragana kan? Kuan tau luk meli lah.
3: Buat dia mula, lemulun pemeli lah.
1: Betul.
3: Dat bola pun lewakan itu menari dat kiri ke di pun na tu dah aku mana.
1: Betul na, kudang tau pian meli buat lapun pun mia kerwan tau tempoyak lah kalau pian di mula.
3: Tempoyak kena nula nula lah.
1: Betul. Ataupun rontau ka biar kan rontau di pabang freezer. Ron matua ke?
3: Taruh ron buang freezer ni pem. Seco sengilung.
1: Betul. Nah miak bau lah melau.
3: Mau melawat, nak melawat nak.
1: Ya. Okey, maksud. Wira-wira kau pengetemina dengan or kuan balik tahun ni. Anu ni ya?
3: Wira penal ke, dan murid nal ke keliru anu. Lok pemenala, ada jurnal pemenala, tanah bang mi guatu ni teman.
0: Okey.
3: Buat lenguran belanda nari, pengen di buat kebaya, pengen mumpung pemenala tu ni teh.
0: Oh, mak minggu nak pelaba.
1: Iya, buat kembali
0: kita tentu. Nanti muna naik ngam naik. Okey.
1: Mo,
0: jadi kuan dah muiyah loka pengenengor atun ya, minggu nak kuna pelaba or lok titan mata ludi ke. Nang lupa di bang cos ini pa. Okey,
3: nak cukup naik muna. Lupa tu bem naik.
0: Ada naik muna.
3: Lok atun itu kau. Mo, betul. Betul naatinya, iya.
0: Ya, naik muna naik betul. Jadi cos ini di kau di bekan ratu kau lok bekan kan? Okay, anu di kau di sini.
1: Anu dia.
3: Cuk aku pun di sini, lok belain ku. Weng rawe, suni. Anu pun sunu lebih apa ya, nolak.
0: Su?
1: Sunu.
3: Sunu lebih apa.
0: Oh, sunu. Okay, sunu lebih apa. Muda kau ngerawe di macam teluna.
3: Macam kau nak, anu sunu ni, kaya kudang daun ni. Bayarnya kudang dilulur ni bangun na sunu ni. Dia remat berharap banget dia kurang daun ini siran pun.
1: Sunu manipa.
3: Sunu manipa. So aku lah nak lebekan lah bekannya.
1: Matu.
0: Ya, ngacoko ini bang di Kotrawe sunemu. Ya mau bang kuan sudulun bekannya kan.
3: Ma memang okay. Sudulun bekannya.
0: Ah, ngacoko tahun ni bekan Trawe.
3: Penga-penga bila atau naik pun buat anun buang ada nama di penga-penga ni naruh tato ni migo atau ni migo sini ketelu migo ni pam.
1: ko. Pengetelu minggu. Bertahan. Okay, terima kasih Maksud.
3: Bahasa sama
0: oh. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Ini ya kena dengar Maksud rada lawas nutun ngorat nan bele. Ya, so apa kena dengar bele tahun ni pang telu minggu berturut-turut ya. Bertunut-tunut. Macing bang cos ini minggu lo kata lu. Seburur pun kena dengar palemulun palun tanah ini nata nengor dengan metu dengan munad ratnan bele tau ini padahal bah simpel uni bele tau ni kena dengar. Uni ni tani selulun don. Oke, okay, tau kali selulun don, don pakai tau nengan ubah nak kan? Selulun don bang burur.
1: Don bang burur.
0: Ah, ini mo, selulun don bang burur. Ah, ini mo, anun kena? Ah, ini soalan tau, anun ina kena kuningar? Selulun don bang burur, anun ina? Ah, ini soalan teka-teki, teka-tekuk tau bang cos ini. Jadi, ngorat nan beli tau, lo mau balaman komen live TikTok, live Facebook, ataupun talian telefon 0852112446 muka kuantau nakini.
1: Mia kan ada waria. Ini yes. Kuantau lupian ngor lemah ba TikTok tau pana mia ke ngayud or tau atau jawapan tau. Jadi kurang ada lemah ba Facebook bangun ada join.
0: Okey, kena tau dayanya anu ini nya mebud. Di aduh ini berbudi isi biji macam daun DJ Ansin lah.
1: Okay,
0: kena tahu butterfly malah suara kurang memuaskan.
1: Oh, yang sabang ya. Lah ke?
0: Medabel tau bang lah kan? Kayak kau dengar ya bang dem. Di kalau kita dua balam, double tau bang ni kan? Ini bang live sini.
1: Nah,
0: kacau. Okay. Daya, 20 detik cok kepada anda. DJ Winnie Siti Kamaria. Siti. We jawab buat kidamu.
1: Buat kidamu?
0: Buat kidamu rupanya macam buat kembayau juga. Tapi, anu ni, tapi biji. Anu ni, Daya. Okay, buat kidamu. We pernah kau dengar... Oh, neniar buat kedamu ni tak ada apa buat kedamu ni.
1: Kudangan ni aku berena.
0: Kabalana mabudak di biji macam daun kabalana.
1: Ah, okey. Oh, buat dia mabudak lah.
0: Ya, buat dia mabudak dan biji ni macam daun.
1: Oh, ide lok madak ni dia.
0: Okey, nak tahu dahia.
1: Dahia.
0: Okey, ngorat nan balik tu bang Jos ni. Okey, itu mulai dia. Itu mulai dia anon ke mulai dia?
1: Aha.
0: Ratnan perlu balun.
1: Iya, betul. Ratnan perlu balun dalam.
0: Okey.
1: Dalam.
0: Colok pun dan dalam. Look abu ramai ni lah. Ya, ina speedboat.
1: Speedboat.
0: Okey, speedboat. Boat laju. Ina pelabat tegap. Jadi, look ina patagap ina kun niar dalam. Pakai. Dan na nginawa serta bersyukurlah. Okay, ya ini ratnan look bot look belkat terbelkat ni.
1: Terbelkat.
0: Yes.
1: Belkat gude ya.
0: Belkat terbelkat ini nggak cukup mapalid.
1: Kuda ni udah baran nakah?
0: Ya, tupan bui kan ni pelabawar.
1: Okay.
0: Jadi ingin apa pernah bersisi-sisi.
1: Okay.
0: Madita raya sisi dan pelabawar ni nak pakai ada apabila.
1: Lose control lah.
0: Ya, ludung na palu na ma teganang di ko ngeradong ke bui pakan.
1: Mapalid
0: dia apa? Mapalid ni apa? Loka blind ko terbelkat ni dia. Ya mo do selamat driver. Driver ni selamat.
1: Ya, ngubur Tuhan lah.
0: Okey, ngubur Tuhan. Dan nggak cukup pernah cash look moon di. Rat di tahu na meyo nainan na ngatur rat nan nih pesta limbang atau rigata ni man.
1: Nggak
0: cukup menoka kudi nggak cukup inan cash. Iya nak kemalangan.
1: Ya,
0: bang kerap sini kan. Dan look kedua. Iya dan look kedua ta inan na ke nen ini alam ta bot laju ni ngeradong na diri.
1: Ngeradong diri?
0: Ngeradong alat tengah beba. Semini naman kan
1: ya,
0: yang jabatan na. Ngeradong yang tengah beba yang semini na kayak diri yang waterfront. Ya modo selamat joki na ya. Selamat driver na ta. Ngacoko na upot upa rat bang bot speedboat ni dia.
1: Oh, selamat lah.
0: Selamat. Okey. Okay. Ini doa lah ngumpul Tuhan ngecukup ya, dah selamat Ratnan Kemalangan ataupun Baluluk Tani. Dan pernah ia cerot sukan ia mau keselamatan tu pernah abu-abu-abu penting.
1: Ya.
0: Ngecukup bot laju ini ke? Ai nak aku niar kena mawar ini.
1: Memang betul-betul laju.
0: Ya, memang mawar tu tu ini. Anu tengah dan bot laju ya. Speedboat man. Speedboat jadi apa? Yes. So
1: high speed.
0: Ya, keselamatan pernah diutamakan kuan para-para driver ngecukup lok tadi ni pernah inan kes lok pelaba. Jadi tahu merpat lah. Ya mau pengeselesaan dengan dok. Okey, cara speedboat, acara perlu balut
1: dan
0: pengan alam.
1: Cos ini pun inan kan?
0: Pengeselesaan.
1: Tapi
0: cos ini perbuai.
1: Ya.
0: Okay, cos ini perbuai, nepa pun perbuai. Okay. Ya mau cos ini adlud bidar. Okay. Tepat cos cos ini. Nepa alud dena naga. Ya, nepa.
1: Celok alu dagak kan ko?
0: Okey. Oh, ini pian siran menefa lah.
1: Di dua naga bapak apa?
0: Hai say. Lupung-lupung dua deer, dua naga rat bang pak lah. Okey. Okey, dah boleh dicoba bosku DJ Endang anu ni Endang DJ Look Do Taga ni. Oh ya, yeah, good friend jam. Okey, good friend jam.
1: Mo, dah boleh dicoba. Terima kasih kena tajo free anun balajo sini.
0: Okey, yeah. Tahun lembut baru dengan belek tahun kena dengar belek belek muyu selulun don don bang burur. Okey, selulun don bang burur anun ke ina.
1: Anun ya.
0: Okey, anun ya. Dan anun ke ina. Selulun don bang buru. DJ, kenapa suara kamu dua double-double? Hah? Medouble kah?
1: Okey, kita sedang mencari di mana
0: okay, yang double. Okey, kita akan kembali selepas ini.
1: Iya, okey. Tahu dengar
0: Nani Atun alright. Dengar Nani Atun lalu telur. Alright.
1: Nak kini pukul 10:52 minit ya. Jadi pukul 1 napa tau kak dengar berita.

MC-MC kenal pasti akun media sosial individu Persenda Rukun Negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Okey, kena orang ingat Jok Pulih Dejo Radio Town masih berkumandang di udara temulut darang gawat lembah bafor gram berpalung bawah limbang frekuensi limbang FM Aco 04.5 MHz. Apuk tau Aco sini Aco 6 kena orang ingat puluh liwa Aco bulan liwa 2026. Okey, guna perkala yang ni jenam segmen belak ataupun teka-teki kena orang ingat. Okey, teka-teki. Okey, uni teka-teki tahu kudang bala kai dua ina di. Ya ina. Selulun.
1: Di urap apa?
0: Ha?
1: Belek kam. Lain anu di belek tun pa.
0: Okey. We mala di. Belek muyo. Ha. Sambung.
1: Ha? Kau nak meda nego cok sambung dodok.
0: Ba, we tukang mala.
1: Lagi.
0: Belek muyo burak susu. Sambung.
1: Selulundon don bang buror. Bila pematalu anun orna.
0: Nah, uni belek tak cok sini kalau dengar.
1: Baca itu dulu leh.
0: Okay, belek muyo. Sambung.
1: Oh, ba, okay, lagi.
0: Okay, belek muyo.
1: Selulundon don bang buror.
0: Anun ke ina. Nah, ya kalau dengar.
1: Balik-balik mu yusa lulun don bang burur. Balik-balik tahu anun orna.
0: Nah. Okay, kalau mu yukali ratnan orna kena uningar, ngor lemah balaman komen live TikTok, live Facebook, atau lemah batalian telefon tahu 085-211-246. Ngacoko mabala taulun bawang ini, mabala taulun daya ini, pelabat tagap lah. Pelabat tagap dan mila. Okay, kalau mu tu mila lun telo. Anun ke ratnan belek tau ini. Kalau muyo matu batagap. Okey.
1: Matu batagap kan?
0: Matu pamuyo batagap.
1: Kudang burik muna adalah ya. Luk batagap dah. Memang tau lun bawang lun daya tagap.
0: Ya.
1: Tagap pudut lah.
0: Oi, ide tengah tas kudang balada patrosan. Balada terusan ide tengah tas ke daman. Nah, ya. Jadi di dengan ini kalau muyo tutu batagap. Ke selulun don bang burur. Belek muyo. Anu nina? Oh, ni ya kerana dengar. Kalau muyo tutup bahasa kam.
1: Borat nam belek. Don bang burur.
0: Bantu translate bang Melayu. Okey. Bantu translate bang Melayu. Dalam Melayu unina. Bang Melayu. Anu selulun pakai.
1: Segulung.
0: Segulung daun. Okey. Segulung daun. Daun dalam badan.
1: Oh, daun bang badan ni kan?
0: Daun bang burur. Daun dalam badan lah kan? Segulung daun.
1: Daunnya dalam badan.
0: Okey, daunnya dalam badan. Tu dalam bahasa Melayunya. Okey, dalam bahasa Melayunya. Segulung daun. Daun dalam badan.
1: Apa kan tu?
0: Tu ya. Bunyinya macam tu lah. Okey, bunyinya macam tu kalau dalam bahasa Melayu. Okey, bang bala talun bawang pia. Selulun don bang burur. Belek musakin. Anun ke iya, sakin. Ke ngorat nan belek tau ni, sakin. Bisai na bro, namun paham
1: bisai.
0: Mun paham bisai. Okey, ngorat nan belek tau kena uningar. Bang bahasa Melayu na di segulung daun. Okey, daun dalam badan. Belek matalu anun ke ina. Mun paham bisai.
1: Teka-teki ni pun.
0: Teka-teki, teka-teko. Okey, ngorat nan belek tau. Okey, dia pian ngor. Lama balaman komen ngan lu telu. Komen. Hai Twitty. Abang Kuk, selamat bergabung.
1: Titi Tom. Dia Abang Kuk pun. Cuba kau nak ni Bang Buri Melayu, rat jampun pun. Ah. Abang Kuk pun kemari ba.
0: Awalnya mu, ay banar tu ya. Okey, segulung daun.
1: Ini segulung. Nanti Abang Kuk ni luk dari peribuena, adikah?
0: Iya, kurang lebih lah, pengen selesai.
1: Ba.
0: Okey.
1: Ngimun dan di payu nak kan?
0: Ngimun.
1: Pukul.
0: Tenak, pukul tu. Satu setengah.
1: Oh, satu setengah.
0: Okay. Ngimun. Ini baru kuman ni lah. Baru acara kuman.
1: Iya. Di merepot lah tau lu ke Mejing. Luk Mejing tu kayak Limbang.
0: Okay.
1: Ambil ni ro tudung minggu ini. Merepot tau ngudah di mawang niat. Tidi. Meliola. maliyo nga cok plabaw la lamulun.
0: Jadi ngat matu ngat cok ah napata inana dawar sa ni. Tau inana dawar talian. Hello.
1: Radio tau.
0: Hello do.
2: Hello.
0: Okay, do pulih deh coy, deh lo mau bawa talian deh. Putut talian ta.
1: Okay. Jadi kuan lo ke nawar ni, miak nawar baru ya. Nombor tau pakalai 0852-2446.
0: Kuan mu yuluk ni ngerda niar, dek tengah bapak, watu fran limbang, lio-lio lah. Tinan-tinan, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan. Kayak lio-lio miyo, dek tengah bapak, watu fran limbang na. Siok-siok tau niar kada lo perlu balut na. Ya mo, keselamatan penting.
1: Betul.
0: Kayak tupad iring tengah bapak na lio-lio. Tau lo kumamaran nama kuda. Lo kena tau berhati-hati ni. Lo melio ni. Ya ini ratnan anak-anak mo yo.
1: Iya, dua anak.
0: Dua anak tau. Lo kupun-upun. Lo merawat iring tengah bapak na. Lo tupad iring gematan na.
1: Iya.
0: Lok menad-menad ki diri jembatan ataupun tiang pagar na. Ina perlu tau melio kena wangingar. Nga cukup lok perlu bana mawar.
1: Okay,
0: makai igin dan na, mawar dan na, bot layu, laju. Ano tengah dana bot laju man.
1: Speed okay,
0: speedboat kena. Jadi berhati-hati ring tengah bapak. Nier-nier anak-anak muyuh merot iring tengah bapak limbang.
1: Batu. Okay, nan maya tengah bapak ko ngacoko
0: iring dalan raya ta.
1: Tengah tau na kan iring dalan. Dalan raya pa na perlu nan tau meliu.
0: Matu.
1: Dalan kereta.
0: Datu
1: pa kereta inan tau motosikal.
0: Matu. Okay, tau inan dawar ini.
1: Okay, tau halap dawar.
0: Hello. Adi puto talian. Ka milang ga geratak mo yulok nga nau dawar ni na. Telepon mo yo telepon to tumyo kay. Hello. Radio tau.
2: Hello.
0: Dua puluh coy deh ni.
1: Ide luk nawar.
0: Lagi putut talian tak?
1: Oh, wing rawe mesti ini nekap ni awangku na di.
0: Oh, awangku ini lu nekap nombor lama bawa talian telefon.
1: Ya, betul. Lele ini nekap lamulun ya.
0: Okay, hi juga. Okay, Amelia online shop Rade Brunei malah hi kuan DJ Grace.
1: Wow, hi, dua puluh coy. Terima kasih. Bang Bunda dan Joy ni.
0: Okay, kena tahu ringa lundaya. Ringan. Ringan lundaya. Balana, orna, daun itip.
1: Daun itip.
0: Okay, daun itip. Napia daun itip, daun baung.
1: Daun itip.
0: Daun itip ataupun daun baung.
1: Daun baung.
0: Okay, tunku yang ni kena dengar tetantau baung atau bong. Siapa ya? Siapa tu orna?
1: Emilia, jawapannya paru-paru kebalan.
0: Paru-paru.
1: Emilia.
0: Hai semua. Okey, Amelia rade Brunei paru-paru. Amelia nak kau miniar perlu balut tunge limbang ka Amelia? Rigata limbang.
1: Ramai tunge limbang, baulah limbang. Me
0: tunge Amelia.
1: Lun ida Brunei panan.
0: Panas di dia. Iya, memang panas.
1: Dari
0: Brunei panas. Dari Brunei panas. Sal kau iring tengah bepak limbang ni. Tunge limbang na panas. Cok baramai man niaran na niar lun perlu balut.
1: Cukup. Ada kata. Mulun kan. Jadi
0: melingat.
1: Panas ni berbagi ya paman.
0: Yes, melingat.
1: Sama-sama panas man.
0: Okey, kena tahu kato akat mala bong.
1: Kato akat.
0: Bong.
1: Kato akat. Nguda or ke ataupun nguak bala munadin.
0: Siapa tu mini kato akat? Kato.
1: Bong.
0: Diko ni ngorat nan belik ke ataupun nguak bala munadin? Bong.
1: Diko itu di bong ataupun bong.
0: Bong. Okey, tolong lima ada warna ni. Halo.
1: Halo. Ide luk nawar.
3: Lukas ni rata lawas.
1: Kenak tau?
3: Lukas.
1: Oh, Lukas.
3: Yeah.
1: Okay. So, namo kena nak Lukas. Anun or na?
3: Oh, buat kabayaw na. Nasuk ilong kabayaw ni. Kalau bilang, binatang kumat. Sama.
0: Kas? Lukas, coba kau madu sesuatu terat kau radio minum.
3: Okay.
0: Madu kau sesuatu terat kau radio minum. Nampak dengar kaya balamu.
1: Bakenci.
3: Okay.
0: Sesuatu beliau. Alright.
3: Ilong kabayau nih.
0: Ilong kabayau.
3: Ngajak kau ilong kabayau di kaya. Wan mau mana ulah lumpian kemana man? Wan demi lah pem daun pulang bang deh.
1: Oh. Daun. Nak limu daun bang ni kaku.
0: Daun bang kabayau.
1: Bang ilong na ke?
3: Ilong kabayaw di ke?
0: Ilong kabayaw? Inan daon bang ilong kabayaw?
3: Amo man.
0: Nalong nakali ko man.
3: Wan mo netaka ba kamayaw
0: mo kini ko netak loka bang di na nadi na kini ko nang down main ni di man
3: moment
0: main ni di kenan.

0: di uang nak kah? Blend ku uang sum-sum
1: ya, ni. Ya, kira uang, kacalah daun pulang deh.
0: Oh, daun.
1: Baik di 1,000 bulan di man.
0: Oh, kalau ilong kebayau di 1,000, bang tanah apa, jadi uang bang ilong di luk.
2: Ini memulun napa.
0: Oh, daun ni dia pernah.
2: Ay, basi luk kali je kau kok.
0: Ay, nale blend.
1: Cuba-cuba.
2: Kayak okay. Kayak buat apun ni men.
0: Okey.
2: Buat apun kali ni mak nak kali nak bayau ke. Okey, terima kasih kena nak Lukas. Bado luk pidak mu kuantau. Do mejo. Terima kasih mula.
0: Okey. Bye.
2: Ini mau ngeluyar ya kayak nak kota dem.
0: Mau we pun heran ke? Heran we. Rat bang ilong kebayau. Kanan we kan? Pun, oi, wi ilong-ilong kebayau nawin nila guys. Ah, ilong-ilong kebayau nawin nila. Kali mo yung main uang lok mang ilong kebayau di kairuan mo yung netak ya. Netak ya bagi dua. Pangadidi mo yung nakol uang lok mang ilong buak kebayau na lah. Ay, melun main rat ko kuachi. Kali mo yung kwan tinan-tinan mo yung lok gergan kuman kuachi. Ratnan mo yung kuman kuachi. Melondo tamatalo kuman uang bang ilong kembayau. Keruan mo yun natak ya, pangmagi dua, pangadidi mo yun nakol uang lo bang ilong ni di. Punya eh ni di lon talo, min ratku kuaci.
2: Okay.
0: Mm-mm.
2: Kub.
0: Ya. Yeah.
2: Keburi dua tindan kan?
0: Mm-mm.
2: Kuku wajok dua tindan na, di lah.
0: Mm-mm.
2: Keburi watinan kan?
0: Ah, ngudi dah.
2: Ilong buat kembayau. Anu di, uang... Luk bang ilung buat kebayau na kan?
0: Uh-huh.
2: Di nakul nana mula kan? One meter. One meter. Kikid ke kikid?
0: Oh, nakul di 1 meter?
2: Moment.
0: Hai, kerja keras ku naman.
2: Baen kan?
0: Mo, kerja keras ku
2: naman. Masih ku nana kelik na?
0: Kelik.
2: Oh, nakelik mo na ka?
0: Kelik.
2: Nala.
0: 1 meter kelik.
2: 1 meter.
0: Wang bang ilung kebayau na kaya?
2: Betul, luk beri lukas
0: na. Iya, bakudan mo kerja gotong royong sekampung to netak naman.
2: Na perlu baulak kuan mo makman.
0: Ale kerja kalau na 1 meter kerja sekampung na netak ke long kabayau.
2: 1 meter.
0: Hai.
2: Sesut saja ba.
0: Dui na lo kanan.
2: Dia. Okey Yan, kau apa Yan ni?
0: Yan, kasih campur garam sikit. Okey Yan. Andy. Okay, terima kasih Andy, Stacy, Sally M. Andy
2: kasih.
0: Mala, Inan ko ba daun di ko? Oh, daun ka Andy. Okay.
2: Okay.
0: Inan daun bang dia. Okay, terima kasih Sally. Mantap Steven. Hai DJ Kob, Mona dan Joe. Kuam berdua. Selamat berhujung ya, minggu dan selamat bertugas. Terima kasih Steven. Nguak bala. Okay. Melek di peyah pembatang bohong ya. Okay, batang bohong.
2: Ide mana batang bohong?
0: Iya nak kato.
2: Oh kato.
0: Kato maladi batang bohong. Oh. Yan mala jawapan saya hati kecil.
2: Hati kecil.
0: Kayak hati kecil.
2: Okay.
0: Jadi hati besar anun. Yan, anun bisa hati kecil dengan hati besar?
2: Hati kecil.
0: Okay, hati kecil.
2: So apa kedudukan hati kecil ni?
0: Ana iring, ana hati kecil na kedudukan ina irang iring ana ina iring bitua. Kayak iring bitua.
2: Ada
0: pecuk ah. Nah, kurang lebih lah. Ini lok tatanan ini hati kecil. Salah tiba. Hati besarnya pakai ini ya lok hati lah hati. Hat. Okay, ada tunge iya anu nih tu yang hati panjang tu.
2: Oh?
0: Apa yang hati panjang?
2: Nah, mesti ni ada ate kerja.
0: Ate anu? Ate kadang.
2: Ate kadang mana?
0: Ate kadang lo belain ini. Ate kamu ate kadang. Yang nipis-nipis. Okay, Yan. Yang nipis-nipis. Kena orat kena tahu Yan lok nipis-nipis lok kapal-kapal anun. Okay, Juli, selamat petang bro.
2: Satu saja.
0: Iya, anun bala dok mantap lah Juli. Bala kalau mendua ni DJ ko ilong kambayau di. Nah, baru kau nak Philip boya.
2: Ikut ke basan, nela.
0: Rita dok pilih cok kau mendua. Terima kasih Rita. Okay guys.
2: Rita.
0: Tahu lu mubat baru dengan pelik tau kena okay, ningar uni pelik tau tadi ni ningari duduk ke ningari duduk selulun don bang burur selulun don bang burur balik matalu anun ke iya ataupun anun ke ina selulun don ke selulun don bang burur selulun don bang burur balik matalu anun ke ina.

0: Ha, kalaw mo yung totoo ba, tagap? Nga tsok mong bala, talon bawang lunday ni ba, tagap? Nalok nga tas. Jadi kalaw mo yung totoo ba, tagap? Bale-bale mo yung sa lulundon, don bang burur. Bale-bale mo yung anun ke iya. Anun ke ina. Hmm. Na uni bale tau kena uninga.
1: Damiko, anun bala?
0: Balado.
1: Mm-hmm.
0: Ke Direx, Philip Waya, Male, di dua, di jena, anun niya, mak, wakadalu. Ilong kabayaw na nafa. Okay. Akin ang tao, CEO.
1: CEO. Ba nakali na kaya nakali. Nala.
0: Lida Buaya Darat.
1: Lida, ano ah? Lida Buaya?
0: Lida. Lida Buaya.
1: Lida Buaya. Mm-hmm. Lida
0: ba, Buaya. Jawab-jawab kamu orang. Apakah
1: Lida
0: itu?
1: Lida Buaya Darat.
0: Okay. Kalau ya dalam bahasa Melayu, lun telu. Dalam bahasa Melayunya, segulung daun. Okay, dalam bahasa Melayunya, segulung daun, daun dalam badan. Okay. Segulung daun, daun dalam badan. Balik-balik kamu orang, ato, anun ke iya? Okay, anun ke iya?
1: Apakian.
0: Apakan, apakan ato? Apakan?
1: Namiko buaya tembaga.
0: Buaya tembaga.
1: Udi, may ko buaya po eh.
0: Ya, yeah, ubud sibak.
1: Ubud sibak.
0: Philip buaya, ubud sibak. Is yan isi perut. O, oh, kalapar ka yan? Yan kalapar, isi perut. Okay, yan isi perut. Rachel Balang, batang pisang.
1: Isi perut.
0: Okay, batang pisang. Pisang yun na batang ah?
1: Batang.
0: Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Okay, batang pisang. Okay, Rachel Balang, batang pisang. Ba, jawab ta ka kamurang ah.
1: Oh, Rachel ka, mada batang
0: yes,
1: pisang.
0: Yes, Rachel. Mm. Namiko, daun pisang.
1: Daun pisang.
0: Steven Kayan, isi usus. Isi usus. Okay, na Steven, Kayan.
1: Isi usus.
0: Yes, isi usus. Okay, balik-balik muyo sa lulundon, don bang burur. Balik-balik muyo anun ke daun bang burur na. Look sa lulun ni na. Ah, ni kena dengar.
1: Okay. Ia memang selulun lah.
0: Ia memang ia selulun. Pagandi. Ya, ya memang selulun tapi bang buror. Buror anon.
1: Buror sebab. Buror man buror dia.
0: Okey, buror dia.
1: Ia memang buror dia.
0: Okey, kira nak tahu na lapi, lapi Yunus sigup.
1: Lapi?
0: Lapi mala sigup. Sigup pa na dia, sigup pa no mangadaan di pa ka. Lokruan na ngulun-ngulun niya.
1: Nahali mo dani.
0: Ah, sigup gua lulun lah. Sigup lulun lah. Okay.
1: Ano niya dani dito tukup?
0: Iya. Ana sigup gulong.
1: Sigup gulong.
0: Okay, ini lapi Yunus. Yes. DJ Pet, do pulih de cokuan mo DJ Pet.
1: DJ Pet?
0: Ya, Rat Des Pitang.
1: Ya, DJ Pet, do pulih de cok. Terima kasih pa dengan radio tau.
0: Yan malah baku. Baku anun, baku tubo. Okay, batang sigup kah? Iya, kinak to lapi malah batang sigup. Kay DJ Pet, kirai. Ano kirai ni pa DJ Pet? Daun kirai. Oh, kirai.
1: Anong dia?
0: Daun kirai-kirai.
1: Oh, nga dan sigup na di ka?
0: Iya.
1: Oh, kirai-kirai.
0: Mm-mm.
1: Oh.
0: Kay CEO, Grace, sa SMS jawapan, beli na kuan kotong ayam. Punya buyok maduani, maduani rasuah-rasuah maduani. Kau oh, CEO.
1: Oy, di bang geng Baskola yan eh.
0: Ah.
1: Hi, geng.
0: Oh, geng Baskola kaya maduani. Oh, niar kong diwa pa. Pian na main rasuah diwani pa.
1: Ikaw pikir cincay ka ko.
0: SMS diwani pa moto. Ano ni pa moto jawapan na. Kaya naktaw CEO na.
1: Tapi rahsia tetap rahsia lah CEO nami yang mendak ni.
0: Okay, mantap DJ Pet. Yes,
1: a direct. Ini kampung gaya pun nak kali ni. Apalagi kita pem.
0: Nami ko.
1: Nain jopan bang ni nain nana. No. Kan? Nain nan ba? Nan ba jopan mari ko nak aku.
0: Nam, kosong ni. Anun kain na.
1: Anun kain na.
0: Lokin mengayut bang ni anun kain na. Tapi jopan ini anun.
1: Kayar ke bele-bele anun ke ina nama nain
0: nah anun ke ina
1: nala
0: jadi artinya nain jawapan kan
1: nain jawapan ini nak kai dua ni nak kali jawapan ini
0: ini lah masalah anak yang nak dengar. Okay. Follow jawapan
1: jadi kai dua ni bendut me kan kub
0: kurang lebih lah
1: begitulah
0: puluh
1: ini mana puluh
0: direk mana puluh
1: sikit boleh bah
0: Puluh ke dia? Okay.
1: Ide mada pulu.
0: Pulu direks mala pulu.
1: Direks.
0: Yes. Connie, 20 minit cho lebo bad.
1: Don sibak look ma anu ni? Memud, memud. Anun memud? Mangud ka? Direks pulu don se Namiko. Down anun down semba sembakau.
0: Sembakau. Tembak sembakau.
1: Sembak.
0: Tembakau.
1: Tembakau
0: ka? Kaya daun tembakau kembali ini tapi ayo dini sembakau.
1: Kaya udong natakman.
0: Ah, kaya nak tahu user daun sibak.
1: Tembakau.
0: Okay, kaya nak tahu user daun sibak.
1: User.
0: Hmm. Okay, kena dengar selulun don don bang burur. Okay, selulun don bang burur. Balik balik muyu anun kena. Ah, selulun don bang burur. Balik balik muyu anun ke iya. Okay, ini uni balik tahu cok sini ya. Sweet Buddha, 20 de cho, kuan mutaging. Alright, 20 de cho.
1: 20 de cho.
0: Yeah. Okay, dia muyu di Tungai Limbang, Taman Tina Kerana, Popoko, Lun Bawang, Lun Daya, dia muyu Tungai Limbang, pakatu ko Pesta Limbang, ataupun Regata Limbang ni. Ini muyu Tungai Limbang ah, dia perlu balut dari tengah bebak ni.
1: Dia dari tengah bebak nak kini lah.
0: Ya, Regata Limbang, ini muyu Tungai. Okay, seluar, anu ni, seluar, seluar dalam bah. Seluar dalam ke dia?
1: Seluar dalam?
0: Anti namiko malah seluar dalam.
1: Namiko.
0: Okey, seluar dalam.
1: Seluar dalam apa?
0: We pun heran. Selulun don. Okey, ini belak tahu kudang ni lu telur. Dengar ya. Selulun don bang burur. Selulun don bang burur. Belak-belak muyu anun keina.
1: Mengudi ya. Api me seluar dalam.
0: Kuda api me ku seluar dalam. We pun heran.
1: Bayo belak sini pem.
0: Ini minggu lu kata lu ni pa lu telo.
1: Anu ni buan.
0: Macam ngaco sini nak telo nengor dengan
1: muda. Ku ruan dua lulun ni pakai nano di selulun.
0: Okay. Kini nak tahu CEO. Kani Jacob. Anak kadi midi rat bario kirim tabi. Oh tabi lu mabad si oh ina anak kadi udah bario ke?
1: Oh,
0: si oh tabi lu mabad kuan anak kadi na luk day bario na. Wih pun nakali anak kadi sapi na.
1: Anak kadi midi day pulau sapi kerana
0: ni. Ah, wih pun awe kali. Ya pun apa inan kini ngerdu day inan anak kadi mina. Idi pun luk inau kau ngerdu inan anak kadi mina.
1: Sudin inan anak kadi.
0: Sudin inan anak kadi kan? Okay. Falam.
1: Jauh kudin naik kudang cekap na.
0: Saltana sini rindu kini sulu tulu di lutap ni nana kade kan CEO kay mantap
1: ina pun analah siapa bertahan ya kuan lah
0: iya kuda ni ya bertahan Ratmon cing nepal Ratmon bertahan cing nepal yes
1: agak sekol
0: yep okay Peter Martin dok pulih dek cuan mu Peter
1: nah aku dan cukup ni Steve. Nah, aku ini wanita kenal lu di mana.
0: Steve, daun jagung. Okay, Steve, daun jagung.
1: Anun?
0: Daun jagung. Steve, kena tu liam, DJ, beluluk daun. Beluluk.
1: Daun jagung.
0: Daun beluluk.
1: Anun? Ide mana
0: beluluk? Liam.
1: Beluluk.
0: Daun beluluk.
1: Daun beluluk.
0: Daun beluluk. Okay, kena tu bedik Yusuf, Malaba, yo balik sini pem, na, yang miak wan medua, tulu don okay. Ya, boleh ni sebetulnya kena dengar ini minggu lu kata lu ya. Bayangkan minggu lu kata lu, lele genap sebulan ni, minggu baru pa sebulan ni pa lu telu. Jadi pa na seburur pun lu nangor dengan metu Ratnan boleh tau ini. Kayak ini minggu lu kata lu.
1: Okay. Macam di bedik lu boleh ni dah kayak.
0: Okay.
1: Macam nak tu, apa tak?
0: Siapa?
1: Wan ku ngelulun pasalulun don di. Wan ku ngelulun pasalulun don di. Nelen di. Na kalik ku anun ratik belek ni lah. Kerana ilung balan ini, dia nak ngelulun don di. Kayak dia nelen di.
0: Okay. Di ko merek.
1: Na kalik dah boleh.
0: Kuda ni ya? Merek lu?
1: Merek lu?
0: Klu.
1: Ay, minggu alam sudah nak merek lu.
0: Yalah, selulun don. Don bang burur. Okay, selulun don bang burur.
1: Okay, clue na, ia buak.
0: Buak?
1: Buak.
0: Okay.
1: DJ Lin pengen nama dak clue ni ni.
0: Okay.
1: Clue na, ia na buak.
0: Clue na, ia ina buak.
1: Buak.
0: Okay, buak. Na, ia seluar dalam. Na, ia luk pakai tau kuyuk seluar atau seluar dalam. Nam. Okay, na, ia benda ta. Ia buak, lontelo. Buak. Okay, buak tau lo kanan. Okay, buak. Alright. Ah, ini mereklu ni pa. Buak. Okay, salulun don, don bang burur. Okay, ia buak. Ui mereklu kuanto. Okay, buak. Jadi, salulun don, don bang burur. Okay, naya sigop ta. Lo belain mo yun adi. Ah, naya sigop.
1: Okay. Jadi, sigop di naik kanan man.
0: Yes. Jadi, ia buak lun telo buak. Okay, nakap mo yung buwak anun ke sa lulun don, don bang burur. Ah, iya sa jenis buwak.
1: Ano yung buwak Melayu na, adikom?
0: Ah, dalam bahasa Melayu na piya, bang bala lemayu na, sa gulong daun. Okay, daun dalam badan. Okay, sa gulong daun, daun dalam badan. Balik-balik mo yung daun anun sina bang badan, bang burur. Ah, daun anun sina bang burur, ya buak. Sejenis buak lun telo. Kaya kena nak tahu anun.
1: Brian madak buak kembayau.
0: Ah, badik Yusuf buak riba.
1: Buak riba.
0: Buak riba, Steven buak jagung. Sambi halo buak kembayau. Daya tapi kapan pun tak terjawab DJ, okey. Brian Brian buak kembayau. Sweet budak adun diko. Halo, halo juga Brian.
1: Halo juga.
0: Sambil halo, okay, lubak tengah. Nah, iya lubak tengah. Ngecukwi malah dibuak. Okay, CEO pu ayam. Naya ayam tak? Okay, CEO naya ipu, naya ayam. Okay, blend ni CEO ni tepun lal. Ipu ayam. Okay, lun telu kuan muyo lun babang lun daya. No kamuyo anun luk belan ibu di po ayam kadaman kan. Po ayam. Kalai dua tepun tau madakna ataupun lun merar. Tau mon-mon kaya di kampung mala po ayam. No kamuyo anun ni po ayam na. Tepun lal ngadar ini. Pian mo kelai anu arti po ayam na. Po ayam na tepun lal.
1: Gudang.
0: Ah, inarti na po masi, ayam.
1: Masih makan na po ayam.
0: Po po ayam.
1: Po ayam.
0: Ah, po po ayam. Arti ni di tepon lal. Okay? Ah, ini pengertian ni po ayam na lun telo. Ah, dan ni po ayam ke lun arti na tepon lal.
1: Mm. Buat ketua kampung.
0: Eh, tong rima. Rima da warne. Natalian ni. Ay. Halo, Radio Tau.
2: Halo.
0: Okey.
1: Dah muda dah, Jo.
2: Oh, we ni tahu maksud tak?
1: Oh, maksud. Okey, ba. Eh. Anun su, anun ya su namu pa?
2: Di nang rawe kena melelea. Bujuk kena buat dengan buat riba. Bujuk kena dengan buat riba.
1: Bu, buyuk?
2: Ya. Eh.
1: Anun buyuk?
2: Buyuk. Buyuk na, dua bayi pun dah lulun ni dah di kuman.
1: Oh, kenan dengan buat riba.
2: Oh.
1: Oh, don ke? Sejenis don lah.
0: Siri, siri, siri.
2: Jenis daun, daun.
0: Siri.
2: Buyuk ada nak.
1: Daun siri.
0: Daun siri.
2: Kah? Daun siri, ya, ya.
0: Ah, daun siri.
2: Dia dah lulun kena nak pakai, dia dah kuman kena dengan buat riba.
1: Oh, buyuk ada ni di Balatau kah?
2: Ah, buyuk, buyuk.
0: Balatau lun bawang, buyuk.
2: Ah buyuk.
0: Ah bala dua abai pia buah anas. Sirih.
1: Daun sirih.
2: Daun sirih. Mau sirih.
0: Ah daun sirih. Jadi daun cara tahu ke mana tak ada apa?
2: Ah?
0: Tak apa cara ke mana?
2: Ai wandang ludun ni memang ludun ni atun pem diri tiada ke mana dengan peribar apa.
0: Ya ya apa ya napa lu keruan ngisit-ngisit lu di pai kapur.
2: Oh, nanti kapur wanin parang ni bang ibu yuk na.
0: Oh, jadi kenan tahun nak guna apa? Kenan mana kah? Pernah kau mandi?
2: Kenan, kenan ni namaun. Tapi tinan dia pun kau mandi namaun tak kali aku ya.
0: Mau kau? Kau muda dah bagergan kau mandi namaun. Nah, kuda apa? Ayat nak kuda apa rasa na?
2: Asal dah kau mandi na, boleh dah ke malu raya namaun lah. Eh, teman lipan na namin dia, lipan na mamayat macing na mga ron.
1: Oh.
0: Ba, kudan mo gugot din na siya-siya man?
2: Ah, siya-siya itam-itam.
0: Mo, siya-siya itam-itam na naman.
1: Mo, si Dina na si Bruce. Na,
2: ada taon bawa nga ron. Mo, nila.
0: Okay, eh?
2: Eh.
0: Ah, siya-siya itam-itam.
2: Nakinip yung dua dusun, makaya na tutumula ba?
0: Okay, ba, jadi pa, karama siya-siya itam-itam, gugot na kumandi pa. Kudan pa siyong pa?
2: Nah, kali kita dua kiong ba.
0: Kuda apa pasiom pa kalau gugot na siya, siya itam-itam. Kuda apa pasiom pa?
2: Bo, pasiom tu pa menate kuda anan tandai ke nak pingit sedelai.
1: Nah, kerecep mata. Kerecep mata lah kan.
0: Doi-doi kuda apa? Kudang apa tayen siom sini pelakam?
2: Bo, bo.
1: Ke maksud diko ordi buyuk lah ke?
2: Buyuk.
1: Buyuk. Baru kita lihat ngadan Don Sirena buyuk
2: Buyuk.
1: Terima kasih mula. Terima kasih maksud. Okay, bye.
0: Okay, bye.
2: Mo bye bye.
0: Okay, kena dengar ini ya. Kelihatan mu yang ngadan Don Sirih Bang Bala Tolun Bawang ya. Don Sirih Bang Bala Tolun Bawang pia ya ina buyuk buyuk. Kay lun netan di Bang Bala Tolun Bawang Don Sirih buyuk.
1: Reco sindi pa
0: ya, Don Sirih buyuk.
1: Don Sirih.
0: Ya, jadi
1: ko dai tamu karamu perlu Don Sirih. Mana buyuk?
0: Ya, aku mana buyuk? Buyuk atau apa? Buyuk atau daun sirih? Dan ku dengar apa daun sirih nak kanan? Namo daun sirih nak kanan pakai kapur. Okay, ini miak paruan kanan tau, pakai pen tak? Serbukan ratnan kapur.
1: Pen anun?
0: Pen merah, pen biru. Kau merah, I love you. Jadi ya
1: pen biru.
0: Yes, namo ina miak kanan tau makai kapur. Ia miak kanan tau. Yes.
1: Matu kena Corlina. Corlina na ya don buyu.
0: Buyu.
1: Buyu. Biyu, wayu.
0: Jadi cara tak kuman ngisit makai sos chili.
1: bukan buah. Bukan buah kah kau bilang tadi?
0: Bukan ya, buah kah kau? Iya buah. Tapi lok titan ini daun. Ini lah masalahnya. Iya netan di bawah daun. Lok terapan tau ni buah lun telu. Buah. Naya daun, naya batang, naya angat, naya diri, naya urat. Okey, iya buah.
1: Direk pada apa?
0: Pengawi. Iya, pengawi rek lu ni. Yang ini buah. Naya daun, naya angat, naya urat. Okey, raya kubil. Ya, buah. Lun telur buah. Okey?
1: Selulun don bang buror.
0: Pengebere tak lu ni, Pak. Maki, bere lu tak kayak buror tau orang yang dita. Doi-doi.
1: Punya teror rejeko.
0: Punya teror kini malah kelu nak namu yo ni kelu pengebere lu telur. Buah. Nah. Ke selulun don bang burur. Non inah. Non iya. Selulun don bang burur. Buak inah lun telu buak. Belek moyo buak anun inah. Selulun don bang burur buak anun inah.
1: Asal dia nama dak di dele na di buak dele di teman kan?
0: Dele buak.
1: Dele pun
0: ya,
1: buak.
0: Ya. Buat apa kena lagi, ya biji.
1: Apalagi kembayau kan.
0: Ya titan sebiji jagung.
1: Jadi kenapa kalau pusak ni pun sebiji pusak buah ya di teman?
0: Pusak nam.
1: Pusak dia nun.
0: Pusak lutap ya sayur.
1: Oh sayur
0: mah. Pusak ya sayur. Coba lu tenan tau bang batang bong nak ke buah pisang.
1: Buah pisang.
0: Buah pisang, buah bong. Sali pusak, pe lu tapi pusak.
1: Sayur lah di.
0: Sayur di naik di tergolong bang buah. Oke.
1: Neten ubu-ubu
0: Ilong buah kembayau. Ernie, ilong buah kembayau. Neten ya ubu-ubu Lele ya pesan. Oke, bedik Yusuf. Oke, klu buah. Balik muyo selulun don bang burur. Buak ia anun ia. Okey, buak ia buak anun. Ni ya kena dengar. Selulun don bang burur. Buak ia buak anun.
1: Asal ni namunat minggu sini ke? Minggu baru ni tak? Dia minggu baru ikut kah?
0: Asal ni namunat bang minggu sini tanto lak baru ya lontar.
1: One stop ini pula.
0: One stop ini apa? Merur we menerangkan dengan penerangan lebih lanjut ini apa? Ratnan or belek sini ini. Mai tulu komada ini apa?
1: Ayah jantung pisang. Bincang. Adun daun jantung pisang.
0: Okey, jantung pisang. Asal na munat minggu sini, uka kaya ini radio tahun ini apa? Okey, bedek. Asal. Asal namunan minggu sini kak kain dengar di tau. Okey.
1: Okey, daya buah nenas.
0: Okey, dios buat telal.
1: Buah.
0: Dios mala buat telal, kenak to sweet budak mala buat salak.
1: Dios.
0: Buat salak.
1: Telal. Ini dia madak salak.
0: Buat sweet budak buat salak.
1: Sweet budak.
0: Abo buat peya lak dije. Ya buat Jack ba susah belek ni dije. Rudah puya ton ngalap nupe naror belek ni. Kolina okay. Ilong buat kembayau, Ernie ilong buat kembayau.
1: Ilong buat kembayau, ya.
0: Okay, mula lok natan ilong buat kembayau, ya. Drag Markisa jawapan de Markisa.
1: Markisa.
0: Okay, Markisa. Brian buat buat ka ko bilang tadi bro buat sirih, buat sirih.
1: Buat sirih.
0: Brian, Jack Naya Don buat ka DJ. Nam. Naya Don buat. Ya lu tapi ya buat. Okay, buat sirih. Don buyuk ngadan nah. Oh, ini pengen nak baca ni napa? Pipa sini. Alright. Pipa. Don buyuk balalundai. Okey, pang ini pengen nak baca guys. Okey. Sa kwa baru kena dengar salulun don don bang buror buak ia. Buak anun luntalo. Okey, buak ia buak anun. Namu yu buror apa? Lutap pun mereka lo ni kena dengar. Ia buah. Sejenis buah. Kayak namu yu bororat ku buah ni. Buah anun ya. Kayak belak-belak mu yu lontalo. Salulun don. Don bang burur. Naya batang. Naya urat. Naya don. Naya luk bakan-bakan. Ia buah. Okey. Buah kabar. Kayak nak tahu badik Yusuf. Buah kabar. Melvira Joel naya buat beluduh. Okey, buat beluduh kena tahu Melvira. Sweet Buddha buat ketua kampung look bada anu ni badana ini lak salak ya. Okey. Sweet Buddha nah buat anu buat salak. Kena tahu Lucina buat teladan. Alright. Kalau kau netek ilong buat kembayau di kudang don di bang nemen. Oh ya kak Kolina, okey. Kena tau Liam DJ, usin bang kapil. Kena tau Regan, naya buat kiran luk inan ngalul, anu ni, ngalulun bang daun dika bro. Okey, buat kiran. Daya buat nanas. Kena tau Dios buat telal. Alright. Netan mah ngadan buat-buat lo kelik muyulun telo. Badik, nilas buat kelik kopah sebulang mak buat na titan kini tak. Wan ku PM ngadan buat sidi namu. Oh, PM. Okey, ruan mu PM. Kalau ku PM ngadan buat ina kopah badik, badi tau ni peraduan. Di tau bang program belek di nakini pa. Ruan mu PM pina nak pun dah siaran tau man. Luk nakini, luk pian tau ni badik. Buat kabar. Okay, ni buat piasau. Kena tau Gabriel, buat payang. Okay, mula ngadan buat lokalik mentalo ni kak. Macam-macam ada buat lokalik muyo ni. Buat payang, buat piasau, buat kabar, buat naga, daya, okay, jurina, buat anun. Kain netan-netan ngadan dua buat-buat lokalik muyo lontalo. Anun-anun buat lokalik muyo palun tanah ini. Segulung daun, apa-apa siaran tau man. Luk nak ini, luk pian tau ni berdik. Buat kabar. Okay, ni buat piasau. Kena tau Gabriel, buat payang. Okay, mula ngadan buat lokalik mentalo ni kak. Macam-macam ada buat lokalik muyo ni. Buat payang, buat piasau, buat kabar, buat naga, daya, okay, jurina, buat anun. Kain netan-netan ngadan dua buat-buat lokalik muyo lo tu lo. Anun-anun buat lokalik muyo palun tanah ini. Segulung daun, jurina, buat anun. Kain netan-netan ngadan dua buat-buat lokalik muyo lo tu lo. Anun-anun mau buat lokalik muyo palun tanah ini segulung daun

Tubuh hub inovasi digital di Sibu mangun ketua bang nyukung agenda pendigital. Pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan, idi matematik, STEM pana tubuh keusahawanan digital Sarawak. Tara Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pemanggunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapi'i Namala, Anang di Sibu ngatur mela meratu 50 aktiviti luk merapu macam 40 usahawan yaina aja asas luk ngeranat kekaman pusat ina. Kebalana suat aktif hub ina bang program digital perlu tutuna inan ngulun gergan anak sekolah paatun sains idi matematik luk mangun ko asas inovasi. Akang ini pana ngetadam ilah asas digital setari dengan keperluan industri. Ini aja usaha inan ngeletap Sarawak inan tua pakali bang ekonomi luk petapin ratnan teknologi. Digital perlu tutuna inan ngulun gergan anak sekolah paatun sains idi matematik luk mangun ko asas inovasi. Akang ini pana ngetadam ilah asas digital setari dengan keperluan industri. Ini aja usaha inan ngeletap Sarawak inan tua pakali bang ekonomi luk petapin ratnan teknologi. Inan tua pakali bang ekonomi luk petapin ratnan teknologi.

ngating tabi. Okay, so, ini kerap na tau ngukab, kuan tau luntalu, lupian ngating tabi, lamabas segmen tau ini. Okay, bang jam 2:30 na pun na, tau miyak pad-padingar rum sekerja, luk miyak ngating laporan kuan tau kira uningar, pakatu ku pesta limbang. Okay, pesta limbang, miyak peringaran tau laporan na, ratna rum sekerja Rosnin, luk miyak ngegalak kuan tau kira uningar ratnan pesta limbang, rigata limbang, luk anun ke luk mangun dari tengah bepak limbang ada waterfront kira uningar. Okay, segaga kira baru, jam 2:30 ini napa nak. Okay, sekarang nanti na tau itan ku ningar tudak-tudak nani sekarang nanti 2:30 atau pad-pad ningar ratna laporan waterfront ataupun pesta limbang rigata limbang ratna room sekerja luk miak ngegalak di kuantau sepengah ini napa nak kena ningar. Okay, tercun na taruh aku ngeramai dengan acara ni Rat Speni dengan nani luk tetenan ngerada luk pinianmu.

0: Okey, kena dengar ini ya. Cenani Rata Beli Balang dengan Nani Lo Tetena Na Lawe Ulun. Kena dengar nak ini jam 2:30 boleh dah coy di acos ini acos lo katalu ya. Acos lo katalu apa katu ku Pesta Limbang, Hari Kata Limbang 2026 julung kini na silap kena dengar pul belasan lah kah? Pulu telu lah kalau na silap. Pesta ini na inok ngatur tengah Limbang. Mayo tutu kena dengar Pesta Limbang ataupun Hari Kata Limbang ini. Okey, top yang kali dengan melun megana ratnan Pesta Limbang ataupun Regatta Limbang Lubak Lud. Kayak pad-pad dengan rum sekeja DJ Roslin Lemah Batalian. Halo Roslin. Ya, 20 deco.
1: Okey, terima kasih kau beri okay. Limbang terkait dengan program Pesta Limbang. Jadi, aku do ke satu kena.

0: berkenaan dengan proses. Siapa acara dengan apa bimbang yang terkait dengan desa tentang ayana pelawan perubahan perubahan TV atau dia perubahan atau perahu bidar ini ada ayun ay nasa kategori siapa tuh inan
1: juga
0: dua apa kan untuk melakukan dan kontrak Brunei dan lawan dan atas ini bimbangkan ada lawan kalau kategori untuk pemangun dan setiap ini kena cukup kena kena dengar ya I can't get enough happiness. I can't get enough happiness.

Okay, perform dun pentas utama malam ini Ameng Spring, Hailey Robson, Ben Kapak, Norma Dia, Zulkifli, Idi Pana Iqmal Rostam. Ini orang artis undangan luk miak ngeramai yang tahu kena undingan malam sini lun pentas utama Pesta Limbang malam konsert malam ini jam walus tanggal mada jam. Okey, macam tahu ramai-ramai pad-pad apalah kena undingan apa de jam amin niarat dan program ini pana aktiviti malam sini. Okey, dah kini acara perlu balut luk mangun dari tengah bepak Limbang Rigata Limbang lah kena undingan. Okey, macam tahu pad-pad amin niarat dan aktiviti di pana program acara luk mangun tunge Limbang. Okey, nak ini jam 45 nah jam 2.45 minit pulih dan jos gagal kerana bodoh kena meninggar jam telu berita miak pendengaran tahu dan sepengah berita rapana perkhidmatan Bisaya miak bersiaran di Limbang FM. Okey, sekarang nak tahu ngita kapu tahu bang sik pu tahu radio tahu bang jos ini dan ini tahu setujun acara ni luk tetanan Uni Suling Idi Bas.

Oke, kita mendengar suapa puto lomba bapak program bapak lomba walimbang radio tau lu sama bang niat apa puto josin itu namacing iya nih ya berita miap pendengaran tau kita mendengar berita miap pendengaran tau bang jam telu pilih dan join ini apa nasa pengawarta berita jam telu perkhidmatan bisa ya miak menecu oke miak necu bersiaran di Limbang FM. Oke, atun wipian mana ribuan terima kasih kuan tau taman tinang kena popo kulun bawa alun daya Malaysia Brunei Indonesia ya papadai nanta luk ningar dan nyer siaran radio Limbang live TikTok live Facebook TV radio dan RTM klik di seluruh dunia terima kasih mula. Oke, siaran tau macingian ni ke do cuti dua minggu do jo enam dan do ngeramai pesta Limbang regata Limbang tau ramai-ramai temurut dame tengah bepak Limbang waterfront near Pelubalud. Oke, nakini kalau dengar oke Pelubalud nakini dan apa dicam toinan hiburan rat dan artis-artis jemputan. Okay, di hari ini, dok cuti dua minggu, dok tudo kuan memata luluk tudo, dodok lawe kuan tau lubang lawe, dan duduk kerja kuan mata dulu kerja dan mapapu dari tengah bepak Limbang waterfront Peluba Alun Pesta Limbang Regata Limbang 2026. Okey, kekipan balar nak kena dengar. Terima kasih Malaysia, terima kasih Brunei, terima kasih Indonesia, mapapu bro dan Tuhan ngapruan. Bye bye Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Ringkas 3 Petang. Pakatan Harapan PH Melaka sedang memuktamadkan rundingan dengan parti-parti yang mempunyai aspirasi sama, termasuk Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, bagi membentuk kerjasama PH Plus untuk menghadapi Pilihan Raya Negeri PRN Melaka. Pengerusi PH Melaka Adli Zahari berkata, rundingan itu dilaksana berdasarkan ketetapan yang telah diambil dalam mesyuarat Majlis Presiden PH. Berhubung kemungkinan kerjasama dengan Barisan Nasional, Adli berkata setakat ini tiada rundingan diadakan dengan parti berkenaan. Peruntukan bagi merancangkan pelaksanaan program kesuburan di bawah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN menjadi antara fokus utama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu penting bagi menangani isu penurunan kadar kelahiran penduduk di negeri ini, khususnya di negeri seperti Sarawak dan Pulau Pinang yang memerlukan perhatian khusus. Kuasa untuk memberikan pengampunan, penangguhan atau peringanan hukuman merupakan kuasa dan budi bicara yang di-Pertuan Agong sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan berkata, Pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung perkara itu amat jelas dan selaras dengan kerangka perlembagaan negara. Beliau turut menyeru semua pihak supaya tidak mempolitikan urusan pengampunan yang boleh menimbulkan kekeliruan. Anggota polis bantuan merupakan rakan strategik utama yang bertindak sebagai mata serta telinga bagi polis di Raja Malaysia PDRM dalam memelihara keselamatan dan ketenteraman awam. Timbalan Pengarah Operasi Pencegahan Koordinasi Sumber Sokongan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid berkata, setiap anggota polis bantuan bukan sekadar bertugas sebagai penguasa dalaman di tempat kerja, malah turut melindungi pelbagai premis serta aset penting negara. Universiti Melayu UM komited untuk terus kekal relevan dan memberikan impak nyata kepada pembangunan negara serta masyarakat melalui pemerkasaan bidang akademik, penyelidikan dan integrasi teknologi kecerdasan buatan AI. Naib Chancellor UM, Profesor Datuk Sri Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, sambutan 121 tahun penubuhan universiti itu hari ini bukan sekadar meraihkan usia, sebaliknya menjadi tanggungjawab besar dalam memastikan institusi pengajian tinggi tertua negara itu terus membimbing pembangunan negara ke arah yang lebih baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

berimbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Okey, jam was late. Titik sudah pun pukul talu, talu ngopon bini sepadau. Seperti janji Jati Mai, Jati akan bersama mai kawan sekali Jati yang awal dalam tapak pesta Limbang untuk tahun 2026 berkaitan mai aktiviti Jati atau Adawite, Awano Regatta ya. Jadi Jati akan bersama mai kawan sekali Jati Brozam yang awal dalam pisino. Jadi, halo, muncul sepadau.
1: Halo,
0: Zam. Muncul
1: sepadau, Bil.
0: Muncul sepadau. Nampak begitu ada, Teh?
1: Akdan cukup lah supi waterfront ni bil sebab itu sudah kira-kira dalam pukul talu setengah sudah jadi memang lah subuh no lah.
0: Yeah. Okey, jadi itu kena Zam. Tengok semua report no berkaitan dengan aktiviti dalam Pesta Limbang untuk regata ada teh.
1: Okey, terima kasih DJ Sibil dalam konti Limbang FM. Yang boleh lepas saya aku Arono dalam waterfront Limbang. Waterfront Limbang untuk sesama ngintong aktiviti-aktiviti yang kedari ilam atau itu pujiam pada bulan siam 2026. Ya, bawa sekarang aku berkongsi dulu objektif regata Limbang itu, no, pertandingan regata Limbang itu ada berkaitan Pesta Limbang 2026 yang nato sebagai alat untuk ngeramai lagi sambutan Pesta Limbang selain nalang keunikan Limbang sebagai sebuah alat yang diok yang aro kedudukan strategik dalam olot wilayah-wilayah Brunei Darussalam. Yang penganjuran itu bertujuan untuk melihara meani nalang warisan Yaya Maik serta budaya tempatan, mengubah semangat Yaya Milumba me perpaduan masyarakat serta muka ruang interaksi olot komuniti dalam kawasan itu me komuniti dalam kawasan lain asno tada negara Brunei Darussalam. Dalam masa yang sama, pertandingan itu diharap dalam penakut lagi ikut Jamat Temului, ngamai lagi aktiviti ekonomi dalam kawasan itu, menalang Limbang sebagai destinasi Temului yang keunikan budaya tradisi mea komuniti aktiviti komuniti notalan. Yang ombo sukan aku berkongsi video Jamat Kongsit senarai pasukan yang ngalap bagian untuk padas bida ada tu ya. Yang ombo aku podo tim Auno tad landas Nampuan, tad kampung Sinampuan, pengurus pasukan yang berbahagia Dato' Awang Zamhari bin Awang Mahmud pada

0: Gedoh Helang Setia Brunei Darussalam, Tad Kampung Setia, Jenam Puno Muhammad Amirun Ilmi bin Sarun, Meani Heti Hartini Binti Talib, Pasukan Pejuang Tim Ketalu, Jenam Puno Abdul Haji Matasim bin Haji Palus, Haji Alus, yang keempat Cahaya Nur Rahman, Tada Awad-Awad Bersatu, Yuno Jenam Puno Yusuf bin Mokhtar, Pasukan Istausno, yang kelima Nur Rahim, Awad-Awad Bersatu, Yuno Ani Yusuf bin Mokhtar, atau tim Putra Kuala Lawas, Jamam Puno Awang Damit bin Ali Hasan, Lela Citria Brunei Darussalam, Jamam Puno Yang Amat Mulia, Pengiran Lela Citria Sahubun Najabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz, yang kebalu Gabungan Tebuan Sungai Bunga SPTB Brunei, Jamam Puno Awang Judin Mat Muhammad Brosidi, Putri Dungun N79, Jamam Puno Dato' Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail, Sri Pudang Jamam Puno Abdul Latif bin Haji Sahad, Pudang Bersatu Jamam Puno Masariah binti Anwar, Mewawasan Bersatu Jamam Puno Wasli bin Saman. Jambung Tonom Gumai kena rino acara saringan saringan sinam perahu bidar kategori Talu Mulun Pengayu. Yang kedua saringan bidar kategori Pulimau Pekayu. Yang ketalu saringan bidar kategori Dobrimau Pekayu. Jemangayu saringan yang seterusnya kategori Dopor Mulun Pengayu. Mea saringan seterusnya kategori Talupot Pengayu untuk saringan kedua. Yang boleh dalam kekira pukul Pot Gumai acara buka rasmi lima regata. Yang boleh buka rasmi laku yang Muhammad Dato' Amar Awang Tengah Liasan Gapit Premier Sarawak. Seterusnya pengurusnya Anung Gumai, pengurusnya perasmian acara maraton perahu bidar kategori Talupot Gulun Jelamangayu. Saringan kedua Jelamangayu kategori Bidar Dopor Gulun Jemangayu, kategori 25 Gulun Pekayu, dalam pukul 1 Dalupor Gumai, pukul 2 Kutik Gumai, saringan yang kedua, kategori 5 Gulun Pekayu, 2.5 Kutik Gumai, kategori Dopor Gulun Pekayu, final, togol sekejap lagi, kategori 25 Gulun Pekayu, Dopor Gulun Pekayu, final, Dopor 5 Gulun Jemangayu, ini dalam pukul 4 sepada Kelano, no perahu bidar kategori Talupot Gulun Pengayu. Yang umbo jemang wasit untuk keputusan maraton Talupot Gumai dalam menang laku Punang Bersatu. Stausno untuk terbuka saringan sinan bidar Dopot Gulun Jemangayu landas Nampuan Do itu 25 Pulun Jemangayu saringan sinan dalam menang laku Punang Bersatu. Untuk saringan sinan 25 Pulun Jemangayu dalam menang laku sinam puan. Talupot Gulun Jemangayu saringan sinan landas sinam puan sinan. Itu antara pemenang-pemenang Gumai lah. Pemenang-pemenang untuk acara itu Gumai. Jadi masa itu ono rehat dulu untuk narus lagi final-final yang akan kenari dalam acara tokoh sekejap lagi. Okey, aku terus berkongsi dengan aktiviti yang akan langgari suap dong. Dokopor mula berada siam. Yang boleh akan aku acara padas naga ataupun perahu naga. Yang boleh akan aku perahu naga kategori bodong ngulun Jelamangayu. Kategori berbalu ngulun Jelamangayu. Pasno persatuan kina aku ni, menai aku ni, campuran aku ni, tak ada opis-opis gayo aku ni, tim menai akan final dalam 11 Sopadau. Leno akan genari suap no. Bo aku do ngopot do tim padas naga suap no. Padas naga suap no. Do po do tim. Entah no, tabuan senampuan, landas senampuan, Helang Setia Brunei Darussalam, Wawasan Bersatu, Laksmana senampuan, Setia Bersatu Peddler, Awad-Awad Bersatu, APM Limbang, SPTB Brunei, Menengah Boys Pitang, Tebuan Sungai Bunga, Lela Citria Brunei Darussalam, Putra Kuala Lawas, Seberang Kedai Pekayu Limbang, Sundar Chinese Dragon Boat, Sri Punang, APM Lawas, Tim Haka Lawas, Cahaya Intan, Landas Limbang, Mix Chinese, Mek Pasukan Juang. Ino yang akan kenari suap no, untuk acara suap no. Jadi montong itu akan kenari acara acara pementasan untuk montong itu. Jadi ramai kalau peluang untuk sama-sama lagi ramai aktiviti yang kenari dalam setelah montong itu meh suap no. Yang boh memang cukup ramai, cukup sambutan yang cukup muncul untuk sambutan yang kali ini, yang boh proses dia pot talu tahun pesta Limbang onjo kenari, yang boh pesta Limbang itu akan secara tetap kenari 2 tahun sekali ya jemaah Austin. Ino Brito yang jadi kalap ataupun jadi pandai kalap pandai tad yang berhormat Dato' Amar awak tengah lihat yang berhormat Dato' Dr. Abdurrahman dalam perasmian rumah. Jadi kosong ino antara ribut lah berkaitan acara ataupun aktiviti-aktiviti yang kenari sawat Dato' mea yang akan kenari suap no mea muntung di tabel.
1: Okey, so terima kasih Sam.
0: Okey, sama-sama.
1: Okey jam asli di nama ayah petala da kawan sekaja jati yang awak pisino dalam tapak pesta Limbang untuk report berkaitan me regata untuk yang ngemolo ada teh you know berkaitan me padas bidar untuk ada teh ya jadi di Klemon suap no timu peminat peminat padas naga ataupun perahu naga teh boleh jadi aku beza no me ada teh me ni suap no yang ombo suap no kalau perahu naga, wasono aku yang di timono, yang aku gandang-gandang namai. Jadi memang suang-suang sebenarnya suap no. Aku angka pau kawan ke bersama kata mai. Dua pedo tim yang kami bertanding. Jadi dari lepas pulang teh ada minggu lagi. Jepo planning debo-debo beli mana timo pesta Limbang berkaitan dengan regata Limbang untuk tahun 2026. Okay, jam maslid. Sama-sama terima kasih Timo Mion yang bersama Dijati. Kata lagi setia bersama Dijati. Untuk kena tahu saja bersama Dijati sampai nak untuk siaran di tiga lana sampai nak pukul 6 soal panah. Begini saya tahu lagi sebuah lagu dari Kubu Band bersama lagu Nohengen Dewan.

iti antara tandu-tandu serangan jantung ite kumai yang mula-mula rono dual kuab. Sakit biasa no yo ngeliman dual di bagian kuab secara mengajut. Aro yo ani ngeliman kuab biro te kumai nege penisak barang yang magat. Yang kedua, umos yang terlampau suang atau sagit yang mengajut. Yang ketalu sakit pi bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang. Sunjep gi ro deliman dol kuab yang bagian normai. Yang keempat ilob-ilob. Yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Nah, yang te arono disebabkan bahagian seluruhan ra pi bagian jantung auto sumbat. Yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan. Dia pun boleh jadi nih lah macam dol tenai, laki-laki pi bagian sawat tenai, tapi bagian seribat, bagian alung sedan. Macam dogol, tapi bila jadi cek jantung, cek ECG, rupa no, tak tandu-tandu serangan jantung.

0: Radio Jati sudah tentu lam genau.
1: Okey, jam asli naus lagi bersama saya Berita Jati yang setahu setong ataupun jangkaan kedana dau. Bidombo Jati sama-sama bertugulung ala pandai bersama saya jangkaan kedana dau Jati untuk saya badau teh untuk bagian limbang yang melotan pukul siam dondom itu kemai sebuah pada jam. Bidombo jangkaan kedana dau lam sebelah saya badau saya sawa pada teh numa pila ganit pisinan doalan. Jadi hasta tu memuyon yang kalau pa ngungau saya ni tendi kapi nomu minaro, nomu jasa akan ni tema lapakon. Jadi dalam no batati, dalam no bunau, joko mandalam baju kena pelan janji min saboy lam alan yang muyon ngayon ini nama selamat no. Selamat tano ke dan laut lam kuasa Niklo Sawak, Gumbang Sawat. Kusung pen lima meter, saboy sinan pen kusung meter. Sementara longos laju tada barat, selaju mapot saboy 2.4 kilometer sejam. Ina ora jangkaan kedada-dada untuk kedaute yang melotat pukul siam dan nomiti kemayana sebuai pada jam. Okey, jam asli dan naus lagi bersama mea berita jati yang setahus no. Pidombo Sarawak sebagai bagian ngatur bersama Yayan Milum Baksi 2022 akan nyedia hikmat penterjemah serta pegawai penghubung. Itu untuk nolong kontijen negara lain untuk boleh jadi faham bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Menteri Anak Wabagu Yayan Melumba mea kemajuan usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mara hikmat berkenaan perlu untuk nantu setiap kontijen kala bantuan mea panduan sawan ala bagian Euro dalam pertandingan Yayan Melumba berkenaan. Beliau makan ino pengemuka rasmi acara kiraan detik setahun nuju Yayan Melumba si 2022 kluster Sarawak dalam Kuching. Yayan Melumba si ke Talu Pendapat akan berlangsung tanpa balu sampai 20 jam pada bulan siam 2022. Ina wakil berkata jati yang setahun no, bersama dalam rancangan seleksi ataupun rancangan suara Talu Pendapat Puncak Prestasi. Jadi tuan sampai kita tunggu dulu jadi bersama dalam rancangan suara Talu Pendapat Puncak Prestasi. Pindah mustahil lagi pukul apa coba dah jadi kita harus kena pengangung berita Tadah Limbang FM. Berindang bersama sebuah lagu data segmen bersama lagu no ke Kimuk Lawa.

Salamat po sa mga lidi po sa sayo. Lamang lupo ito, tatlo po po ito, RTM Kuching. Pointa Sarawak ako nga belanja 6.6 talu 6 juta ringgit untuk nak bantuan aik timo penduduk yang mahalu sebab tak kejadian musim kakao lam seluruh bagun Sarawak. Menteri Kemajuan Kakimu Anak-anak Maya Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Mara bantuan ini ngakangkit lebih tak dapat 142,000 butulai maya kapasiti 9.5 liter. Bantuan ini tenak timo labi ta 204,000 ulun untuk timpo tad bulan balu sampai pod 4 ada bulan siam lapas. Suang bantuan ino nalang skala usaha yang penanau untuk nantu penduduk yang meralu kalap temasan aig minum yang sepatutno lam sawat timpo karau. Belaman ino lam sinan acara yang genari upis menteri ino lam sebuah hotel lam Kuching. Sarawak yang jadi bagian ngatur bersama Sukan Si 2022 akan nyidio khidmat penterjemah mai pegawai penghubung. Ite arono untuk nolong kontingen negara lain yang boleh jadi onjo paham akan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Menteri Anak-anak Wabagu Yaya Melumba serta Kemajuan Usahawan Datuk Seri Abdullah Karim Haraman Amzah marak khidmat ino perlu untuk nantu tiap-tiap kontingen kalap bantuan mek panduan lam masalah bagian ero lam sawat acara Yaya Melumba ino. Bila maneno pengumuka rasmi acara kiraan detik setahun menuju Sukan Si 2022 Kluster Sarawak lam Kuching. Sukan Si 2022 ke Talung Opor Rapat akan ala nengari tanpa balu sampai 20 jam pada bulan siam tahun 2022.

0: Semulun ke Kimuk Natai, sementara dua ulun mian. Ini damat dalam kejadian eksiden ngangkit sebuah mentukak sedan mek lori somok simpang Lubuk Antuk Seri Aman lam tanpa kadau kenapa. Nyukut ketangan tad posot gahkan upis gaya bomba mek penyelamat Malaysia JBPM Sarawak bagian no nerimo kadim emergency lam pukul 1:35 minit Seri Padau. Mangsa yang natai ngarano Emilia Cornelius Hakim, 33 tahun sungulun sigu dalam sekolah kebangsaan Nanga Abu, Saratok. Jerama deriba, Donald Stewart Ioi, nimo damat, nandapi tim walai hospital laku Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM senjap lagi ikut tim bomba. Jerama darip lori, Dennis Belajar nandamat rok serta Ani nandapi tim walai hospital. Tim bomba ngana pekakas khas untuk nilai mangsa ke Kimuk yang nerincit dalam bagian bangku penumpang. Mangsa sanatai lamalan kejadian laku timu uru menguru. Mayat mangsa tenak timu bagian polis untuk siasatan lebih selirut. Jerman Osli di Nusia begitu mencari serbada omek salam Malaysia Madani.
1: Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Okey, jam Maslid dan Titik sudah pun pukul 4.5 minit saya badau. Sama-sama terima kasih temu minat nama saya Wadi Jati Tan Melupun Syari Tukumai Sabah ini Titik. Jam Maslid dan saya melakukan lagi rancangan Jati untuk saya badati. Sama-sama nak tunggu dulu Jati ngalah pandai. Begitu Jati yang setahu sendiri dalam rancangan. Rancangan... Relax, talu limo. Pidomo pasukan uru-menguru nuklear dalam Sarawak kau benar untuk ngalap cara yang lebih agresif dalam bagian bagian uru-menguru berkenaan. Timbalan Premier Dato Amar Dato Sim Kuhian Mara ite sabab bagian uru-menguru nuklear tite arono komponen peralu dalam era uru-menguru modern. Kemajuan teknologi seperti PET-CT maya pengimejan molekul ani ngeluas tanggungjawab uru-menguru nuklear dalam amalan klinikal lebih-lebih lagi untuk nguru kanser. Maya anja paru ino, bagian uru-menguru negara boleh jadi nimo kesusahan dalam nguru rapus banca penyakit kronik. Beliau ini marah komitmen Sarawak untuk nyukung selit keperluan warga kesihatan dalam pagunite. Untuk tujuan ini, beliau mengulang harapan no supaya Sarawak kalap autonomi kesihatan yang untuk menyenang Sarawak mengosok sistem yang standar kesihatan yang lebih muncai. Dato' Amar Dr. Sim Marana ino dalam mentonggala meeting uru-menguru nuklear kebangsaan 2026 dalam Kuching Entonge. Okey, jam Maslid, jatina aku selagi. Bersama saya... Lagu jadi yang setahu selama rancangan. Rancangan Relax Talu Limo. Lagu tak datang bersama lagu Nomanuk Sigunku.

0: anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azimah, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
1: Berindang, hapus serentak lagu. Bersama Rindu Jati Sedetan Tuno Lam Genau.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Okey, jam asli dah titik sudah pun pukul 4.34 minit saya barau. Sangat-sangat terima kasih. Terima menyenang kakak lagi saya bersama di Jati. Yang kalau pun ngongok saya ni teh, pergi negara semenang Jati benar tak salam. Dan begitu menyenang dalam saya barau teh. Anjak kelemahan sebagian terpagun Sabah. Hasil kawasan Beaufort, Tenom, Sepitang, Labuan, Lawas, Mea, Limbang, Teo. Serta ni yang bersama nyugut aplikasi RTM Klik. Ni yang bersama nyugut live Facebook Leng FM. Tak usah bersama di Jati. Sampai nak untuk siaran itu kilano. Sampai pukul 6 sore pada om. Jam asli dan aku lagi bersama saya Barito Jati yang setahu no, dalam rancangan Relax Talu Limo. Pinembo, jelam mengikut program Sarawak Kusayang SKS 2026 dalam betong, aku peluang untuk menang lebih 100 hadiah yang dikenal nyugut i peraduan sawat program berlangsung tahun 25 sampai 27 pada bulan Siamite. Timbalan premier Dato' Ahmad Douglas Sungkan Basmara hadiah utama i peraduan dalam betong ia sebuah perdua beza Sinan Puan Talu X Slendo Motorcycle Sinan ATV pakej percutian serta rapus banca pekakas sekarang maya barang-barang alai. 105 pebalu jenis perkhidmatan akan senedio laku poro-poro agensi perintah yang kerangkit dalam program berkenaan. Program SKS siri keturu itu numakan ngiminit ikut sekurang-kurang no turu ribu ngulun jalan memikot. Beliau marani no pengurang kepala meeting persiapan program Sarawak Kusayang 2026 bagian betong. Program ini nalang mentong budaya Sarawak dalam 25 bulan siam. Persembahan artis tempatan dalam 26 pada bulan siam serta fun run 5 km dalam awal dondom 27 pada bulan siam. Ino awano berita Jati yang setahu saya bersama dalam rancangan Relax Talu Limo Jati untuk saya badal teh. Okey, jamaah selid

0: diabetes ataupun kencing manis lah, jadi Nadim, you know, sebancak penyakit kronik yang berpunca tat organ pankreas lam inan jati pidombo yon jep kalap nilau hormon insulin yang cukup ataupun insulin okumai yon jep kalap berfungsi ni mencoy lah kanan yang jati makan yo akan lan nyambi timo gula lam inan jadi insulin tekumai yo alan ngana untuk proses gula inomai selalom seluruhan rak jati menyangimbit timo lom sel maya anci inan pidombo yo akan alan ngana untuk nilau tenaga. Sekiranya no insulin selalu minan berkurang, gula enjok kalap mumpos lom selinan jati, jadi tahap gula selalu merak, te boleh ngal rusak sel-sel yang perlu gula untuk tenaga, maya ni yo akan ngusak organ maya inci tisu yang sudah terdedah maya tahap gula yang salah.
1: Radio Jati, sudah datang dulu no, langkah.

0: Sekiranya menjadi kesuat lah nak kita kumai. Dia dalam tempo siam timo podo ngadau lah kangkit gama parasit malaria. Agu noao similau tandu lah. Yo dalam siam timo podo ngadau lah. Tandu utama yang akan jadi ngoso awo no sakit lasu dalam pengkat sakit lasu tu mai demam itu. Inan jadi keliman sakit maya oso tintik-tintik. Lama saya yang sama ni lasu inan jadi akan meningkat selain ino awo no momos ataupun kusu-kusu omos gimana jadi. Selepas ngomos ni kemai, bilama yang kesuat sakit no, keliman dolinan lah. So inan yo akan so dol-dol lah, masel segala. So demam ino kemai akan berlaku setiap adau. Start tapi yo melo so, sekitar suhu ni kemai. Ataupun tuntul sengadau atau do ngadau lah, yo mikot-mikot lah ni. Hal ino akan mulai jadi oso lama tulang, kuang mikang, mea ucap lah.
1: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

0: Pemeriksaan awal HIV yono penting supaya penyakit ino kumai nala pandai lebih awal lah. Mayak kalap beru lebih lingkas. Kalau nombor pun, suang individu-individu yang awal HIV boleh jadi unjuk perawanan tanduk no. Dalam bertahun-tahun yang lain boleh awal simptom-simptom. Contoh no, inan jadi ngiri yang jati unjuk sadar, yang jati unjuk pandaian punca no. Yang kedua, awal perubahan gaya tabiat jati temai kasirit yang jati pandai berhenti ke contohnya. Yang ketalu au selalu sako kuso lala mayak lama inan kuso lasu inan yang berpanjangan berumos masa mentong au bagusai labi terdua minggu timbul lagam-agam ruam pi kulit nodes limfa yang kemambang au senang suat dirung pi kulit sintom singgi usot ataupun bagusai yang buai lah sebuah do ke 6 minggu selepas jangkitan HIV. Jadi au no perlu untuk ngalap pandai yang sintom-sintom ite boleh dikaitkan mayak keadaan lain. Oleh sebab ino, tes pemeriksaan HIV adalah satu-satunya cara yang pasti untuk menentukan status HIV sesuatu individu.
1: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no alam binao.
2: Okey, jam Oslid. Osoda sabo pitu tu gulu jadi bersama dalam rancangan Relax Talu Limo. Pitu mus togo lagi pukul 5 so padam yang dekat tahu skala pangonga begitu National tada National FM Kuala Lumpur. Dan kawan pun jabu itu National jadi akan tahu bersama dalam rancangan Keturi Kilano bersama dalam rancangan Dendang 56. Jadi tu kena jadi kebayang bersama dua buah lagu ketua jadi dalam rancangan Relax Style Limo. Lagu tad Projector Band. Tapi sebenarnya berindang dulu bersama sebuah lagu tada band bersama lagu no Ngintai Video.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pembedahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Okey, jam asli titik sudah pun pukul 5.24 minit sahabat. Pindah buat titik jati bersama dalam rancangan ketui bersama dalam rancangan Dendang 5.6. Untuk kena jam asli suang-suang, terima kasih temu menyenang bersama di jati. Tada, walaupun saya ada tukumai sahabat di titik. Okey, jadi sudah pun haus lagi rancangan jati untuk sahabat daun. Sama-sama anda tunggu dulu, jati ngalah pandai gaya jangka nakanan daun dalam sebalah sahabat daun. Sahabat pukul siam mentong itu. Pidombo jangkaan kedana dau lam sebalah so pada tu sebenar pukul siang mentong itu numa rasam pisinan doala. Jadi hasil di mumian yang kalah pangu ngau saya niten di kau pidombo minaku pidombo jasakan itu malah pagon. Jadi dapat nombor tadi dapat nombor kenal joko mana lama jika pelan janji min sabo ilam alan yang munyun ngoyani nama selamat nong. Sementara itu, keadaan laut dalam kawasan Neglo Sawak gumpang sawat kusum poin 5 meter sampai sinan poin kusum meter. Sementara longos selaju tada barat selaju do selaju mopot sampai 24 km sejam. Ini orang jangkaan keadaan daun kedaute yang melotat pukul siam don dom itu kemana sebuah per jam. Okey, jam asli dah. Ini orang jangkaan keadaan daun. Jadi untuk kenal jadi berinang setahun lagi bersama sebuah lagu lagi. Lagu tadi Rosel muncul mabung.

0: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabut bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Hai, aku Kelvina Amanda.
4: Hai, aku Gloria Alexa.
3: Tabut bersama Radio Jati sudah tentu no.

0: Ngalak tan di pinggang keselamatan tiap masa. Ngaib nyugut limit laju yang tenatap. Daik deraib lam masa keadaan nita. Mayak nyugut peraturan traffic light. Kuning sedia untuk berhenti. Ragang berhenti. Hijau agu manau. Bilin Iktisad Radio Jati.
1: Hai akuntal, di kerja ke jauh, di panau, di mumbo, tahu bersama, Radio Jati, sudah datang.

Okey, masa pun lebih kurang 28 minit sekejap lagi. Sekejap lagi saya akan jatuh kami dalam pukul 6. So, pada tu. Jadi, untuk kenal seorang-seorang terima kasih. Itu memenuhi bersama di jati tak melupun jalan itu kemai Saboy. Nanti tu. Dan Maslid, dan harus lagi bersama saya berita jati yang setarus. No. Berita keturi jati untuk pertemuan dalam rancangan Dendang 56. Jumbo Opis Mantik Kebajuan Kikimu Sanan Mai Masyarakat KPWKM mencadang tambahan pembagian usin untuk bajet 2022. Menteri Ino Dato' Sri Nancy Sukri marah tambahan dana Ino perlu untuk nagu lagi program kebajikan serta inisiatif nulung pasangan yang nimo masalah kesuburan. Program berkaitan kesuburan untuk nulung penakut kadar rigom negara hasno dalam olot kumpulan terisan agu aruno antara perkara yang tenang perhatian. Program berkenaan akan penanau nyukut lembaga penduduk mea kemajuan keluarga negara LPPKN selain narus usaha sedia aro memposno bantuan berguru. Selain ini, cadangan berkenaan ini ngalap kira boleh jadi pertambahan suang penerima bantuan serta keperluan memana program mea penyelenggaraan kemudahan dalam seribah Opis Menteri. Leo Maranino, timbul pemberitahu pengemuka rasmi acara Perantis Pendaya 2.0 dalam Kuching. Bidamu dalam acara yang sama ini, Dato' Sri Nancy Sukri marah usahawan Kekimu Dayak nimung keunikan warisan mea identiti tempatan mea teknologi. Mana lagi inovasi serta pemasaran moden kala penakut kekuatan berlawan produk timur dagangan kebangsaan mea antarabangsa. Keusahawanan leka enggano membaju pendapatan tapi ini jadi alan untuk penakut kemahiran, kreativiti mea warisan adat asal untuk faidah terisanagu akan mikot. Beliau aning galak peserta untuk ngalah peluang pelan tindakan siap ngopur ngadau sebagai target peribadi untuk memaju perdagangan masing-masing secara berterusan. Kajino cara ini perlu untuk nyilau lebih suang usahawan Kikimu Dayak yang progresif au kekuatan belawan minikalap tambus timur dagangan dari bawah negara. Ini beritahu jati keturi untuk pertemuan jati dalam rancangan Dendang 56. Jadi untuk Najam Maslid, Saboy Pitutugulu jadi bersama dalam rancangan Dendang 56. Ini Saboy Pitutugulu, siaran FM, Sinan Kusung 4.9 MHz, lama tuntut bisaya. Pidombo, setogok lagi pukul 6 sopadau, menakan terus ke lapang ngongau, siaran YFM Kuching. Jadi tiap aku si bilun nan nyabit muncoy, sopada timo pimin selid mea muncoy. Jadi bertemu lagi, bye-bye. Lapun dumin bersama lagu jati ketungi, lagu tad asyik ben, lagu tad ahil, tapi mainnya lagu tad warok. Jadi untuk anda berinang dulu, bersama sebuah lagu tad asyik ben, bersama lagu no, Adang Giyomaku. Bye-bye.

tanduk mental sungulun ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan pengino sadu tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi buling intong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino nyep muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif maya paya untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino rasa nyep puas genau kemurungan maya selalu rasa lama tulang secara emosi.

Okay, untuk peneliti sengai lah. Apa-apa tandu sesungguhnya ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjur pelindap deh kesuat hepatitis tegmai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awal talu banca hepatitis tegmai, tandu no lebih kurang sama sengai lah. You know, yang pertama selalu keliman lalar. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilom. Yang keempat, dol lapa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman dol. Jadi yang kelima, matopak dia, melalui timur warna kuning. Banyak kulit inan dia pun negara kuning-kuning warna. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu yati, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketujuh, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah antara tanduk-tanduk apabila sesungguhnya you know, kesuat penyakit hepatitis lah.

Lagu ni Betty Bawe yang berkata lagu kena mungkal. Sada lemai sehari tu bergulai dengan aku Nancy Tambo minta ke isi. Sehari tu kena 19/9/2026. Sama lemai sekali lagi ngagai kita ke Habenur mendiang ke kami Bawai FM dan ngira nama ajak pengawal kita Dini ajak cik kita jam ke dia tu out. Jadi awak sada lemai ke sehari tu putusun program bagi bekas lama ada berubah kalai pukul 6:15 lemai tu lagi dia kita sama mendiang ke nama kini berita di kapit Bulanggau Menti Sigi ya. Jadi pukul 6:30 dia kena tai ke pesan berat ke bisi kena tai ke kita ngagai kami ba email YFM ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pukul 7:30 lemai dia kita ada mendiang ke berita tetap terus hari YFM di Kuching Jalai P. Ramli di tu. Lalu pukul 8 malam bekas selama megak dia kita dekat mendiang ke program Nembiak Mit. Jadi program Nembiak Mit ke sehari tu kita sama mendiang ke tanduk program Nembiak Mit. Lalu ngujung ke awak sada lemai sehari tu kena 19/9/2026. Gaya hari di Kuching lemai tu hujan berjimat kita berjalai kita kelebih lagi gaya bisik berjalai ke jauh kini lemai tu harap ke kita datai bandur ke dituju engau likun mimpi Rawin Sharis.

0: PSJ ke 9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggat Final dekati penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
2: Ya, udah tu lagi dia kita terus bergelanggang menti sikit ya. Buat hello Waikapit dan sebenarnya tu lagu Ari Linda, Kaul Ati Tua, Sada Lemai, YFM.

Ya, mari selamat lemai daripada Mayuka lemai tu nama kata selama ninting hari 6. Aku dekat berkongsi dengan bala peningat Mayuh bahawa hello YK Pits kita hari info tak ke aktiviti ke bisik piatu di bagi menua kami di Kapi tau. Jadi tu peningat Mayuh berita ke terubah ke dekat debaik aku ke sekali tu berkawal dengan program Jola Ramah Madani Bergerak ke bisik dekat dia tu buat sekedar nung hari bulan ke udah ditetap ke sidak Ariupis KPDN bagi menuang kita di Kapit. Ke terubah tu peninggal ianya program Jalan Ramah Medani Bergerak ke dekat dia tu rumah Lipin nang Banyau Kapit kena 20 hari bulan 9 2026, ianya pergilah pelabur pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Abah hari ke sebakar megak hanya buat rumah sebuang dengan berama balih Kapit megak di kadia tu Jalan Ramah Medani pukul 10 ngagai pukul 3 lemai. Udahnya kena 26 hari bulan 9 2026, hari 6 ke dekat datai dia Jalan Ramah Medani dekat dia tu buat rumah Sabah Anak Manggung nangas Sabah balik Kapit berlabur pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai megang. Lalu 25/9/2026 dekat dia tu buat rumah Abu Sultan Serian Batu Tunggal balik

0: sebut tak diau ngarap ke kita balap peninggal nanti jemak kita ke Semak No Diau ba alai ke disebut aku tadi ngarap ke Mekah uliah kenapa ke diri ngakai alanya ngamik ke mami uliah meh beli ke barang ke bisi dijual. Oke, okay, kita ingat yang agak berita kita ke sekali itu peninggal mayuah. Itu ianya ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua pada tahun 2026. Jadi ke tahun tu dia ekspedisi Bukit Mabuang dekat dia tu kena 25 dengan Mekah 26 hari bulan 9 2026 tu ujung bulan kedekatai berpalan bawa tunuk Bukit Mabuang. Jadi ya tu peninggal kalau ya bisik dua kategori ke bisik dibuka agak sidak ke Ngau ba ekspedisi Bukit Mabuang hanya kategori komiti tunuk empu ngam mega kategori terbuka. Jadi ya kategori ya tunuk tu peninggal mayuh atau ianya terbuka ngam kaya sidak ke Diau atau ke sidak ke asal ari menua tunuk nyampu ke dekat Ngau ba sentang namanya program ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua ke sekali itu. Lalu mesti mereka berpengerai batang tubuh. Price ke mana? Sudah disediakan untuk sedak ke Bulia Gelar Lumur 1, 2, 3 dia mereka Lumur 4 dengan kaya Lumur 10 bisa mereka dekat nerima satu hati. Lalu itu mereka bawa dua kategori yang kategori komuniti tunuk lelaki dan mereka kategori tunuk Indo. Bahas tentang kategori terbuka itu mereka namanya dibuka bawah dua etik kategori hanya kategori terbuka lelaki dengan menegak kategori terbuka induk. Kalau itu terbuka anggai semua sidak ke Ngau register dari empu bawah program Pekit Ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua tahun tu. Lalu megak mesti berpengerai batang tu buah. Price ke mana megak? Udah disediakan untuk sedaka Bulan Gelar Lumur 1, 2, 3 pihak megak Lumur 4 yang tu akan Lumur 10 dekat nerima price seguati. Okey, jadi nyemak kita ke register atau ke bisik sebarang tanya kita megak tahu betul tahun ngagai AO Jos anak candu berumur 019-227-4428 019-227-4428 kita tahu megak ngagai AA O Tuni anak ringgi berumur 017-807-0164 017-0164 no kita bertanya bakal ngau ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua pada tahun 2026 kiranya nak lama daging au sama-sama mereka kita ngambil ke nyukung pengawak ke bisa dia tu sidak area Bukit Mabuang hanya ekspedisi Bukit Mabuang about edisi kedua. Lalu ke sekali tu mereka peninggal mayuh berkawal dengan mereka siti mereka program ke basic dia tu kena 23-29-2026 hanya melis penutupan abas serimai dengan program ke basic dia tu ke dikumai SDG bersasar 2026 hari sida Uda hari tu peninggal mayuh dekat dia tu balai raya di Song hari pukul 7.30 pagi yang gaya pukul 5 lemai jadi intin ada penangguh dia pengawak tu megak dekat di Guluk yang berhormat Datuk Seri Alinsana Nantalingi enya Menteri Kerja Raya Malaysia kalaya megak enya chairman bagi Udal enya megak program kedekat dia sung kedekat dia tu di bagi menua kita di Suang ya peninggal mayu. Nyak meh sekedar hari berita atau ke info ke boleh dikongsi ke aku bah hello why kapit kita ke sekali itu harap ke peninggal mayuh megak sama-sama jaga pengerai di rempu sebelum aku ngelekat ke berita jaga pengerai lapan sembun atau ke jerebu agak okay, mengkang bisik di bagian menua kita biar megak di bagian menua kita di kapit au hanya aja hari aku ke sekali itu boleh baru agak DJ ke gawak di konti terima kasih ya.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dinindur. Kita boleh dengar kena smartphone atau download RTM Click buat App Store, Google Play atau ke App Gallery. Boleh juga dengar kena laptop atau ke komputer buat RTM Click. Teruskan dengan YFM nak ngira dini ala kita.
2: Dekat ngericah ke industri muzik Iban. Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 Berengkah 6 Lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

0: Alam anugerah tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban. Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pagi 25. Pesan pelayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Terima kasih lagi berlengah kami buat YFM. Sedang lemai sehari itu lagi berlengah aku Nancy Tamo minta ke isinya di ke sekali itu. Terus macam pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pesan ti ke terubah tu ke diterima kami buat YFM kalai pesan pemati diterima hari milian anak kuah ke ngari ke sidak espiliat. Jadi pesan tu dituju ngagai ke Melayan kediau di kampung Sebandi Ulu ngau Sebandi Lir Lunduk kabar Melayan kediau di Kapit Limbang Nanga Alum Krian Seratuak Nanga Sumpak Nanga Deluak Nanga Jengin serta kabar Melayan ke Sepemakai di Bunuk Entalun Pelasuk Tanjung Tabut Tebaruang serta kabar Melayan ke Ngelala Silum Anak Ribut. Jadi pesan tu madah ke Silum Anak Ribut. Silum Anak Ribut udah nadai kena 18/9/2026. Jadi niang tu dekat diintu berbelah mayu kena 20/9/2026 berumah gelayang jengin pandak skim sekerang. Lalu niang tu dekat dikubur pagi 21/9/2026. Benarang ke siliak kabar belayan telefon ngagai milian anak kuah buat lumur kusung 13 455 7076. Tau ke ngagai Lili anak kuah bak lumur kusung 13 834 1454. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Silum Anak Ribut. Silum Anak Ribut udah nadai kena 18/9/2026. Jadi niang tu dekat din tu berbelah mayu kena 20/9/2026 bak rumah gelayang jengin pandak skim sekerang. Selalu niang tu dekat dikubur pagi 21/9/2026. Penerang ke Silia kapan belayan telefon ngagai milin anak kuah belumur kusung 13 455 7076. Tau ke ngagai Lili anak kuah belumur kusung 13 83 41 454. Jadi pesan tik kedua tu peninggal pesan pemati megak ke diterima hari lantan anak lidi. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah sepemakai rabat serta kabar belayan ke diau di Tanak, Saka, Penurin, Bukong Pelasuk, Duri, Isu, Teban, Enteban, Buyung 3 buah rumah, Tekaluang 2 buah rumah, Kubal 2 buah rumah, Liduang 4 buah rumah, Tabut, Kejemut, Lipat, Skros, Skra Sri Aman, Buluh Antu, Geraji, Pemega ngagai kaban belayan ke Ngelala Darwood anak gagar tau ke Daud tau ke apai ijek. Jadi pesan tu madah ke Daud anak gagar, Darwood anak gagar tau ke Daud tau ke apai ijek udah nadai kena 19/6/2026. Jadi dia tu dekat di Sengai berbelah mayuah berumah Alexander Billy Aur Bangat Jalan Lidong Betung hari 1 tu 21/9/2026. Lalu dekat di kubur hari 2 kena 22/9/2026 bak pendam Christian Bukit Bangat. Jadi kabar Melayan kena munggah silik lagi telefon ngagai ijek berlumur 019 453 4106. Tu Nandu baru isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Daud anak gagar tau ke Daud tau ke apai ijek udah nadai sehari tu 19/6/2026. Niang dekat dintu bala mayuah bak rumah Alexander Billy Aur Bangat Jalan Lidong Betung hari 1/21/9/2026. Lalu dekat dikubur hari 2 kena 22/9/2026 bak pendam Kristian Bukit Bangat. Jadi penerang ke silik agi kapan melayan telefon dengan ijek berumur kusung 19 453 4106. Udah tu lagi, agi nampung ke sekedar pesan ke bisik di kenatan ke kita ngakai kami bak YFM.

Lumayan jauh lagu Berpadu Nyawa Ram Ringgit Bulengau Jessica Remaya Lemai tu ngujung ke jam dia tu 46 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi tu lagi nampung sekedar pesan ke bisi di Kenatan Kaki tak ngagai YFM. Kalau ke sekali tu pesan pemati hari Herin anak Edward Randi tau ke Bujang Randi. Lalu pesan tu dituju ngagai rumah sepemakai Rabat serta Kabang Belayan ia ke dia obat perpat Kabung, Kumpai Krian Seratuk, Desi Seratuk, Semumuk Baruah, Pok, Rumah Agus Ban, Rumah Morris Nangaban, Melaban, Bengang, Nyelutung, Saka, Entana, Lempawong, Nangapadih, Pedanum, Nangabran, Kerupuk Seratuk, Serudit A, Ngos Serudit B, Lenganyin Seratuk, Nangamara Seratuk, Nangaulai Debak, Sengalang Debak, Pasar Atas Betuang, Rumah Pengulun Tira Mapar Seratuk, Rumah Pengulu Andin Sungai Rusak Serikai Sebiliak, Pengulu Barat Skra Sri Aman, Kabar Melayan ke Diaba Putat Sri Aman serta Kabar Melayan ke Ngelala Bungai Anak Junit. Jadi pesan tu madah ke Bungai Anak Junit, Bungai Anak Junit tau ke Inai Bujang Randi. Udah nadai kena 19 hari bulan 9 2026. Sari tu jadi niang tu dekat din tu bebala mayu abak rumah anak ya Herin Bujang Randi ba jalai semumu atas betuang hari 1 21 bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat dikubur hari 2 22 bulan 9 2026 ba pendam Kristian Mungguk Sabut Betuang. Jadi penerang ke Silik Agi ke Pembelayan telefon ngagai lumur tu 016 876 1028. Aku nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Bungai Anak Junit, Bungai Anak Junit atau ke Indai Bujang Randi. Udah nadai hari kena 19 bulan 9 2026 sari tu. Jadi niang tu dekat di intu berbelah mayu bak rumah anak ya Herin Bujang Randi bak jalai semua atas betuang hari 1 kena 21 bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat dikubur hari 2 kena 22 bulan 9 2026 bak pendam Kristian Mungguk Sabut Betuang. Jadi penerang ke Silik Agi Kapan Melayan telefon ngagai lumur 014 876 1028. Jadi pesan ke sekali tu pesan sembiang ngeta sulit ika diterima hari lenta anak jalak tau ke Indai Muna. Jadi pesan tu dituju ngagai Dorati Ramba di Kuching, Ramba anak bungkul di kampung Jungguk Mawang, Biak John Jaya di Kuching, Stephen Kali Mutu di Kuching, tuai rumah tuan rumah Kampung Belimbing, Batu Nam Serian, Biak Lamok Sebiliak di Kampung Sepan Palai Ringin, Kebang Melayan Kediau di Sungai Aup Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasuk Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Juak Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Akuak Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga, Ba Senggelau Unggup, Melunggu Sri Aman, Suyah Tau Ke Indai Senan, Ba Sabu Sri Aman, Batu Matup Julau, Rumah Bantan, Ba Pasai Siung, Sungai Pak, Temburung Brunei, Miri, Bintulu Semanggang, Serian, Kuching. Jadi pesan tu madah ke sembiang ngeta sulit lalu nyuakkan terbalu niang Mona Anak Melaka. Niang Mona Anak Melaka atau ke Indai Meril kena 19 hari bulan 9 2026. Malam tu buat rumah Bungan Batu Lapan Jalai Oya Lama Sibu. Jadi penerang ke Siliak Kabar Melayan telefon dengan Gelenta Anak Jalak atau ke Indai Mona berlumur 019 889 3412 atau ke ngagai John Anak Diki atau ke Laki Mona berlumur 013 839 3024. Bukannya ke pesan ke bisik di rumah kami ke sekali itu nanti cuma lagi bisik pesan ke bukai dekat dibaca nangkan ketuk lagi tu lagu Ari Dato Zamri Amira Jayau Kena Jayau Tubuh Nuan Sada Lemai YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Ya, sini lagu Retro Hari Roslin Jati Biang dah minta Nuan Pulai baru lagu ngujung ke jam di tu seminggu dah lepas pukul 7 lemai. Selamat lemai, selamat mendiang ke YFM menuju kita ke baru berkelengok kami bahawa YFM dan kiranya kita mendiang ke kami kena RTM klik lemai tu tau ke my klik apa yang megah kita mendiang ke kena Astro China 871 dengan frekuensi sama Nur kita out. Jadi tu lagi merindang kita dengan lagu ku dah disedia ke aku kena merindang kita bawa sada lemai lagu dari Ricky Anderson Bungai Pinang. Ba sada lemai YFM.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Lagu hari Roslina Merinsa Bersuara. Lagu kena merinda kita bawa sada lemai. Jadi tu berkongsi dengan kita berkaul dengan Siti Kimpin kalai Gerempong Sarawak Family Planning SFPA. Deka ngatur Kimpin Papsim ya. Tindak berbayar kena 19 ribulan 9 2026. Dah diatur kebenar ya. Sari tu berngenang ngonglansa ajak bahawa Klinik Sarawak Family Planning Association Ngimbai Jalai Piramli Kuching jadi pengawal berpersa Papsimia tu keudah berengkah diatur hari pukul 8 pagi tadi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Lalu nyak meh asite hari pengawal ke bisi diatur di Kuching itu nyak Kimpin Papsimia kendak berbayar ke bisi diatur sari tu tadi hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Okey, pukul 7:30 tu lagi. Dia kita dekat terus meningka berita, berita berterus hari YFM di Kuching. Ditutup lagu kebisi dipinta Indai Ayung, lagu hari Jimmy Nyayang, Bobina. Bobina.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Tak je lama anda berbedah lagu dari Jennifer Jack. Sepedau kita mendengar ke berita cerita buat terus dari YFM. Terus kita lagi lagu dari Agustin Merican, Bersagam Dalam Peti.

0: YFM
1: segulai sejalan.
2: Keterubah tu batang berita. Lebih 100 prais disediakan dengan e-paket Sarawakku Sayang 2026 di Betung. KPWKM ngelanggur agih belanja tambah ungkup tahun 2027. Negap ke program Engau Inisiatif Pengelantang Peniau Mantuk Laki Bini Tik Tusah Dekat Mulia Anak. Perintah Sarawak melanja lebih 6.6 juta ringgit dikenan nyedia ke bantu air ngagai peranak menua titap tinapi penanggul kemarau. Selamat lemai bergulang dengan aku Nancy Tambun bawa berita lemai YFM sehari itu kena 19 hari bulan 9 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

Malam Ayuh ti datang ke program Sarawakku Sayang SKS 2026 di Betung. Bisik peluang boleh lebih 100 prayes di mana nengah ipekit ke diatur sepemanjai atur pengeram minyak ke berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah perayis besai ungkup e-paket di Betung ianya sebuah kereta Pro 2 Beza 1.3X kelimpah dua buah motosikal, sebuah ATV, pakej pengelantang ngelantang kati serta mayu macam perengkai elektrik enggau kerasa rumah. Sepenyampau 158 bansa servis dekat disediakan hari mayuh bengkak agensi perintah tinggal masuk programnya. Program SKS edisi ketujuh tu dipelabakan oleh mata penatai tak kurang hari 7,000 ikut mensia. Yang mansut kejakutnya, pengudah nyadi chairman awam nyediakan diri ungkup program Sarawakku Sayang bagi Menua Betung 2026. Program tu megak bisik ngatur malam main asal Sarawak kena 25 hari bulan 9. Pengawak pemerindang hari artis menua tu kena 26 hari bulan 9 enggau fun run. Penyawah 5 km kena pagi 27 hari bulan 9. UPS Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Enggau Komuniti KPWKM merambu nambah ke agih belanja ungkup bajet 2027. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri madaka belanja tambahnya berguna amat dikena negap ke program enggau inisiatif pengelantang pendiau dikena mantuk laki bini tik tusah dekat buli anak. Program ti berkawal ngau kesuburannya. Ngembuan 7 nyungka tikas pengada dalam menua tu. Kelebih lagi bak raban nembiak. Nyak antara perkara ti dikemerat ke. Program tu dekat dipercayalaikan dengan Komiti Peranak Ngau Pemansang dalam Ruang Bilik Menua LPPKN. Kelimpah nerus ke inisiatif ke Udah Bisik diatuk bakal bantu berubat senentang kesuburan. Nak kan kenyak perambunya megak belak berarti ke potensi penambah penyampau raban penerima bantu serta megak peminta dikena berjalan ke program Enggau Ngintu Facility hari baru UPS Menteri tu. Ia madah munyinya ngagai pengeram berita pengudah berjadi ke Majlis Perantis Pendaya 2.0 di Kuching. Bapak pengawal sebakar Dato' Sri Nancy Shukri kelalau orang dagang induk daya ngempung ke penyelai persaka asal enggau identiti menua tu ngenak teknologi. Kuya Innovation enggau atur market moden boleh ngangkat ke daya bersemekiah produk bak market menua enggau antarabangsa. Pengawal dagang Ukai Semina ngulih ke penatai pemisi ajak tang nyadi pelasar dikenang angkat ke pengelandia. Kreativiti enggau pesaka budaya ungkup pemaya rebak dudiari. Ia megak merangsang bala penyerta guna pelin pengawak pengelamak 90 hari nyadi ke target diri empu dikenak nentu ke pengerembai dagang tindak putus. Ia megak madah ke cara tu berguna amat dikenak ngada mayu hagi orang dagang induk dayak ti progresif boleh bersemekih ti tau rembus ngagai market menua luar. Perintah Sarawak sudah melanja 6

1.636 juta ringgit dikenal ngagih ke bantu air ngagai peranak ti dituntung penusah musim kemarau di Serata Sarawak. Menteri Pemansang Urindu nembiak miet ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah. Mada bantunya mungkur pengawak nyedia ke lebih 492,000 butul air tengembuan kapasiti 1.5 liter. Bantu tu disedia ke ngagai lebih 204,000 ikut peranak antara bulan 8 nyentuk ngagai 14 ar bulan 9 tu tadi. Penyampau bantunya ngayan ke pemesai pengawak ti dipercayai ke dikena nentu ke peranak ti napik penanggul nerima bekal air irup ti cukup sepemanjai timpuh kemarau. Yang maksud kerja kutuk buat sebengkah pengawak kediatur upis menteria buat sebuah hotel di Kuching. Berebak ngonya Dato' Sri Fatimah, madakan akak pukul 6.17.9 dia pengawak nganjung bekal air agik dipercayai ke buat 68 bengkah kanandur di Serata Sarawak. Pengawaknya ngawal 1,494 ruang bilik, ngau 6,624 ikut mansa. Kata menua kenerima bantunya ianya Semarahan, Sri Aman, Betung, Sibu, Kapit, Mukah, ngau Bintulu. Operation meri bantunya belak di Kemujur dengan kerjasama ngau Kaban Strategik yang kawam Raban Volunteer Rumah Panjai, Raban Pengintu Pengelikon Orang Periman APM, upis bomba ngau penyah penusah Malaysia JPPM, ngau polis diraja Malaysia PDRM. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai RYFM.

0: 6 ikut finalis Bintang Kecil 2026 mudah datang engkau selamat di Bandaraya Kuching Saritok. Dikenal terus ke pengawak nyikap diri napik pekit renggat final. Atur pengawak ti nyerakup ke penauk nembiak biak umur hari 3 bengkah wilayah. Sapit Director RTM Sarawak Nor Jihan Yahya Mada. Pekitnya mengkang relevan nur mantai ke penauk nembiak hari serata menua. Antara sekedar program BK 2026 yang kaum nemuai ngagai sekedar dur di Menggeri Kuching. Ia bercakup ngagai pengarang berita bak padang bilun antarabangsa Kuching lebuh sama ngambat penatai raban finalis Sarito. Sarawak dekat diari ke Nur Ariana Satria. Lalu Sabah diari ke Kristina Is Zara Roblin. Empat pemekit dari Semenanjung ianya Muhammad Rezaril Indra Ridwan Kedah, Nur Sofia Adelia A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Ros Afzan Safuan Pulau Pinang, Engau Muhammad Aryan Zuair Muhammad Ridwan Akram Negeri Sembilan. Panggau pekit penudi Bintang Kecil 2026 dekat diatur kena 25 hari bulan 9 tu Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Sarawak ti nyadi palan begulai ndur ngatur lomba C 2027 dekat nyadia ke servis nyalin jakuk ngau pemesai perkara kawul. Inisiatif tu ngembuan tuju dekat mantuk kontijen ari menua bukai ti nyangka dalam dia berjakuk Melayu ngau English. Menteri Nembiak lomba ngau pemansang urang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah servis tu berguna amat dikena nentu ke tiap bengkah kontijen nerima bantu ngau iring kepatut sepemanjai sidak ngemasuk lomba ngau mainnya. Ia maksud ke jakutnya sepengudah berjadi ke pengawak countdown setahun muka lomba C 2027 Kluster Sarawak di Kuching. Sukan C ke-34 dekat diatur berengkah hari 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Pengawak ngemoden ke sektor bertanam di kandang menua layar ditegap ke hari agi nengah pengawak berjalan ke projek hidroponik ngau fertigation bak stesen bertanam bersepadu layar. Adun layar Datuk Gerald Rentap Jabu madah ke projeknya di Pecalaika ngena agi belanja hari agensi pemansang bagi menu betung BTDA engkau timpuh berjalan ke projeknya berengkah hari 13 hari bulan 7 2026 nyentuh ke 12 hari bulan 10 2028. Palanya dekat disikap engkau perengkah guna serta dekat menyediakan latih berkawal engkau pengawak bertanam cara pintar engkau moden. Inisiatif tu setipak ngau pematut ngeremai ke pengawak ngena teknologi dalam sektor bertanam dikena mantuk komuniti menua ditu nambah ke hasil pemansut serta nuku kagi pengawak ngintu utai tanam. Ia kemegak sapit Menteri Pemansang Nembiak lumba ngau orang dagang berjakuk ngagai media pengudah ngabas tabak projeknya. Serian ngerikut ke baca indeks pengemar angin API pemadu tinggi di Sarawak ianya 178 ngujung ke kandang menuanya dalam kategori endak manah ke pengerai nakak pukul 4 lemai tu tadi. Nitih ke data dari sistem pengatur indeks pengemar angin APIMS buat portal UPIS rampak menua. 6 kandang menua bukai megak ngerikut ke baca buat tikas endak berpengerai. Ianya Kuching 171, Sri Aman 168, Semarahan 164, Sibu 157, Sri Kai 152, Ngau Bintulu 120. Berbak ngonya 5 kandang menua ngerikut ke baca bak tikas jalan ianya Kapit 96, Semelaju 86, Miri 65, ILP Miri 67, Ngau Limbang 68. Baca pemadu baru ungkup muka nadai disediakan tajak pihak baca kediri kod pukul 6 pagi tadi ianya 153 API tikas baca nak manah ke pengerai. Kena ujung ke berita lemai batang berita dibaca baru. Lebih 100 prize disediakan dengan e-pekit Sarawak Kusayan 2026 di Betuang. KPWKM mengelanggur agih belanja tambah ungkup tahun 2027. Negap ke program ke inisiatif pengelantang pendiau mantuk laki bini tik tusah dekat buliah anak. Perintah Sarawak melanjar lebih 6.6 juta ringgit dikatanya dia ke bantu air ngagai peranak menua ti napi penanggul kemarau. Tunaka berita lemai sehari itu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Salam sejahtera.
1: Jerana cerita lama Sarawak.
2: Sari itu 1999 dalam tahun 1991, Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dah berjadi ke Kompleks Berikan tiri gagak nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih berjadi ke Kompleks tu, Kepala Menteri Madaka Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang Berikan serta negap ke pemansang sektor Berikan hari tengah-tengah menghagi Kompleks Berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya, Siti Pansiak benuang dipercayai kena melangkar pelan integrasi sektor Berikan yang kau mengagak Kompleks Berikan baru bak menua-menua ting merat ke pengawal Berikan ke Besai. Tan Sri Abdul Taib disiamat pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan Berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak datai. Pihak megak mukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semak oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besar dekat terus nyediakan agia belanja kena nyukung pemansang di mukah balingian ngau dalat.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
4: Kok lo melanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujud.
1: Pesan tu Ari YFM.

Hayati ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandaraya Kuching, Jembatan Darul Hana, Tengengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu muka disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okey semina ulian dur kita nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam gak, ulian dur medak pasar Bandaraya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Perahu Min. Aku Ukai Lulu. Terabai. Dadai agi pengrindu. Diempu nuan siku.

Ya, lagu Ari Masterpiece menyadik lagu Kena Merindang Kita Berawak Sada Lemai. Jadi pukul 8 tu lagi dia kita akan mendiang ke tandu program Nembiak Mit Bugulai Engkau Min Meliza. Jadi sejam tiga penuh dinya dia kita dekat Bugulai Engkau Min Meliza tandu program Nembiak Mit ke bisi kalau di Kangau yang datang dengan konti YFM ianya Nembia Ari SK nunggu ada nih. Lawan tu nya bisik tanya bisik terkelap mimet dari SK pisang begu padawan Serian. Okey, jadi dah tu lagi terus kita mendiang ke program Nembiak Mit. Tu lagu Ari Juni Aman tu peninga. Sebedau kita mendiang ke program tanda program Nembiak Mit Bugulai Engkau Min Meliza. Pemajian Wan lekat di mata. Sada Lemai.

0: らなる前すな DYFM。
1: Merindang, bala nembiamin.

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembia Meet live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembia. Buat mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kak ngumai jauh nak ke jauh mat ni laban sekolah sidak tu enti keserian kita deriba kira ke sejam berkenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pun udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita hari kucing keserian ne enti ke sekolah sidak pun tentu nak jauh tapi nak tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Ya, nama nak berita abala Nembia Meet kita ke malam tu kelebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak Live Facebook program Nembia Meet tu meh temuai Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kudah duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kiba Aunty Min dulu ne. Okey, semak dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu Mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dan kakak.
1: Ya.
0: Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Darjah 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac. Isaac darjah 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan kebenaran kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesajak mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander. Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sedak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5, Max Primary 6.
3: Yeah.
0: Okey, jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Bo Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayuh Diau Bo Budiang ni biar ba sekolah SK Pesang Begu tu daripada hang Aunty Min Diau Bo Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempu baka ke malam tu merindang kita ba program Nembia Meet. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninggal ke kami ingin nak China Astro 871 biar megak ninggal ke kami ingin nak frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okay, Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya, yeah.
0: Malam di asrama dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Iya, yeah.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga, memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah
2: ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul tujuh cun
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum. Okey, ajak menembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama, jadi sida itu udah terlebak atau udah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun udah nemu ngatur derempu ko kita ini, nemu mersi derempu tambah lagi bisi dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landiak gereja pengawa bakal kita ke di rumah anti berumah anti min bakal anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya me anti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasu sida itu tadi nemu gereja pengawa ananya lah pengawa ke bakal berbasuk gari nyembi gari jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninga ke program Nembiak Mid sama ninga ke pengasai sidak tu dia ba budiang tau ke dia ba asrama nitia dah ke zaman ke dia tu ne. Sida ya nadai dia suah megai telefon nya ga cukup manah ne. Tang bisi gamai ya sida megai telefon mai sida ya pulai. Sida itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang. Nak tinggal sida laban baskula sigi bisi di padah kata ke bisi dia aja lebih lagi bekawa ngau dunia digital, dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sida yang merindang kita. Kita berperindang dulu ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen, Aku Dekat Nyulut. Kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut bak pelajar sidak ya, nyulut bak pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang yang udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak mit kita, bala nembiak mit baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timin buat program nembia mit. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jala bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari. Hari okay, ke mari 2. Hari 2, hari bapa sarinya. Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti, mulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benuang gawa Y912 sudah habis datai di tu. Nama agi tu me peluang sidak ne. Mantai ke Penglandia sidak ya ba program nembiak mien gulai ngau anti mien. Okey, malam tu baka kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita? Anti mien kak belagu? Kai? Ukai anti mien kak belagu? Kita kan ngasih Max belagu dia tu. Nih, okey. Max Zender. Apa anti mien pada rekuang? Anti mien ngasih Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Sudah. Okey. Dah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Mrs. Day Parade.
0: Okay, Mrs. Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: Okey, cukup landi Max belagu. Nyak otik kedekak kita ini. Nebiak kenang yang membuat pengeransiang bakato. Landi belagu, nemu bercerita, nemu bercakau, nemu berganu. Ni nemu ialah antimian dekat mai bala nebiak kita ke membuat pengelandi ba main asal. Bisi antimian percaya bala nebiak kita ke mai hari dia tu. Ukai semina landi ba dunia digital tang ba main asal megak nak ditinggal ke sida ya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi. Bisi pengelandi agi, bisi bakar ko kita ni nemu ila. Okey Max. Kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas antara sekolah-sekolah lah. Ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan ambil amit kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul hanya pesan nanti mian ngagai bala nembiak kita ke dia tu tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri bisi peluang nguji lagi bisi peluang lagi nguji lagi ukai reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai bakal sidak tu dia obat budiang nanti mian rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatur derempu ne udah nemu meresi garik derempu udah nemu ngintu peniau derempu okey anti mien kak nanya dulu Isaac kalau dekat asrama tu kan contoh baju kamu hilang kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang
2: cari
0: dulu ya. Kalau tak jumpa juga
2: kalau tak jumpa cakap ke kawan mana baju saya
0: tanya kawan lah bukan main tuduh-tuduh kan
2: ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin. Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan. Kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Ya. Okey, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan, ah. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni. Ada kawan tu kan, dia tak sengaja. Dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita medak deh gamas sidak tiga atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolahnya kaum di rumah. Laban timin medak.

0: Arnab ni ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nem biak min nyak min penglan dia bala nem biak kita ke datai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
1: Ya.
0: Mm-hmm. Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
1: Ya.
0: Mm-hmm. Selalu dapat nombor berapa?
1: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
1: Ada, nama dia Castle.
0: Castle?
1: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
1: Tuja.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Mm-hmm. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
1: Dalam English.
0: English lah. Mm-hmm. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
1: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
1: Ya. Yeah.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
1: Pernah.
0: Pernah?
1: Ya.
0: Yeah. Mewakili sekolah ke mana?
1: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
1: Di luar.
0: Di luar. Lama, tak ingat?
1: Tak ingat.
0: Tak ingat. Mm-hmm. Kalau selalunya dapat nombor tak?
1: Ya. Yeah.
0: Rasa seronok kan?
1: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
1: Tak perlu.
0: Tak perlu. Ah, betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
1: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay, Charmin. Memang good girl lah. Memang clever. Sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok. Cara sebutan pun bagus. Ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
1: Nak.
0: Nak? Oh. Okay. Tapi besar nanti cerita nak jadi apa?
1: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kak jadi pengajar. Nek kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Nek, ia bisa penglandik. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi, ia landik bak berlagu. Okey, jadi yang timin kan nanya. Kalau bersukan, Charmin, kamu minat sukan tak?
1: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
1: Sukan berlari.
0: Oh, run.
1: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
1: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
1: Dua-dua.
0: Dua-dua.
1: Ya.
0: Oh. Tengok, Aunty Min tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
1: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
1: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu, petang pukul berapa?
1: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
1: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang, ya. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
1: Minat.
0: Lompat tinggi tu?
1: Ya.
0: Minat juga. Oh, ya. Selalu dapat nombor juga?
1: Tidak sangat.
0: Tidak
1: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
1: Tidak.
0: Tidak. Jom yang pengeriduk bala nembiak tu ni. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakaya ni. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ni. Sidak yang tu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Adanya. Gagal baru. Laban kak engkau. Nanti sebut ke pemain tu ni. Okay, Isaac. Isaac minat sukan?
2: Minat.
0: Minat. Sukan apa, Isaac?
2: Olahraga.
0: Olahraga juga?
2: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmin lah.
2: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan, mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Aunty Min. Rumah merah, rumah biru sekarang?
2: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
3: Sama dengan Ica.
0: Oh, sama. Sama juga.
3: Ya.
0: Charmin, rumah?
1: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
1: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu, siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
3: Tahun lepas, merah.
0: Tahun lepas, merah? Tahun ni tadi biru?
3: Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
3: olahraga dengan permainan.
0: Permainan, permainan apa?
3: Bola sepak, bola sepak dan softball.
0: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut, saya ikut softball.
0: Softball
2: dengan olahraga itu saja.
0: Olahraga itu saja. Charmin?
1: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Bola jaring ada tak di sekolah?
1: Ada.
0: Ada. Minat?
1: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
1: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
1: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola
3: badminton
0: sepak.
3: Badminton paling bagus.
0: Oh, badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, pengalaman penelebak Abala Nebiak kita ke dia uba budiang di Patih ukai semina uba nyaga diri ukai semina sida eto ngintu diri tang uba pengawak-pengawak kebukai lebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar, araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau Abala Nebiak kita ke dia uba budiang. Anak takut nganjong Abala Nebiak kita dia uba budiang laban dia tu cukup nyamai. Cikgu bisik dia oba sekolah, nyengkau bala warden bisik dia oba sekolah. Jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ke tanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja. Kita pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indai itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya, merati ke disiplin sidak ya, ngau penau sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne. Okey, nyelalak anti miento bejaku. Kita dekat berperindang laban Isaac. Isaac dah ready Isaac?
2: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kang main lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanti yang hati Mei laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya, Mei udah umur anti Mien tu. Nah, jadi ya nebiak ke main hari dia tu. Kira ke new dah amat bar. Biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi nyu ngomai lagu ke zaman-zaman nyebakan anti minto umur-umur anti minto jadi kita ninga ke Isaac to belagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
2: Sudah.
0: Okey.

0: Belalak kita ningai belagu nai cukup mana nyawa ya patah nyawa ya cukup lantang nanti kita ningai nih live lagi live buat program dan biar ambil kita ke malam tu anti men penyenino ningai ni ananginya lagu lama ke kita ini lagu lama menya kira ke ukai lagu kemayari dia tu tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana okey Isaac siapa aja menyanyi ni
1: Memang saya sendiri lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Ya, meh. Nabi ada Torino, ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti mien sikit muji, cukup mana patah nyawa ya, neh. Ni nemui lah. Bala producer kita, boleh ngambil kini, jadi artis. Nah, okey, Isaac, cukup landi. Terus ke lagi pengerinduk nuan buat pengawak belagu tu, neh. Di sekolah, selalu wakil kan? Jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah, menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Aunty Min dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat berlagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak berlagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik, sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac kita megak udah penglandi medak penglandi Max megak belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita buat program Nambi Amin Ari Sekolah SK Pesang Begu. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Begu, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau Timin buat program Nambi Amin. Kira kenakak tu dulu kami begulai dengan kita buat program Nambi Amin. Betul baru kita bawa ke Bukai. Okay, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke Ganu Perangsang Arisiko Nambi ke Kalak di Kangau buat program Nambi Amin.
3: Perangsang. Tok meh munyi ya. Di indah andi nak

0: Menyawai ngajari aku, terima kasih ya.
1: Aku nginyau jaku ni yang Nelson Mandela, siku hari tokoh dunia di dikelala bala mayu, pelabak aku. Jadi munye kuya, education is the most powerful weapon in the world. Tapkan tiri kalian kita yang gajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata di paling berkuasa. Jadi kita yang gaya maca, bekerni kita yang kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita yang kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anak ngau orang berpikir ke magai menua pihak ya. Lalu berdua harinya, kita anak nak ngemerat ke pengawak macam buah. Menuju nembiak baru, jaman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita yang nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Nanti itu, dunia sudah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban orang. Menuju apa yang lain nembiak megak, untuk bala nak minta beli ke buah, pandai lu ni tak. Laban, awak sedap yang merancang, ambil keminat, tidak macam buah tu nak kurang.

Auto segala ngamarina jara keran ke nuan hau lagu dikenak ngepun ke awak pemerintah malam hari 6 ke malam tu peningah 19 hari bulan 9 2026. Terima kasih kita ke Agik Mendiang ke YFM. Kalai awak pemerintah malam hari 6 tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Dan maka selama jam ke terubah tu lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu kita hujung minggu. 10 malam nabur ke berita malam. Lalu pukul 10.15 minit malam tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Kita harap ke kita sama lantang likun. Lebih lagi kita ke engkau nadai mindah dia wajah malam rinam tu. Lebih lagi kita ke benun dalam kereta engkau bisik pejalai ngulu program atau ke pengerami ke bisik diatur. Harap ke sama berjimat ya lebih ke mic kereta kita ke malam tu. Okay, kita terus merinam kita bak jam ke terubah. Lagu kedua kita dari Fred Lewis asal Nuan Ulih Nerima.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okey, di rantai pengingat manis hari Ramlis Walter ya. Siti hari lagu ke dekat berpikir bahawa final ACSJ ke 9 ke dekat diatur 3 bulan 10 tu ialah ya. Pak Dewan Tan Sri Steven Kalun Ingkan di Betuang. Nyadi anak ingat hari bulannya lah. Data ya tumbuh ngambil ke kita tadi boleh penduduk ke lantang Nur Medak bala finalis kita ke dekat berpikir malamnya ialah. Okey, nyak tadi berkawal ngau ACSJ ke 9. Jadi tu berkawal ngau pekit bintang kecil 2026. Kalau ya 6 iku finalis bintang kecil 2026 udah datai di Bandaraya Kuching sehari tu tadi ke dekat nyikap diri napi renggat final. Sapit Director RTM Sarawak Nur Jihan Yahya madah ke pekirnya mengkang relevan Nur Mantai ke Penau Bala Nembia Ari Serata Menua. Jadi sekedar program Bintang Kecil 2026 yang kaum nemuai ngagai sekedar kanan Nur di Negeri Kuching. Okey, lalu Sarawak dekat diari ke Nur Ariana Satria, lalu Sabah dekat diari ke Kristina Izzara Roblin. Empat ekonomi ngari ke Senanjung, ianya Muhammad Rezaril Indra Rizwan ngari Kedah, Nur Sofia Edelia ngari Kuala Lumpur, Melissa Rose Safwan ngari Pulau Pinang, Engau Meka Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Jadi final atau ke pekit ke penudi bintang kecil 2026 tilah dekat diatur 25.9 tilah ya ba auditorium Piramli RTM Kuching. Akhirnya Siti Meka program ke dekat diatur RTM ianya pekit bintang kecil 2026. Okey, penerang megak kadi kunci ngobala peninggal kita ke malam tu. Jadi lagi berperindang kita ke malam tu peninggal. Tu lagu baru hari Welta Bana. Minta Nuan Pulai Baru.

0: statistik bandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Kudiali, terus mendiang ke YFM, hena RTM klik YFM, segulai sejalan.

Okey, Ari Linda ya, Repak Panti Jalai Megak Lagu Dikenak Merindang kita ke malam tu peningah. Jadi pukul 10 malam tu lagi, kita yang ngetu nak lama mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus Ari YFM. Dan sebenarnya tu berkongsi berkaul ngau program Sarawakku Sayang 2026. Ke dekat diatur di bagi menua betuang ya, berengkah hari 25 nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu ilah. Jadi sapit premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas madah ke pengerami berjadi ke program tu ilah dekat diatur 26 hari bulan 9. Lalu ditagak ke lebih 100,000 ikut orang dekat datai ngagai program ke diatur 3 hari berungguk tu ya. Bisik muka menyedia ke 158 servis ngagai mensia mayu ke dipasu 48 agensi. Okey, lalu ngaunya ya muka nesau mensia mayu ambil ke sama datai Bebala Mayuh ngagai program Sarawakku Sayang ke dekat diatur di pagi menua betul ya. Okey, lalu sekedar lagi pengawal bukai ke bisi diatur Maya Tuila bakal malam budaya Sarawak ke dekat diatur malam 25 hari bulan ngau meka konsert rakyat ya ke dekat diatur malam 26 hari bulan 9. Kalau sekedar hari penyanyi terbilang ke dekat Merindang Maya Tuila inya bakal Bob Yusuf ngau meka Baby Shima. Okey, lalu 27 hari bulan 9 dekat diatur fun run bas penyawa 5 km. Okeynya sekedar hari aktiviti atau ke pengawal ke diatur nyeroma program Sarawakku Sayang 2026 ke dekat diatur di pagi menua betuang berengkah hari 25 nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu ialah. Okay, jadi bedau kita mendiang ke berita malam. Merindang kita ngau dua buah lagu atau Ari Go Anthony. Nangkan kenyal lagi Ari Melissa Francis.

Selamat malam pendengar. Dia tu aku menabur ke berita malam. Hasil pansiak tumu penusah Bilun Kabang Balong Lelang Ulu Beram dekat dikeluar ke Biro Pemansiak Penusah di Langit BSKU dalam tempoh 30 hari sepengudah penusah Tun Nyadi. Sapir Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke pengawal nyedia ke reportnya setipak ngau penetap Ari Gerempung penerbai Bilun Awam Terbangsa ICAO Enix 13 sebedau dibantai ngagai Bala Menteri. Raban Pemansiak BSKU dia tu bak palan penusah Nur ngumpul semua bukti mersa bangkai Bilun serta mansiak rekod operasi penerang kru ngau kayari. Yang mansut ke jakunya ngagai media sepengudah berjadi ke pengawal nyerah ke program bantu lesen driba kelas B2 2026 bak long lama. Yang madah ke pansiaknya mekak di pejalai kena sawup ngau sukung teknikal ari pengeluar Bilun di Jerman serta pengeluar injin di Amerika Syarikat dikena ngadu ke analisis reportnya. Agensi Penyelaras Pemansang Gerita Kuching GKCDA berjalai ke 20 projek jalai kebun bak sita Dun Balai Ringin. Itu dikenal nyungkak pengawal bertanam topi ngau ngangkat ke tikas penghidup rakyat bak kandang menuanya. Kaban Kaunsel Negeri Balai Ringin Datuk Snowden Lawan madah ke projek kebungkus RM300,000-nya diberi ngakai tiap genturung peniau ianya 10 genturung peniau bak Zon B Jalai Semunjan ngau 10 genturung peniau bak Zon C Balai Ringin. Nakak ke dia tu 16 projek udah tembuk, 2 nyau kak tembuk lalu 2 kek baru berengkah digagak ngau bedau ditetapka serta dipejalai ke. Yang mansut ke jakunya bak pengerami berjadi ke projek tembuk GKCDA Dun Balai Ringin nyeruri jalai kampung Tapang Lebat bak Balai Ringin. Yang madah ke RM3.25 juta diagih kena berjalai ke 5 projek bak kampung Tapang Lebat Balai Ringin. Projek tu nyengkawam ngagak balai raya serta nyeruri jalai gentura peniau tiberka RM2.5 juta serta udah tembuk digagak dalam bulan 6 tu tadi. 133 ikut nembia Ari Sita Dun Tebedu nerima insentif bantu pelajar 2026 ngambil bisik dikena nampung pelajar ngagai ikas ke tinggi agi ngaumu penglandik timungkur agih belanja RM52,300. Kaban Kaunsel Negeri Tebedu Dr. Simon Sinabada madah ke program Tip Meruan di Pejalai kenyauri tahun 2022-nya dikenal merik perangsang ngakai balan biak di menuanya nampung pelajar kepalan pelajar tinggi perintah ngau luar serta kolej penglandi. 563 ikut nembiak hari 59 genturuan peniau udah nerima penguntung hari programnya sekumbang 5 tahun udah dipejalaikan. Yang harap ke bantunya oleh merangsang raban biak ngambil nak ngetu ngulih ke pemujur bak pelajar serta nyulut agi jemahila. Dr. Simon mansut ke jakunya bak pengawal Nur nyerah ke bantu insentif pelajar 2026 di Serian. Kerja samarat antara agensi perintah, komiti masjid surau ngau mensia mayuh patut majak ditegapka ngambil pemansang umah ulih dipejalai ngau sili agi. Penyanding penemu Opis Menteri Dagang Terbangsa Inasri ngau meranak ke Pukuk Sarawak Mintret Datuk Seri Muhammad Narudin Majais madah ke kawal tiratnya ngujung ke peminta ngau guna komuniti ulih ditangkup dengah program ngabas berkongsi ke penau serta beranau ngau mensia mayur. Ia madah ke masjid ngau surau ukai seminaknya di Palan Dor Besembiang dan mega nyadi palan kena ngempung semua orang ngeremai ke penemu ngau penglantang. Ia mansut ke jakunya bak program ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak Zon Selatan di Gedung. Ngenang pamansang di Gedung ia ngansak rayati menuanya
Bambi Ulih Ari Langgur Perintah terdekat negap ke sektor pelajar, pengerja pengawal, pengawal dagang, ngau bertanam topi ke pengelantang rebak dudia rila. Berubah ngaunya program Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak MIS nyadi pelasar ratik berguna benar dikenak ngawal ngau semak aki serta merti ke peminta rakyat. Direktur Upis Pengarap Islam Sarawak Jais Mual Saud madah ke Nengah Pengawal nemuai ngabas dekat mantu agensi Islam ngigak cara ti ngasi lagi kena nangkut peminta ngau guna rakyat kelimpah hari negap ke pemansang umat. Ngatur program nyemeka mandang ke pemanah kaul antara mayuh pengkah agensi ke dipegai MIS nyengkaum Mahkamah Syariah Palan Penerang Islam IIC ngau Upis Mufti ngau kerjasama agensi Perintah Psai pakai Upis Tabung Haji serta Upis Pemansang Islam Malaysia JAKIM. Semak 600 sekorang bisik ngau ngulu program dua harinya. Nyanaka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suel. Selamat malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sapa dekat Mai Pulai Trofi Pemadut Pilang. Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Kebilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Kebilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Kebilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Kebilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
3: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Perahu Min. Aku Ukai Lulu. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siku.

sang ari tanah berenyang band mega lagu ke dekat berpekit ba final ACSJ ke 9 kena 3 bulan 10 tu ila ya. Okey, Siti lagi lagu ke dekat berpekit ba final ACSJ ke 9 ari Donilang lagu nak mudah aku lengka. Jadi udah lagu tu lagi kita sama mendiang ke tanduk program carta siapa juara.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Recap seminggu yang kemarin. 10.

0: Chef seminggunya kemari.
1: Okay, sama dengan ke carta siapa juara. Sehari itu kita akan dengan ke pemotor setusun ke 36. Tahun 2026, kita akan mau ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Total ni bagi lagu ke pansut minggu tu. Okay, jadi pemutus carta siapa juara atau ke recap minggu yang kemarin sudah ditemu kita. Lagu terpejuh hari Isnin Nala boleh juara minggu yang kemarin. Serta lagu boleh nombor 2, Isi Hatiku, Ari Dayana Shini. Nombor 3, Baduk Kiroh, Ari Heli. Top 3 carta siapa juara dusun ke 35. Dusun ke minggu tu ni bagi lagu ke boleh top 3 sekali kagi mengkang bisi berubah atau ke angka bisi penuduk ke bukai ke berubah untuk minggu tu. Okey, jadi semua ya cerita kita iba dusun carta siapa juara ke 36. Okey, aku dekat mai kita dengarkan lagu ke boleh nombor 10 ngau lagu ke boleh nombor 9 ke sekali tu buat carta siapa juara kita. Bekas lama mai kita dengar ke lagu batang enggak ke 10 mudahnya 8 enggak 7 nyentuh ke lagu di boleh juara untuk minggu tu. Aram kita ninggal ke dia tu
0: 10.

0: Okey, lagu baru dah didengar kita tadi. Ini lagu kebulan nombor 9, Leju, Ari Richa Rosana. Lekah di Tengkebang Richa Rosana. Lalu Tion di Tengkebang Jambul Mordok. Okey, lagu bertanggal ke-9. Lalu sebenarnya kita bisi sudah meninggalkan lagu bertanggal ke-10. Ianya lagu Penawar Pengubat Hati, Ari Doni Lang. Tion lekah di Tengkebang Doni Lang minggu ini kemarin tanggal ke-8. Dan minggu tu Nurun 2 gigi tanggal hujung ke lagu tu. Nurun ngagai tanggal ke-10. Dan tajak pihak lagu tu udah kalah 2 minggu boleh juara. Lagu tu menggak lagu ke pemadu lama tidak banding dengan lagu kebukai. 17 minggu lagu tu dah bertambah carta siapa juara. Okey, Leju Richa Rosana baru 2 minggu dalam carta siapa juara boleh nombor 9, serta Penawar Pengubah Hati Ari Doni Lang boleh nombor 10 bak minggu ke-17 ya dalam carta siapa juara. Okey, berdangkat ke-8 ke 7 udah tu lagi kita dekat ingat ke lagu tu. Ni bagi lagu ke boleh tanggal ke-8 ke 7. Lagu ke calon minggu ni kemari ianya lagu Selamaya Ari Menalan Band. Lalu berdau di dengar ke kita dini nak penuduk lagu Selamaya tu aram kita dengar bak carta siapa juara. Aram kita dengar ke lagu bertanggal ke 7 lalu ditangkan ke lagu bertanggal ke
1: 8.

siapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Perahu Min. Aku Ukai Lulu. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siko.

Okay, lagu bertengah ke 8 ke 7 baru dah dengar kita pemutus dusun ke 36 bertengah ke 8 minggu tu teban siban Arif Adelin Leo leka di tengkeban Stanley Leo dengan Tion di tengkeban Tony Kabi. Lagu tu bertengah ke 7 minggu yang kemarin minggu tu nurun segigi tangga udah ke 6 minggu bak cata siapa juara. Baru dicalon ke minggu yang kemarin lagu Selamaya terus duduk bertengah ke 7 minggu tu Arif Menalan Band Tion di tengkeban Bang Manalan Ben Po lalu leka di tengkeban Joseph James Victor. Okay, baru seminggu ba carta siapa juara terus ba tangga ke 7. Ya, nasib dua lagu ke baru dah didengar ke kita. Kita kena nemu tak ke bedau dengar ke recap carta siapa juara minggu nyen kemari. Kalau lagu terpejuah hari Isnanala boleh juara minggu yang kemarin dan minggu tu muncul kena lagu tu ngetan ke penduduk ya boleh juara hari atau ke bakal ke minggu yang kemarin. Okey, harap kita dengarkan lagu dalam carta siapa juara dusun ke 36 lagu bertangga ke 6 dengan lagu ke boleh nombor 5. 6.

0: SJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Aku Tony Rumpang. Tony Rumpang. Tuan Sempang. Sapa Juara nanti yang ada 5 pukul 1 ngali hari 5.

Okey, kita dah tiba tengah program Jata Sapa Juara. Lagu bertengah kena minggu tu Noam Brulah, Hari Kelemayan Band. Dia ngelakar di Tengkebang, Listen Boss. Lagu tu Batau 5 minggu ni kemari, dan minggu tu Nurun Segigi Tangga. Ngujung ke lagu tu Nurun Batangga Kenam. Lagu tu megap dah kala 3 minggu boleh juara bak Jata Sapa Juara. Tajak pihak lagu tu nyenurun meh minggu tu. 13 minggu dah lagu tu bak Jata Sapa Juara. Okey, dan menit pengagak tim ke lapan lagu tu udah kalah boleh juara sebenar tu. Udah dia lagu ke baru dah didengar ke kita tadi. Lagu Ditunik Nuan, lagu Hari Genevi Lenya, tiung leka di Tengkeban Janus McKean. Lagu tu bertukar penuduk dengan Nuan Beruleh tadi. Lepas kita berhati ke Nuan Beruleh, bertangga ke lima minggu yang kemarin. Dan ke minggu tu, bertangga ke lima ianya Ditunik Nuan, Hari Genevi Lenya. Niki Segigi Tangga minggu tu, lagu tu baru 3 minggu bercata Sapa Juara. Okey, ni apa lagu ke boleh bertangga ke 6 dengan lagu ke boleh nombor 5 untuk minggu tu. Okey, nak ada utai bukai ke diantik kita ke sekelitok dekat. Terus dengar ke lagu ke boleh nombor 4 dengan lagu ke boleh nombor 3. 4.

0: Jual pagi riwayat.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut, ambil ke banding tadi ni kasut baru tadi apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu ni nama kasut dah lama adanya deh kini dengau dah gimana ya gengnya tadi deh kau ya yang ngai sesapa angka ya pelabak kui indah itu pak pengurusan duit ya teriak lagi
2: kan nama ada sem lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah siti lagi kena sampai utanya jai yang ngai anak itu belajar nama tak dekat ya ulih tekalanya alu boleh ya yang ngai anak bekenya deh lirik
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Kita dia tu benong ninga carta siapa juara carta siapa juara 3

Okey, lagu bertengah keempat dengan tiga. Dua-dua penyanyi duk ni. Lagu Isi Hatiku Ari Dena Shini. Leka di tengkebang Polis Morris. Ngau megak tion di tengkebang Polis Morris. Ngau Dan Aladdin. Lagu tu lama megak dan bercata. 10 minggu dan bercata. Minggu ni kemarin lagu tu bertengah kedua. Minggu tu nurun dua gigi tangga. Lagu tu kalau megak boleh juara. Ini dua kali boleh juara. Serta lagu bertangga ketiga minggu tu, Nuan Milih Pergi. Lagu ke baru dah didengar kita tadi, Ari Penny McLean. Lagu tu udah 9 minggu bercata sampai juara. Leka di tengkebang Daniel Undi, Tiun, ianya Sirih Kayam. Bertangga keempat minggu ni kemarin, minggu tu Niki Segigi Tangga ngujangkan lagu tu boleh top 3 ke minggu tu. Okey, ni ada mesti berubah main top 3 kita minggu tu. Laban Isi Hatiku ke bulan nombor 2 minggu ni kemarin. Nurun ngagai tangga keempat. Okey, ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Semua dah ditemu kita ni. Lagu ke boleh nombor 2 dengan lagu ke boleh juara je ke bedau ditemu kita. Harap kita dengar ke lagu ke boleh nombor 2 dulu sebelum kita dengar ke lagu ti boleh juara. 2.

0: sebuah nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin ti kamar. Uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara.

Okay, lagu ke dicalon ngah megang lagu pansut dah ditemu kita lagu ke dicalon minggu tu meligai panggurindo lagu ari ego intani lagu tu tiun di tengkebang Duna Ranggau serta megak lega leka di tengkebang Duna Ranggau kira ke leka ngah tiun ya di tengkebang orang kesama meh. Okay, lalu lagu tu meligai panggurindo udah ulih berengkah di undi kita berengkah minggu tu. Udah tu lagi kita boleh berengkang ngundi lagu tu.

0: nombor telefon kita eh. Ngau megak ba Facebook Carta Sapa Juara. Okey, kena yang berkau ngau lagu ke pansut minggu tu, lagu penawar pengubat hati Ari Doni Lang. Lekan ngau tiun Ari Doni Lang, lagu tu udah pansut. Bab minggu ke 17, lagu tu nadai agi di nadai agi oleh dunia kita mah. Akhirnya kemerik peluang ngagai lagu baru ianya meligai pengerindu Ari Ego Anthony. Tamak ngagai carta ngiga penduduk ya ba minggu ke 37 tak ke minggu baru ni lah. Okey, jadi bukannya macam cerita carta siapa juara kita ya, pemutus yang untuk minggu tu 36, tusun ke 36 tahun 2026. Udah tu lagi kita dekat dengan ke recaps carta siapa juara. Dan udah dengan ke recaps, kita menggak oleh ngundi lagu oleh bertelepon ngagai YFM. Udah tu lagi dan sebenarnya carta siapa juara recaps.
1: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10.

0: yang sejalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalai
2: YFM.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan dusun.
5: Aku orang Iban.
6: Nan norindu.
7: Akek cakenya.
8: Kok lo melanau.
9: Oku nyaa bidayo.
10: Ambo orang Latte.
11: Wosu Huaren.
12: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuh dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisik penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsur serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begetuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsur tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi andang agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Ada guna kita bermunsuh perang kapapun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesan tu hari YFM
3: mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Nang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sedulai, sejalan.

0: Aina DYFM.
1: Begulai sejalai.
0: Kucing
2: 101.3 FM.
0: Segulai sejalai
2: YFM.
3: Entiknya mak, hatiku dah redak seribu.

Ayah hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa yang naik, malam nyadi, sama-sama, menyentuh.

0: Lari, lari.
1: Buli, ukai semina umedis ke fizikal aja. Tamu ka runia. Anang dak membunyi, di medak pengawangan jauh. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak terdekir januan, uliah nyelamat kurang. Ari ti diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit ya. Kita kerapai dah bagi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: YFM 89.5 FM di Sri Aman.

juara SCSJ ke-9. Robles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerekai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngagai gereja tau ke ngagai orang bukai tik buku
0: limpah hari jemari gari kita puang
1: kita mega oleh ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai pengisi
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana setahun tak lu ya
0: ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sehari segulai sejalan.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka Ronia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawangan jauh. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau dengan orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor dengan akaun media ramah sida. Telepon dengan bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Mingkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM Segulai Sejalai.
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
2: Hello, aku tau jabut. Nuju namiak kebak aku. Keserbak waku. Kesemamit waku. Kesekula bak aku. Pesan ngagai kita. Anang nak ngaga kerja rumah ke diberi cikgu. Anang selalu main game. Nama-nama game bak handphone. Ngai ke mata. Anang lawan tino kita, ngai kila lawan nurun sekolah, ngai kita danu danu danu cikgu.

0: suah kan apat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culiak, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Bisanya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Engau YFM.
1: Berkenaan ke topik seduai deku ya. Jadi nama ya subak, Kak digagak kenia ngapa ya subak merdeka maya.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka.
2: Oh, 31 hari bulan.
1: Ya, 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya subak ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka ku ya. Mm-hmm. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca.
2: Mm-hmm.
1: Nak tu jawabnya tadi ni.
2: Yeah.
1: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi.
2: Mm-hmm.
1: Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi mel.
2: Mm-hmm.
1: Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka.
2: Mm-hmm.
1: Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: dalam Siti Upis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: Two. I'm a new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Udah dengar kita, Intern Aridua.
2: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah.
3: Hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlia.
5: Hai, Larry.
8: Muji ke dirimpu, jat yuning dirimpu, dan yang lama-lama je nemunya bisik pengerindu, labuh pengerindu, bah, instrumen kita tu tadi.
5: Barbara. Hai, Barbara.
3: Hai.
5: Isi.

0: Agai.
1: Tak ke bajet lah. Tak mana ditebak ke.
0: Hashtag Lumpia Aktif.
2: But why FM?
3: Hai, aku Dona. Datuk kita benong. Mengingatkan YFM, merindang kita, pegulai sejalan.
4: Bukit tinggi sanggup ku miki, kasih yang besar sanggup aku nyemerai.
5: Hai, aku Ricky Anderson, Datuk kita pegulai dengan YFM, pegulai sejalan.

0: subuh-subuh. Pagi rewind.
1: Penung ringat, penung pedih hati nanti di rumah. Tambah kepangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama. Kini, ni buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri, medak handphone. Ya, nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya, meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam, teh pansori mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangkiang na. Dehnya, dah lemah harinya lapau perut ke baruah nemu ke dua.
1: Tapi aku ungkah kemua pintunya tapi ke panua. Oh kelapa.
2: Mana mentah nanti kamu pintu.
1: Nah, awak kan nyium baunya ne. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut dugian. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat ke puasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkah berjalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat tuk mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia mega tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otik kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kanak, nadai hari ngemetul kanak. Salah daripada ya salah ngai nyadi.

0: nulung dekat medak julu ati tadi di kumai kuvisi utainya nyadi ianya pengaperanan yang tinggal di pastor ruang bilik ianya lantang senang anak sekali laki ianya leka bini yang mesti mantuk madah ngegaya ngai kaya lagi nyau teruna runa ni tiah kebakiah ya lagi nian lepak de luar de dian ka age tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya ba ruang bilik ya.
1: Plasa Jurai 635. Plasa endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Baik tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Menak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belajalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belajalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM. Kucing 0.3 FM.

0: tuo pagi rewind.
1: Hari pengelu inyang tu yo tu mayo ya berkongsi ke tips tu tu.
2: Penlebak
1: ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Nite ke tour agent ko ya. Kuwe pi aba penglikun sigi lebih dijaga di Kediri aja di ke Madah ngagai ambassador menuan dua ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Bas tanya aku ngelampat kejap ni lah. Laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot nang awak. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulih aku.
1: Ne ko jak ko healing. Tinduak apa nak boleh healing.
2: Ku ngasak kumpul kurus tinduak deh. Ngai ku kasih orangnya nak jelak mata ku dah tinduk nak kia. Nah dah mata ngai tinduk. Tinggal kurang lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: perintah ngambil kebebasan ke apa ina itu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berpelasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti bebasa ke apa ina serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita bebasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Leka Yakub ti munyito kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti disempulang ngau semaya. Ngami kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Indah lebuah kita yang medah atau kebelemati kelekan Yakub tu. Pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang semaya. Yakub munyi tu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita itik ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya, ia nyak berkat ya ngasuh kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu. Bebasa kapai nai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny. Ya nyebut ti munyi itu. Apai ngau inai uleh ngemata kenam iku anak. Tandam iku anak nyana uleh ngemata kesiko apai nai. Ya, laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apai nai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibuh. Ibuh kapai, ibuh ke inai kita, dia pengawak kita dekat mujul, lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami di Sik Berina Kita. Penggerak Pagi Y 9 12, ngelah tengah hari, rentak ngalih hari, sadar lemai, pemberindang malam, timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kabar kita ning tiang hari.
0: YFM, segulai sejalai.

Hai, aku Usip, Ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita ulin mendiang ke YFM, dengan 89.5 MHz. Terus bergulai sejalan ke YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal ke sedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Menjaku kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu. Nyawa waka teringat ke cita. Kalau menda Cat Whisperer ni ada cak.
1: Cat Whisperer. Oh. Dr. The Little.
2: Ah, ya kena mau menjaku ngejelu cak.
1: Nah, bukan nyam ya. Nemu berandau ngejelu. Nanti di rumah. Boleh gawa. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dipilih
2: ya. Tentang kadang-kadang aku lihat hati cak. Anak aja. Ngau jelu-jelunya nemu malas ya ke cak. Ya, sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya semua nunggu cak.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
5: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
4: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduang untuk peninga dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peninga, ada tempiak nak duko.
4: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Ya, ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku ngomai yang keterima kami yang ketua yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Dekat nemu randa berkaul dengan pengujur serta pengerinduk tidak kena mbiak.
4: Lepas tidak sedih, nemu yang lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa juga kami juga. Tapi ya nemu bikin lukis.
5: Berkini nanti uliah ngadu konten apa semua. Mayuhnya tanya orang, ada orang baru ada sih. Kebenarnya nanti konten dalam TikTok nak lama aja tu ngadu dalam sehari.
6: Jakunya nanti kita bakal kita jakun kata nak tanya muntang.
7: Oh,
6: muntang.
8: Pertandingan naga video juga lah bahasa kula.
6: Oh, video nama?
8: Tidak kalau ingat komputer bahasa dadah. Tidak sedia aku lah.
9: Hashtag Kembali Aktif boleh didengar kita
3: Ninting Hari 2
9: Pukul 4 Lemai
3: YFM
9: Segulai Sejalan.

0: sebab dah nyebut
1: atua ke patut dititiah ke kita maya dating nyangka nak boleh dipejurai ketua mayu tua minat nyebut selka dua ke kita bahkan ni ke cara tua tu tadi ngelaban pengawak berdosa tu gini.
2: Oh, ya, mana nak jakut tanyanya ya. Dengar bala peningar pengingin tubuh nang amat penglemi nang bisik. Nadai siku orang uliah nyebut aku kering. Laban ti orang nyebut utai ti bangsanya orang nyati dulu kat labuah. Nak ya? Nya kebuahan ti nuan nemu dirimpu lemi anang kia lari dari godaannya. Nya kebuah tadi aku nyebut. Lebuah nuan diti yang baik bakih nuan kena mantu nuan nyaga dirimpu lalu nyeliah ke diri ari penglemi nuannya ya. Ari pengujinya. Lalu nya ti ngasuh nuan menang bak penghidup nuan. Tuk mah cara kita nyaga pengudus diri datai ke bak maya kawin jemaah ilah. Kawin tuk terkumai aku kawin ti kudus. Tang enti kita na oleh ngalah ke pengemi derempu ya bekeni kenyak terkumai kawin ti kudus dah. Nyak terkumai aku kawin ti baka aik keruah nudah dicemal. Lalu kita nganggap kalah tala dekat merkat kita. Nanti nuan dekat kalah tala merkat. Ruang bilik ti dekat ditumbuh ke nuan tu. Selia ke utai ti tau ngasuah kita kamah. Selia ke utai ti ngasuah kita labuah.
3: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Serikai, 94.6 FM, Segulai Sejalai.
6: Jadi aku akan nyebut pasal proses siasatan tu. Keterubah ya apabila kami nerima report, dengar rakaman percakapan ataupun statement dari orang yang agak reportnya dekat diambil. Nanti semak yang anak, anemia. So kita yang nak rakaman video. Jadi kita yang mai ia akan dikangau agai nama namanya CIC atau ke nama namanya no nemiaknya dekat diambil keterangan secara guna video deh. Tahu dengar dokumen bertulis atau ke statement di baru section 112 kanun presiden jenanya. Tahu ngau mega dalam mayanya tadi kita akan ambil statementnya secara detail lah nama tak sudahnya di naga ya deh. Okay. Jadi udahnya pengumpulan bukti kita. Nama pengumpulan bukti. Contoh ya, evidence collection lah. Kita mesti kak pegawai kenyasatnya mesti ngagen dua alai utenya nyadi. Lalu ngambil gambar, dia nyanyi kak sketching apa semua. Terus semua bisa contoh bakal bisa baju ke kena contoh lah bakal angka bisa air mani kurang. Ngambil kau tanya dia ambil lalu dia anjur kita ngagen jabatan kimia untuk membuktikan utenya bisa berlaku begini. Kan?
7: Ya, yeah,
6: jadi kelimbarannya udahnya kita lalu agak sesetan panjai lalu udahnya rujuk ke jabatan pegawai negara semada kita boleh nuduh urangnya atau kenapa nanti semak bisik bukti ke kukuh bukti ke berat kita boleh nuduh. Apalagi nanti semak bisik contoh maka bisik air mani ditemu berbaju ke dirampas kita hanya boleh jadi namanya cukup keman serta cukup manah kena kita nuduh kan? Ngambil kurangnya uliah dituduh kita bakot lalu ngemik nyadi ke pengajaran ngagai orang kebukai di baruh dia. Nya kebuah aku ditu aku madah nanti semak diri kita bisik kena kes berketuk ganggu seksual. Lalu takut ngakak report ngagai polis kakak report tok ngenan ke dalam po kita kita we have to defense ourselves.
4: Puan Jawai anak Francis Kempas pegawai terus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak.
8: Sekumbang perindu nuan sulu ngejang pergi.
9: Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: 4 lemari. Y FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang dah ingat, dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
2: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliah.
3: Hai, Larry.
5: Muji ke dirimpu, ya tuning dirimpu. Dan yang lama-lamanya nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu, Pak. Instrumen kita tu tadi.
3: Barbara. Hai, Barbara.
6: Hai.
2: Laban kan kami lama to bercakap ngeluluk di rempunya di YFM. Oh, kita mulai gitu.
3: Hai Justin.
7: Keliak sebab ya seminar dua kali nang sigi kena entertainment tu.
3: Hello Nancy.
8: Hello.
3: Majid aku kini.
8: Okay.
3: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
1: Yeah. Hashtag Nubia Aktif.
0: But YFM.
9: Segulai, sejalai.
3: YFM.

0: 24 lemai. Hi FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang dah ingat, tinggalkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
2: Mai orang nanya, berkedi macam berita yang sebenar bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
3: Hai Larry.
5: Muji ke dirimpu jat, tuning dirimpu, dinyak lama-lama je nemunya bisik pengerindu, labuh pengerindu ke instrumen kita tu tadi.
3: Barbara. Hai Barbara.
2: Hai.
3: Isi.
2: Laban kan kami lama tau. Bercakap kok ngeluluk di rempunya di YFM. Oh, kita mulai gitu.
3: Hai, Justin.
6: Celiak sebab. Ya, semina dua tali. Nang sikit. Kayak kena entertainment tu.
3: Hello, Nancy.
7: Hello.
2: Majet ke ni?
7: Agai.
2: Tak ke bajet? Nah, tang mana dia sedak ke? Ya. Hashtag Numpia Aktif.
0: Ba YFM. Why, why, why, why?

Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

FM. Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: aku Irene Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita boleh mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: YFM, Segulai Sejalai.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pensi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segula.

Kes culi tau kenem liak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: YFM 101.3 FM.

9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 20 hari bulan 9. Keterbatu aku dulu dekat beri selamat pagi ke semua bala peninggal. Aku tu Bishop Nelson gas bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku pagi itu. Awak kita yang ngepun kemengok kita sehari itu ngau sembiang. Kita patut terima kasih kepada Tuhan ke mana ia kudang itu kita malam kudah lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat ia kudah sambut kita yang lama ketu. Sampai kita. Tuhan Allah tim ada berkuasa pai tim beri semua berkat. Kami nembiak Nuan dekat muji Nuan enggak penghabis hati kami. Ketegal semua pemanah enggak pengasih Nuan enggak kami. Dengan semua misi dalam dunia itu kita sudah Nuan. Kami muji Nuan oleh semua berkat Nuan kita sudah diberi Nuan ke kami di dunia itu. Lebih lagi dari semua kami muji Nuan oleh pengerindu dengan kuasa Nuan kita sudah nebus dunia dengan anak tunggal Nuan Yesus Kristus. Oleh Nuan kita sudah beri jalai boleh penghidup. Oleh Nuan damai kami ngadang menua serga. Kami minta Tuhan beri kami hati tiba peragam ke pengasih Nuan. Kami kami tahu muji Nuan ukai semino ngau mulu rajo. Tanggaulah kami mego. Lebih tuai ke Nuan ngau kerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami ti hidup. Dipuji kami ngau Nuan apa yang Roh Kudus mego. Belamo lamo ya. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 20 berkah dibaca buah ayat 1. Lebuh perintah sergonyo. Laban perintah sergonyo maka orang siku kemupuk tunggu pagi hingga orang ketau de gaji yo gawa berkebun anggur yo. Lebuh yo dah setuju dekat merik gaji sesingkap duit pirak sari ngagai siku-siku sidok. Yo lalu ngasuh siku bekerja berkebun anggur yo. Ngasuh sidok bekerja berkebun anggur yo. Yo mupuk baru ke pasar berurung pukul 9. Lalu pedok ke sekedar orang ke lelaki bertegir ngapok ndak gawok. Ya lu berjakuk ngagai sidok. Alai kita gawok berkebun anggur. Aku dekat meri kita gaji ti patut. Sidok lu mupuk. Yang kerja bekanya baru berurang berurung pukul 12. Ngau berurung pukul 3. Berurung pukul 5 ia berjalan ke pasar. Lalu pedok sekedar lelaki ti bukai mengkang bertegir ndak gawok. Lalu kaya berjakuk ngagai sidok. Nama kebuah kita masau jam sehari-hari itu. Ndak gawak. Sidok lu nyawut. Lebah orang nadai ngasuh kami gawak. Kaya berjakuk ngagai sidok. Alai kita gawak berkebun anggur. Lebuh harinya lemai. Orang kebumpu kebunnya lemadah ngagai mandur. Kangau ke bala orang gaji lu bayar gaji sidok. Pelabuh hari sidok ke pemadu dudi. Nyintuk ngagai sidok ke pemadu dulu. Lebuh orang gaji ke berengkah gawok hari pukul 5 datai, sidok lu dibayar singkap duit pirak siku. Lebuh orang ke pemadu dulu gawok datai, sidok ngumbai diri dekat nerima gaji tibesai lagi. Dan sidok megok diberi sesingkap duit pirak siku. Lebuh sidok nerima gajinya, sidok lu mut-mut ngagai orang ke ngaji sidok. Ku sidok, orang ke pemadu dudi seminok kerja sejam aja. Kalau Nuan sudah ngaji, sudah anggap gaji sidok sebako, ngau gaji kami, sudah bekerja sehari-hari itu, nak kediri laban panas. Dan ku ia nyawut, enggal, nadai aku ngakal ke Nuan. Ukain dok Nuan pu ke bersetuju ke gaji sesingkap duit pirak. Ambil gaji Nuan lu pulai, aku pu ke merik gaji ngagai orang ke pemadu dudi. Tu menyampau terberi aku ngagai Nuan. Kati aku ndak tahu ngena duit aku sepenekok hati aku tahu kenuan ke papas meda aku gerah mudah meri utai ngagai orang nyalai orang kedudi dekok nyadi dulu lalu orang kedulu dekok nyadi dudi tu jaku Tuhan terima kasih kalah talo sampai kita Tuhan apa yang kami terus segolah talo tip maruk kuasa tindam ruan. Tudang itu kami lemai kami medok hari siang hari itu. Dini yang kami sehari itu ngau kuasa Nuan, ngai kami ngagak penyalah tau kekena rusak.
Sau kami ngatur kerja kami nunuk kepesan Wan, selalu ngagak kerja diri kerindukan Wan oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sampai Tuhan Jesus pai kami di surga kudus menama Wan. Tain perintahan Wan jadi penekat Wan. Maka dalam surga kini maka dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami. Maka kami ampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji. Lepas kami dari penyai. Kerana Wan timpu perintah. Ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke lama, lama ya. Amin. Awak kata tala apa yang nak ngurwa kudus merekat ke kita. Lung itu kita sehari itu. Ngau ke lama, lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu. Aku mai kita nanyi pantun lumur 54. Gulai ngabalo kuaya hari

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita rusai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Tiga kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: Atapi itaengi ga pamakai lo abismati sungai ti kanyai jalai diga ga iti ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli ruti bekal gawak nugal lalaki kena gameli lawak manuak gengau babi gak isi lebih pakai duri hari.
1: Pagi Rewind. Ramai lepas berkenang ke bahawa sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur dengan primary 1 dia perhatikan dan dia mayu kes histerian dia jadi lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah tambah mega sidak batalika yang kesama lupa maya masuk dengan primary ketebal lagi nyau sama best sama geng arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru bak sidak ya
2: ya gamalnya gamal familiar mageng mah terlepas di pedak sidak mageng seminat kelasnya tadi engkau kan ngasuh histeria mimit nanti histeria
1: mimit aja nama iyo mah nyapan nanti kaban di siku mai tetu tadi kan kadang bisi artis kada nembiat tu yang nya ba tentang di baik kaban nya ba lawan tidak tu udah kamceng udah siku nya ba mesti ke brotherhood mesti bisi leh
2: jadi nya ba aku nya ba
1: kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega tanya pada nemu nama kebuahnya ba
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM Penggerak Pagi
5: Penggerak Pagi
4: YFM.

Okey, selamat pagi hari Minggu untuk kita semua. Pagi itu pagi 20/9/2026. Bapak pagi hari Minggu untuk bergulai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergulai pagi berberkat hari Minggu merindang kita ke Bisik Nurun bersemayang ke gereja Serito. Ya, kau dah dalam kereta atau ke baru Dani pagi nyedia ke diri ni tadi. Adakah nyedia ke diri Nurun ke gereja belum bersugu atau ke baru dah mandi kini. Lagu-lagu rohani merindang kita semua nyentuh ngagi pukul 7 pagi itu lagi. Okey, jadi ke sekali itu lagu Ari Mezovos Melikat. Terus bergelengar kami ba YFM Pengerak Pagi hari Minggu.

0: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tok manah nak. Now, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai ba ruang bilik. Entik laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujul ruang bilik bergantung ba ketuaya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilia, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mereka aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jat ti bisik-bisi, peranan ia mereka ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai ia bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau ti kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begede ngopangan diri megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih lagi lebuah bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Di kata kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya hari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 2025. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Lagi merindang kita ngau lagu-lagu rohani bersemayang ngau hari Minggu. Serito kita ke nurun bersemayang hari Minggu. Okey, dan pukul 7 pagi itu lagi kami dekat macam pesan email ngau megambar WhatsApp YFM. Kita hantar ke pesan berat kita di mesti pesan mati, pesan kertas ulit oleh email ngagai yfmiban@gmail.com. Nanti nada email oleh megak WhatsApp ngagai 0138628422. Okey, 0138628422. Dua bengkel cara kita boleh natai ke pesan berat kita about YFM. Mainan kita terus dengan lagu-lagu rohani kita ke sekali itu. Nyentuk lagi pukul 7 pagi itu lagi.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor. Eh?
1: Betul betul.
0: Ya tangti bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip keulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip tiulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita nagai nuol ti sunyi. Berarti nya ana ngasuah utai ti ngelingi nya muka ngembar rundiang kita tadi. Nagai nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dian dah. Bak pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka enuan mukut dini yang ya nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay aja laku ya. Okay, okay. Ya kaku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringat tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu ti sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tudah nyadinya kita

0: ka nemu nama kebuah utai nyat-nyati. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak, jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dolo au, be still and know that I am God. Nyak jakuk Tuhan madah. Erti jakuknya, awak kekitai likun. Na engkertiak, lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan. Nama erti jakuknya, erti nyak kita ngasuh ya, bertakta bak penghidup kita, berkuasa bak penghidup kita, lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita, labanti kita, ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngai kita, kita nyau turuna-runa nitiah ke empat jelka jakuk orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya. Sebab buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri, lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri. Baka Tuhan ke udah ngampun kita, bakanya megak kita ngampun pangan diri.
1: Sajurai 6:35 belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Nitian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey, pagi hari Minggu tu merindang kita dengan lagu-lagu rohani 20 bulan 9 2026. Pukul 7 pagi tu lagi kau dekat berengkah macam pesan berat kita semua. Kena tai ke pesan kita nanti bisa pesan berat, pesan pemati, pesan atas ulit, dan tentu ke pesan beratnya bisa penerang atau ke isi yang megah patutnya terang di nur nyenggai kemayan dan nyenggai intinya pesan pemati pia megak pesan ngetas ulit di nino ngetas ulit ngam megak kemaya ngetas ulit serta megak orang ke nganyum pesan ni tadi patut megak bisi enggah ke contact number atau ke penerang ke siliannya tadi patut telefon ngagai siapa-siapa. Okey, nak tahu ke pesan kita by email ngam megak WhatsApp kami YFM. Datu lagi pukul 7 pagi nak tahu ke pesan berat.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup malan bia Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laman pegawai register bia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur ya ti udah ditetap ke. College Laila Taib, palang pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Ya, gini aku pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, ya, sekali tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
3: Pesan kubur kemampayan ya kena lah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Okey, macam pesan Mbak YFM jadi pesan ke Skeleto Ari Seli anak Judi. Jadi pesan madah ke bini ya, Julia anak Tatul, Julia anak Tatul tau ke Indah Impiang. Udah nadai kena 19 hari bulan 9 2026 ba Hospital Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batam Mupung, Sungai Lengan Sibu, Bawang Asan, Nangasingan. Tuan rumah sudah ba Jalai Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikeng Julau. Kaban belayan di Tekuk, Pasai Siung, Bekakap, Sebinjai, ngau semua kaban belayan kebukai di nalah di rintai ke ditu. Jadi kita tu tadi dipinta datang ngagai rumah Seli anak Judi, Nur ninggai ni yang tu, ianya ba rumah Seli anak Judi, Sungai Mupung. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 21/9/2026. Lalu dekat di Anjung kena 22/9/2026. Lalu isi berita pesan madah ke Julia anak Tatul. Julia anak Tatul tau ke Indah Impiang. Udah nadai kena 19/9/2026 ba Hospital Sibu. Lalu ni yang dekat di Senggai Baru Masli, Sungai Mupung, Bintangur. Lalu dekat di Senggai kena 21/9/2026. Lalu di Anjung 22/9/2026. Pesan angkan kena pesan pemati mega. Jadi pesan pemati hari Mike Chagan. Pesan madah ke Lerida Bartolomi anak tingga. Lerida Bartolomi anak tingga udah nadai pagi hari 6/19/2026 bak Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Abuak Pantuk Seri Aman. Semua kawan belayan di Sabah Kerwin Balai Ringin Serian, Telagus, Jiruak, Meboi, Bayur. Kawan belayan di Pulau Batu, Ensebang Abid, Sampun Gerunggang, Kota Semerahan, Simpang Pundak, Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru, Sungai Rawak, ngau kawan belayan kebukai ti na'leh disebut itu. Jadi maya nyenggai ni yang tu tadi ianya pagi atau ke malam hari Minggu 20/9 ianya malam tu. Lalu ni yang dekat di Anjung pergilah 21/9/2026. Jadi semua kawan belayan ni tadi dipinta datang agai Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian. Yang nyak duan ngai ni yang tu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke Silia. Telepon ngagai Lin Nevong Chow 012-884-3327. Nandu isi berita yang dipesan madah ke Lerida Bartolomi anak tingga. Lerida Bartolomi anak tingga udah nadai kena 19/9/2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai malam tu 20/9/2026. Baru mai sedak yang pu yang nyak di Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian. Lalu ni yang dekat di Anjung pergilah 21/9/2026. Nyak pesan pemati. Lalu ke sekali tu pesan pemati mega hari Steven Galau tau ke Ape. Jadi pesan madah ke apa ya, baleng anak jantan. Baleng anak jantan udah nadai kena 19/9. Lalu dekat di Senggai pergilah 21/9/2026. Lalu niang dekat Dianjung pagi hari 2/22/9. Lalu niang tu tadi dekat di Sengai Bak Rumah Baleng Sungai Sawak Awik Seratu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, kelebagi kawan belayan ba rumah Julia Senggan, Wong Nanseng, rumah Majang, Ukir, rumah Michael Meliang, Nangang Risau, rumah Asun, Temawai Kapuk, rumah Kandau, Lubuk Nibung, semua tu ke ya ke sempekan. Lalu pemega dituju ke ngagai semua kawan belayan, ba rumah Libau, Sungai Buloh, rumah Dara, Remias, Ulu Luau, rumah Dulah, Nangan Luau, rumah Noel, Peraja Ili, rumah Rumpeng, Peraja Ulu, kawan belayan di Mpayang, ngau semua kawan belayan ke nalai dirintai ke dito. Jadi, nandu isi berita tu, pesan madah ke Baleng Anak Jatan. Baleng Anak Jatan udah nadai kena 19/9, lalu dekat di Senggai kena 21/9. Rumah Baleng Sungai Sawak Awik Seratua ni yang dekat di Anjung kena 22/9/2026. Okey, ya pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu mungkin pesan pemati Ari Herin Anna Edward Randy. Jadi pesan madah ke Bungai Anak Junior, Bungai Anak Junior tau ke Inai Bujang Randy udah nadai kena 19/9/2026. Jadi ni yang dekat di Senggai ba rumah anak ni yang tumpu ianya ba rumah Bujang Randi Jalan Semumu Atas di Betung kena hari 1/21/9/2026. Ni yang dekat di Kubur kena 22/9 ba penam Kristin Bunga Sabut Betung. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Perempat Kabung, Kumpai, Kerian Seratu, Dasi Seratu, Semumu Baru, Puak, Rumah Agus Ban, Rumah Morris, Dangan Ban, kapal belayan di Melaban, Benggang, Nyelutung, Saka, Entana, Lempawang, ngau kapal belayan ke Naleh di Rintai ke Dito. Jadi, kita ke ngelala niang bungai anak junior tu di kita dekat nombor penerang ke silik kita oleh telefon ngagai 014-876-1028. Dan isi berita pesan madah ke bungai anak junior, bungai anak junior atau ke Indai Bujang Randi udah nadai kena 19/9 lalu dekat di Senggai berumah anak yempu ianya berumah Herin Bujang Randi Jalai Semumu Atas Betung. Lalu dekat di Senggai kena 21/9 serta dikubur ke 22/9/2026. Dah tu lagi nampung baca pesan berat ke bukai, terus kena tekan pesan berat kita by email yfmiban@gmail.com serta WhatsApp ngagai 013-862-8422.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadut bilang. Mak Anugerah Carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, masa macam pesan pernah pemati ke sekali itu, jadi pesan ke sekali itu, kita mendapat pesan by email YFM. Kalau pesan ke sekali itu, hari tuai rumah Radi anak Melayu, jadi pesan pada ke Antan anak Melayu. Antan anak Melayu dan adai kena 19 hari bulan 9 2026. Lalu niang dekat di Singgai Barumah Radi dengan Selabi Paku Uyak. Jadi niang tu tadi dituju ke ngagai pesan kawan belayan, dituju ke ngagai ke pembelian di Batang Uyak, Batang Pakuh, Batang Bunau, Bekikiak, Skim, Poro, Skuau, kawan belayan bak rumah di Gad Sebindang, Nanga Tamin, Igu Tamin, Dijih Tamin, Bayan Tasik, semua kawan belayan ke dia di Bintulu, enggak semua kawan belayan di Ngelalan yang Antan anak Melayu. Jadi niang dekat di Singgai 20/9 lalu dikubur kena 21/9/2026. Nandu isi berita tu pesan madah ke Antan anak Melayu, Antan anak Melayu dan adai kena 19/9 lalu dekat di Singgai bak rumah Radi nangga Selabi Pakuh Uyak. Lalu niang tu dekat di Singgai kena 20/9 lalu dianjung kena 21/9/2026. Jadi pesan angkan kena pesan hari enturan anak Juna atau ke apa kalui. Jadi pesan madah ke anak ya, Christopher Kalui anak enturan tau kamu gak di Kangaboy. Udah nadai kena 20/9 lalu niang tu mayang nganjung bedau ditetap ke dan dekat di Singgai ba Pulau Rian nangga Sangan Tatau ianya seberai pasar Sangan. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Sangan, Muput, Lubuk Ladung, Puak Sibu, kawan belayan di Sibu Jaya, Durian Tajum, Pasir Nangka, Batang Anam, Sebawah Jelalung, kawan belayan di Bintulu, ngau semua kawan belayan kena oleh dirintai ke ditu. Telepon ngagak apai kalui, nanti kita dekat nemu penerang ke Silia 010-920-1945. Nandu isi berita pesan madah ke Christopher Kalui anak enturan. Christopher Kalui anak enturan udah nadai kena 20/9 lalu dekat di Singgai ba rumah sedang yang puh ianya ba Pulau Rian nangga Sangan Tatau ianya seberai pasar Sangan. Jadi kita akan dekat nemu penerang ke Silia telefon ngagai apai kalui 010-920-1945. Pesan angkan kenya, pesan pemati, pesan hari Lewelin Lawas, anak Julin, hari rumah Sanggat, anak Libau, Sungai Ruan, Ruban. Jadi pesan madah ke Julin anak Dasi, Julin anak Dasi, udah nadai, lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke sama-semakai, ngau rumah Sanggat, kebagi kawan belayan di Kedah, Rantau Sukat, Berayang, Sungai Wong, Mudong, Kup Ibus, Kabar Melayan di Nangadrau, Kaki Wong Seratuk, Rumah Ambu, Suri Tengah, Debak, Kabar Melayan di Ntawa, Seri Aman, Kabar Melayan di Metung, Pelunga, Sungai Anak, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Sungai Pasir, Mpayang, ngau Kabar Melayan ke Ndaklah dirintai ke ditu. Jadi kita dipinta datang ngau nyenggai ni yang Julin Anak Dasi, Lemai Hari 1, 21-19, Barumah Sanggat Anak Libau, Sungai Ruan Ruban. Lalu ni yang dekat Dianjung kena 22-19, kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon dengan Lewin, Lewin Lawas ianya 016-8620-605. Ok, Nandu baru isi berita pesan madah ke pesan tu madah ke Julin Anak Dasi. Julin Anak Dasi udah nadai, lalu niang dekat di Senggai kena 21-19, Ba Rumah Sanggat Anak Libau, Sungai Ruan Ruban. Lalu dia dekat Dianjung pagi hari 2 22 bulan 9 2026. Penerang ke seliat telefon ngagai Lewilin Lawas 016 862 0605. Ya, pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu pesan hari sudah dibaca tadi, sudah dibaca ke dulu tadi pesan pemati ke bisik dikenatai kena pesan ke Siti Tok Megapan sudah dikenatai ke bak WhatsApp tadi. Okey, ni amanah ke pesan ke sekali itu semua sudah dibaca. Lawan bisik bertanduk atau ke bisik double, bisik danjung agak WhatsApp, bisik mengagai danjung agak email YFM. 7:30 pagi itu lagi kami dekat nabur ke berita hari YFM.

suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culiak, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Misalnya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Terbatu batang berita. Report umur penusa bilun engkabang di Long Lelang dekat tembok dalam tempoh 30 hari. Air Borneo dekat nambah ke penyampau bilun, ngermai ke pejalai ngagal limbang. Padang bilun limbang dekat uliah alai bilun jit. Lalu tu isi berita. Hasil pansi tumbuh penusah bilun kabang di Long Lelang, Ulu Beram dekat dikeluar ke Biro Pemansi Penusah di Langit, BSKU, dalam tempoh 30 hari pengudah penusah tu nyadi. Sapi Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke pengawak nyindia ke ributnya setipak ngau penetap hari gerumpung penerbai bilun awam antarabangsa ICAO NX13 sebelah dibantai ngagai bala menteri. Raban Pemansi BSKU dia tu bapalan penusah nur ngumpul semua bukti meresa bangkai bilun serta mansi rekod operasi ngeripe penerayang kru ngau gaya ari yang madah ke pansiannya megak di pejalai ngena sawup ngau sukong teknikal ari pengeluar bilun di Jerman serta pengeluar injin di Amerika Syarikat dikena ngadu ke analisis reportnya. Yang masuk ke Jakarta ngagai media pengudah berjadi ke pengawak nyerah ke program bantu lesen deriba kelas B2 2026 ngagai 471 ikut orang di Long Lamah, Baram. 9,038 ikut orang di Sarawak sudah mujur boleh lesen deriba hari program bantu lesen deriba atau ke My Lesen nakak bulan 9 tahun tu. Sapian Menteri Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah madah ke programnya berguna benar dikena mantuk rakyat kelebih lagi raban ti kurang penatai pemisi nembiak serta rakyat di menua pesisir ngau menua ulu ngulih ke lisian ngau cara ti betul. Udah lisian, udah bisik lisian ti sah nya ukai seminak nentu ke pengguna ngasih ke undang-undang jalai alun dan muka-muka peluang gawak serta nambah ke penatai pemisi. Ia maksud ke Jakutuk Maya Pengerami nyuak ke lesen program bantu lesen deriba kelas B2 di Long Lamah, Baram. Dato' Hasbi megak nangkan sidak di ngau program tu ngambil saruran ngemerat ke pengelikuan diri Maya ba jalai alun kelebih lagi sidak ke maik motosikal. Kebuah alai pihak Laban Sarawak ba tahun siti tu kemari ngerikut 438 penusah motosikal serta naban ke 204 ikut nyawa. Air Borneo dekat nambah ke penyampau bilun ngambil ke ulih suah agi terbaik serta nambah ke pejalai yang kaum kelimbang. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ketua dikena nangkup peminta penumpang kemajak nambah. Yang maksud ke Jakarta bak pengawal alai berjadi ke pengerami limbang ke diatur bak waterfront limbang. Yang madah ke penyampau, yang madah ke nambah ke penyampau bilun dekat Meri Air Borneo flexibility agi yang kaum suah agi terbaik kelimpah hari ti ngermai ke bungkur pejalaya. Langgur berkawa ngau operasi bilun company itu udah dirandau mayaya ke begulai ngau Premier Sarawak nemuai ke Perancis bedau lama ke udah. Padang bilun limbang dekat nerima penerbai bilun bangsa jet. Tu berindi hari pengawak tingadu ke padang bilunnya panjai agi dan tu benuang di pejalai ke. Sapin Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke projeknya dikena negap serta nambah ke bungkur pejalai bilun limbang ngau kucing ngagain dua bukai. Kedia tu padang bilunnya semina ulih alai bilun bangsa ATR. Ia maksud ke Jakarta bak pengawal alai berjadi ke pengerami limbang. Kedia tu bak dataran waterfront limbang. Tidik penyadi ke sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Ia megak merambu ngambil penerbai bilun antara limbang ngau kucing ditambah ngagai dua kali sari. Tidak banding ke ngau sari jam ke dia tu. Itu dikena nangkuk peminta ti bertambah serta suai penuh.
Kita dia tu benar-benar ke berita Ari YFM. Raban nembiak di menua tu patut majak diangkat ngau pengelan dia serta penerang ke keman. Dia kena mantuk raban tu nentu ke tengah kuih pelajar ngau kerja jemaah ilah. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab, madah ke inisiatif tu dikena nentu ke pemansang komuniti di pejalai ke nembiak hari menua tumpu di bisik pengelan dia. Yang ada kecaranya disalin hari program Mansang Anak Sarawak Zon Serikai 2026. Nombori penerang pasal bidang sains, teknologi, kejuruteraan, ngau matematik STEM. Program tu setipat ngau pengawak titi pejalai ke buat sitak Parlimen Tanjung Manis. Tuan yang kawa menyedia ke Smart TV ngagai 41 buah sekolah. Kena ngangkat ke atur belajar ngena digital. Ia maksud ke Jakutuk Maya berjadi ke programnya di Serikai. Mengenai perkara bukai Malaysia, dia tu bertapi ngau peminta kira 100,000 jurutera bermayuh bengkah bidang. Dikena napi peminta pemansang menua. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab, mada ke Sarawak Megah berguna ke pengeraja, pengawak, profesional, ngau teknikal timayuh, ngambil ulian nyukur pemansang sektor industri, kelebih lagi bidang petroleum serta teknologi. Yang mada ke meri penerang tumu pasal bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM, kenyau ari sekolah sekunderi ngau primary Megah. Berguna benar kena merangsang nembiak rindu ke bidangnya. Tu Megah boleh mengubah tanggap di madah ke bidang kejuruteraan yang mardi kerja kelimpah hari merik penerang

bansa. Rakyat di menua pesisir diperangsang guna teknologi moden serta masuk projek bertanam bertupik TBC potensi kena nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngam Ranak ke Pokok Sarawak, Dr. Malcolm Muslimo, madah ke Tok Bukuda Benar, ngambil ke rakyat nak berpanggai, ba siti penatai pemisi aja. Ngana teknologi digital baka telefon pintar oleh mantu orang bumai berkebun, belajar pasal cara moden, mansut ke hasil serta masuk market dalam online. Ia maksud ke Jakutuk Mayan Nutuk Program AgriCorp 2026 di Engkelilih di degolok 160 ikut orang. Berbangunnya Kepala Penolong Direktur kebagi pemansang Opis Bertanam Bertopik Sarawak, Freddy Paul Giang, mandah ke Opis ya dekat majak nyedia ke bantu input bertanam bertopik, latih serta infrastruktur dikenak nyukung sektor tu. Kaul antara Tuai Raban Bansa, diri sebilik ngau peranak menua, patut ditegap ke ngambil ke penangguh gian dadah oleh ditagang tumu agi. Temenggung Datuk Sri Wan Hamid Idrus Muhammad madah ke Tuai Raban Bansa patut ngau rakyat ngau nak ngira bansa, ngau jalai pengarap, ngambil oleh nemu isu komuniti. Meri penerang tumu, hari pelajar megak, berguna benar kena mantuk Raban Nembia ngagak pemutus di betul ke penghidup sidak jemaah ila. Ia maksud ke Jakutuk Maya Program Community Sejahtera Bebas Dadah di Universiti Teknologi Sarawak UTS Ibu. Kira 270 ikut Tuai Raban Bansa ngau Tuai Kaum KMKK Kandang Nangka bisi ngau nguluk program ke diatur sarinya. Rumah panjai 10 pintu bilik di Kampung Long Jekitan Ulu Beram Merudi angus lemai kemari. Bilik Operasi Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak madah ke sidak nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 2.50 minit ngalih hari. Nitiah ke penerang tumu semua struktur rumahnya angus lengis. 5 ikut bomba ngau sebuah jentera CFRT hari Balai Bomba Ngau Penyelamat BBP Merudi ngesah penusah tu. Tajak pihak pejalai kira 8 jam kena jalai balik ngagai palan penusah tu ngujung ke operasinya. Seminak dekat di pejalai ke Sarito. JBPM megak madah ke penusah tu udah diriput ke ngagai balai polis Merudi ngambil ke pejalai ke atur nangkan kenyak. Kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Report tumbuh penusah bilun kabang di Long Lelang dekat tebuk dalam tempoh 30 hari. Air Borneo dekat nambah ke penyampah bilun ngeramai ke pejalan ngagal limbang. Padang bilun limbang dekat uliah alai bilun jet. Tunakak kami nabur ke berita RUFM, berita di Tusun Rana Samin serta di Salin Alina Swil. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak na belanja RM1 juta. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua, Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato' Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato' Abang Haji Marzuki lebih jakub jadi ke masjidnya ia berterima kasih ngagai perintah sai ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pihak megak ia berterima kasih ngagai Majlis Perbandaran Kuching tinyedia kendur

0: kah ke kereta ba mua masjid tu. Dato Abang Haji Marzuki madah ke masjid yang ngembuan tukuh ke manadi pedak, kelebagi lebo di pedak riskina sukut maya matahari teringkas tawas. Masjid ke baru digagatu, simbol reban bangsa tulih hidup begulai, serta dikarap oleh mai pemansang ba aktiviti jalai pengarap di menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Selamat pagi hari Minggu. Sekali lagi kita ke baru ninga ke kami ba YFM. Nangira kita ba ninga ba radio atau ke ba RTM klik atau ke ba dini-dini indoor. Media sosial buka kita ke boleh ninga ke kami ba YFM. 29/2026 hari itu pukul 8 pagi itu lagi kita pula ninga ke program Lalau Pengidum. Okey, dan sebenarnya ninga ke dulu. Anyun Ari Fredrickson.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datang baru, setiap gulain bala peningau bala program Lalau Penghidup. Minggu tu ianya Minggu Trinity ke-16. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu, diambil dari Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Jadi itu tahun pada kita berbuat penyanggup baru, lambar 30. Lambar 30. Nyalai dia itu ke dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus, perintah serga bakal rasiku tibisik kebun anggur, tinurun tumu pagi, ngiga orang gawak dalam kebun anggur ya. Ia dah bersemaya dekat ngaji sidak sesingkap duit pirak dalam sari. Lalu ngasuh selagawak berkebun anggur ya. Pukul 9 paginya, ia mansang ke pasar, lalu medak sekedar orang berdiri tegir-tegir ngapok, nadai utai de kerja. Nyalai ku ya, kita megak patut gawak dalam kebun anggur aku. Lalu aku dekat ngaji kita, nitya kepatut. Sidak lalu berjalai. Udahnya, ia ke pasar baru, pukul 12, ngau pukul 3. Lalu berkenyak baru. Nyo semak pukul 5 lemai nyo. Ya ke pasar baru. Lalu medak sekedar orang mengkang berdiri dia. Kuyo nanya sidak. Nama kebuah kita masa jam berdiri di tu sehari hari tu. Nadai pengawak. Kuyo sidak nyawut. Nadai orang ngambil kami berkuli. Kuyo biaku ngesidak. Nanti pia alai kita gawak dalam kebun anggur aku.